budaya, sejarah, alam, dan ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan. Penguatan kelembagaan diperlukan untuk mendukung infrastruktur, promosi, SDM, serta kemitraan dengan pelaku usaha. Ia menilai pariwisata dapat memberikan efek berganda bagi hotel, restoran, transportasi, UMKM, dan industri kreatif. Karena itu, melalui pembahasan Raperda Pariwisata, DPRD mendorong regulasi dan kelembagaan yang lebih kuat agar pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi Samarinda. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Pasar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Baik, Rang Desna, dalam program selanjutnya di jam 8 hambat hingga nanti merapat di 1 jam ke depan dalam program Halo Benua Etan. Tentu Bu Supendi akan mengajak Desna untuk berbincang-bincang tentunya dengan suatu topik pada pagi hari ini, dan tentunya Bu Supendi sangat menunggu kehadiran Rang Desna di WhatsApp kami ataupun di nomor telepon kantor kami. Untuk bagi Rang Desna yang bergabung di telepon kantor kami, boleh gabungan di nomor telepon kami di 0811 0541 0541 7272656, atau di nomor WhatsApp kami di 0811 5819984. Pada pagi hari ini, Karan Desna, tentu Bu Supendi akan mengajak Desna untuk berbincang dengan suatu topik yang tentunya menarik untuk dibahas pada pagi hari ini. Karena Karan Desna, topik pada pagi hari ini sedikit berbeda seperti topik-topik yang lainnya. Jadi Bu Supendi sangat menunggu kehadiran Karan Desna nanti dalam program Halo Bunda Etam. Dan tentu bagi Karan Desna juga, bila ingin gabungan nanti boleh silakan di live chat kami, Karan Desna ya, yang berada di RRI Digital. Nah, Karan Desna, sebelum Bu Supendi mengajak Desna untuk berbincang pada pagi hari ini, ini juga Bu Supendi ingin melaporkan sedikit seputar pantauan arus lalu lintas Karan Desna di beberapa titik yang ada di kota Samarinda. Untuk titik pertama, Karan Desna, seperti biasalah di depan stasiun RRI Samarinda, Karan Desna, ini pantauannya di Jalan Am Yamin masih dalam kategori yang cukup sepi, Karan Desna, yuk, karena di terlalu yang ramai beneh. Ya biasalah, Karan Desna, yuk, kalau sudah malam minggu, biasanya tuh Karan Desna kalau sudah pada pagi hari itu biasanya sudah mulai masih pada tidur, Karan Desna, jadi masih belum pada berpergian, Karan Desna, kecuali kalau nanti sudah siang baru tuh mulai banyak Karan Desna yang sudah mulai keluar rumah untuk berjalan-jalan dan melanjutkan pada akhir pekannya. Dan bagi Karan Desna yang hendak melintas di kawasan flyover ataupun kawasan Jalan Abdul Wahab Syarani, itu biasanya Karan Desna yo di jam-jam seperti ini juga masih sepi kalau di jam 8 hambat, kecuali kalau sudah di jam-jam siang Karan Desna yo itu sudah mulai ramai kembali. Jadi hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan, karena memang bahkan beberapa hari yang lalu dan juga ini banyak sekali kejadian-kejadian yang kurang mengenakan Karan Desna. Bahkan kemah itu di depan sini sendiri Karan Desna itu ramai benih ambulan-ambulan yang sedang berlalu lalang Karan Desna. Tapi tidak tahu apakah berlalu lalangnya ini karena ada korban kecelakaan atau seperti apa. Yang penting Etam harus bisa menjaga diri dan juga hati-hati dimanapun saja Anda berada tentunya, Karan Desna. Baik, Karan Desna, sebelum Etam melanjutkan, Etam akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

Bunda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

0: Kerandeng Sena berbincang seputar tema pada pagi hari ini. Tentunya Kerandeng Sena Bu Supendi akan mengajak Deng Sena untuk berbincang seputar. Kalau Deng Sena mungkin tahu ya, Kerandeng Sena ini sebenarnya Bu Supendi ingin bercerita-cerita maha ya Kerandeng Sena, karena ini menjadi salah satu tren yang sedang diperbincangkan Kerandeng Sena di tengah-tengah Etam tentunya. Ini tentu berkaitan dengan media sosial yang biasanya Etam gunakan, dan ini bisa digunakan untuk jejaring kepada seluruh masyarakat dan seluruh warga, bukan hanya di kawasan Indonesia saja Kerandeng Sena yo, tetapi di berbagai negara juga bisa terhubung Kerandeng Sena. Nah, Kerandeng Sena saat ini sedang ramai di berbagai media sosial, itu biasa berkaitan dengan salah satu platform atau salah satu media yang biasanya menghubungkan dari manusia satu dengan manusia yang lain hanya sekedar untuk bercengkerama Kerandeng Sena. Karena pada pagi hari ini Kerandeng Sena, aduh Bu Supendi ini sudah ketagihan dari kemarin Kerandeng Sena yo. Ini di salah satu website yang tentunya ini menyediakan untuk bertemu dengan berbagai masyarakat ya tentunya, dan berbagai orang yang ada di platform ini Kerandeng Sena. Karena memang kalau berbincang Kerandeng Sena untuk manusia sebagai masyarakat sosial Kerandeng Sena ini sangat dibutuhkan. Karena bisa untuk membangkitkan rasa bahagia, juga untuk membangkitkan mood, apalagi di kala cuaca yang seperti ini. Karena di sana di hari Minggu sudah pastinya harus membutuhkan teman ngobrol, teman berbincang karena di sana yo. Mungkin karena di sana tidak asing dengan media-media platform yang telah ramai. Mungkin kalau di sana ini dia tahu ya Bu Supendi, ini karena dia bisa menyebutkan nama platformnya karena di sana. Tetapi karena di sana dari satu platform ini di sana bisa mengenal berbagai kawan yang ada di Medan, kemudian di kawasan Jakarta, kawasan Bandung, kemudian di kawasan-kawasan yang lainnya di seluruh negara Indonesia karena di sana. Bahkan Deng Sena itu bisa berbincang bahkan sampai ke luar negeri karena Deng Sena ya. Ini salah satu contohnya nih, Bu Supendi sedang bertemu dengan salah satu orang yang ada di Indonesia, kemudian bisa ketemu sama orang Kuwait, bisa ketemu sama orang Arab Saudi karena Deng Sena ya. Ini sangat menarik karena Deng Sena, mungkin bisa dicoba nih sama karena Deng Sena, atau mungkin ada yang sudah pernah mencobanya boleh diceritakan bersama kami karena Deng Sena. Baik, karena Deng Sena saat ini sudah ada yang ingin bergabung bersama kami di telepon kantor untuk berbincang seputar tema kita di pagi hari ini karena Deng Sena. Oke, ini Bu Supendi langsung menyapa ke penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budayakan salam.
0: Budayakan salam. Selamat pagi, Bu Su. Ya, Bu Su, ya, ini kan apa itu, Bu Su?
1: Ya, kita dulu.
0: Ini kan lagi berkesah nih, Bu Su. Di media sosial ini kan lagi rame nih, Bu Su. Seperti suatu media atau aplikasi yang dia itu bisa berjumpa dengan berbagai orang di Indonesia karena anu gitu, Bu Su.
1: Ya, jangankan di Indonesia, Bu Su. Saya di Jazirah Arab tuh banyak, Bu Su. Nah, cuman kan bahasa beda ya.
0: Betul. Keren campur-campur ya, Bu Su.
1: Kan Etam kan melihat bahasa Arab. Nah, sekarang bahasa Arab itu kayak di ini apa? Di Sudan, di Afrika kan, pergi ke Pakistan kan susah. Jadi gara-gara di IB. Nah, jadinya Bu Su di Messenger, Bu Su nelpon. Kadang-kadang saya kaget kan, siapa nih nelpon? Karena nah, Bu Su ya, saya Facebook itu berkawan banyak dari luar, dari Jazirah Arab itu sampai ke Dubai itu ya. Karena kalau bahasa Dubai kan bahasa Arab.
0: Iya. Kaifa halak.
1: Ya. Ahlan istirahat. Syukuran pulus. Nah, jadi Bu Su, kalau kena bini, saya berkawan juga, cuman biar dia menghubungi. Karena mungkin sangat ketat kan masalahnya agama kan, Bu Su.
0: Betul.
1: Tapi kebanyakan tuh ya Bu Su orang-orang anu, orang-orang yang perang Bu Su, kadang-kadang Bu Su ya.
0: Oh, ngerti.
1: Anu video call Bu Su.
0: Iya.
1: Yeah. Ngerinya nih. Pakai senjata lengkap perang Bu Su. Tapi bahasanya Bu Su. Cuma mereka ini kalau nelpon per menit aja, habis itu sudah. Jadi mungkin sudah ya menyerang saya nih lagi perang gitu Bu Su. Ngeri Bu Su. Senjatanya. Nah, itu kan itu di luar mun di Indonesia nih ya, karena adanya perompak Bu Su yo. RRI kita kan 44 stasiun RRI lah, Pro 1, Pro 5 disalah ya, Pro 6 kah. Nah, jadi sampai ke Jambi itu Bu Su, ada jaringan kami Bu Su, WhatsApp berjaringan, WhatsApp grup tuh kan Bu Su yo. Nah, jadi kayak di Palu, di Malang kan, di Bali itu banyak kawan saya tuh Bu Su. kayak cikgu tuh rancak memberikan kabar musuh di Jakarta kan musuh.
0: Iya, cikgu yang sering taman tuh di Jakarta.
1: Nah, kan? Nah itu musuh. Jadi kan sentronologi itu tinggi musuh. Kayak di Aceh musuh ya. Banyak kawanan di Aceh tuh musuh. Kali apa tukar pikiran sampai ke Papua musuh. Cuman saya kalau mereka anu telepon jarang angkat. Karena kadang-kadang saya di jalan tuh malas ngangkat musuh. Kayak hari apa tuh anak saya tuh 18 kali nelpon musuh. Karena tuh di jalan diangkat itu.
0: Padahal lagi penting tuh tegaknya tuh.
1: Kalau orang nelpon saya, itu pasti saya angkat. Setelah saya di pinggir jalan musuh. Nah, kadang ada yang ditelepon diangkat.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kalau saya perlu ada kepentingan musuh, wah dia diangkat-angkat dah musuh. Jadi ya mau diangkat kan berarti memutus silaturahim kan, silaturahim kan. Jadi apa juga kan, tahun jangan sakit hati. Karena itulah no, apa namanya apa namanya itu ya, itulah pilihan manusia kan. Nah berarti dia tidak suka sama etam kan.
0: Jadi nah, bisa dipaksakan.
1: Mun saya busuk apa namanya suka aja ditelepon suka busuk ya. Nah, jadi ilmu yang saya dapat itu walaupun orang apa melepar saya dengan batu. Ya kan bocor maunya musuh itu dia perlu dibalas kan. Nah itu jadi ilmunya belum sampai gitu kan. Musuh saya mau ditelepon ya pasti angkat. Tapi saya di rumah. Tapi lihat dulu apabila HP saya ini canggih nih. Bila ditelepon tidak dikenal dia ada nama nya merah.
0: Iya bisa di tiba-tiba mati sendiri musuh.
1: Iya nah ditolak. Itu HP saya gitu kan pakai gate kontaknya. Jadi apa sih artinya kalau hitam ada perlu HP telepon kan ya diangkatkan karena sangat penting kan gitu butuh. Tapi ini apa? Ini ada masalah kan? Nah jadi kembali ke kawanan tuh musuh ya tadi. Jadi saya mau mas, ini kan apa? Ya kemasaan sih. Mau saya ditahu, diingat apa yang ditambahkan. Itu mesti cari kan musuh. Nah itu hebatannya tuh musuh. Jadi tegak anu di Jambi itu Ibu Jamilah dengan Bang Indra. Sergar kalau musuh. Saya buat teleponan musuh ibu siapa lagi yang di Palu tuh, Bu Farida.
0: Bu Farida. Nah,
1: cuman jarang tangkat atau Mama Giga yang di Malang tuh musuh yo. Banyak musuh jadi tidak 200-an itu.
0: Banyak benar tuh.
1: Iya dengan Pak Wening segala kan. Rame ya musuh di Pro 4 tuh. Kalau di Pro 1 kan saya diumpatin karena saya suka radio budaya musuh. Nah itu yang hebatnya tuh. Jadi sampai-sampai penipuan kan bisa juga kan
0: ya, terjadi kan betul musuh.
1: Jadi ibaratkan anu musuh turun gunung kan musuh bertongkat.
0: Patah pangkatnya.
1: Tongkatnya patah. Bah, ya kan. Tapi mun tongkatnya kuat, pasti itu kan benar kan tongkatnya itu tidak akan patah.
0: Betul.
1: Artinya tidak bohong. Tapi kalau pemain tongkatnya patah,
0: nah,
1: pasti bohong. Artinya mengulik kawan kan kayak itu musuh. Itu makna musuh filosofi punya saya musuh. Karena tongkat itu artinya kuat tapi patah musuh. Dia hitam berkesah musuh.
0: Betul.
1: Di darat aja musuh. Tongkat yang patah musuh.
0: Siap musuh.
1: Iya ada musuh ya.
0: Makasih banyak musuh.
1: Salam tongkat patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik karena di sana ini untuk melanjutkan kembali topik yang sedang etam bincangan pada pagi hari ini karena di sana pada hambat ini. Jadi berbincang seputar manusia sebagai sosial, makhluk sosial. Tentu karena di sana ketika etam ini sebagai makhluk sosial itu bukan berarti walaupun etam ini pendiam itu dia akan pernah untuk mengobrol dengan manusia yang lain itu dia akan pernah terjadi karena di sana yo. Walaupun etam pendiam atau istilahnya sekarang ini ada disebut dengan introvert karena di sana yo. Se-introvert-introvertnya orang, semalu-malunya orang untuk menegur orang yang lain, semalu-malunya orang jua untuk mengobrol berkesaan dengan orang lain karena di sana tetaplah dia sebagai seorang makhluk yang sosial yang pasti suatu saat pasti akan ada ngobrol dengan manusia yang lain karena di sana yo. Entah hendak berbelanja, entah hendak menukar pitis karena di sana ya, dari uang pitis besar menjadi pitis kecil karena di sana ataupun itu karena di sana yo. Tetapi memang tidak dapat dipungkiri juga karena etam ini sebagai makhluk yang sosial tentu saat ini sangat dimudahkan sekali karena misalnya dengan berbagai media sosial dan platform yang tentunya ini bisa berjumpa dengan kawan-kawan yang berada di seluruh berbagai daerah karena di sana bahkan mungkin karena di sana mengerti dengan platform yang satu ini. Ini bisa Bu Supen didefinisikan tegak nih, karena di sana yo, ini itu satu aplikasi. Aplikasinya ini bisa menemukan etam dengan orang yang lain di berbagai daerah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian karena di sana, kalau mungkin di sana berpikir kita hanya bertemu melalui pesan singkat, melalui chat, pada dasarnya karena di sana ini sudah menggunakan dua media, yaitu kamera dan juga pesan singkat tuh juga bisa. Jadi bisa tampilan visual langsung ngobrol tegak video call tuh kok randeng sana yo, atau juga bisa melalui chat. Jadi memang sangat dimudahkan sekali karena di sana. Yang penting hati-hati, satu, tidak terjadi penipuan, kemudian tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan orang lain karena di sana, karena hal itu bisa dimanfaatkan bagi oknum-oknum yang bertanggung jawab. Misalkan karena di sana ketika menggunakan aplikasi tersebut, kemudian ada oknum nih yang secara sengaja menjepret layar karena di sana, atau istilahnya adalah screenshot. Nah, dari hasil screenshot itu, muka etam diolah sebaik mungkin melalui AI, dan dari AI itu bisa menimbulkan berbagai-berbagai gerakan lain yang mungkin bisa jadi gerakannya tersebut kurang baik atau bahkan tidak pantas untuk dipertontonkan dan diperlihatkan kepada berbagai kalangan masyarakat. Itu terjadi karena di sana, di media sosial saat ini. Makanya diheran karena di sana kalau saat ini banyak sekali terjadi penipuan yang tentu disebabkan oleh AI tadi ini, karena di sana itu tentu disebabkan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Jadi hati-hati karena di sana ya. Ini kesahannya udah panjang benar nih. Eh, tonton dengar dulu karena di sana berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: Duta Genre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Bapak makan apa? Rambo.
2: Tuh di sana makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Demikian keranting sana pembahasan Netam dalam program Halo Bu Netam. Dan selepas ini di jam 9 hambat, Bu Supendi akan mengawani dengan sana dalam program terakhir, yaitu dalam program Odah Berkisah. Tetap bersama kami.

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Hambar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Jawa Tengah memperkuat kerjasama di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kolaborasi diarahkan pada promosi destinasi, pengembangan UMKM, kuliner, fashion, perfilman, serta peningkatan kapasitas SDM. Kepala Disbud Parekraf Jawa Tengah, Arhanung Triyono mengatakan, kedua daerah dapat saling bertukar pengalaman dan mempromosikan destinasi secara bersama. Salah satu destinasi yang akan diperkuat promosinya adalah Karimun Jawa di Jepara. Dari sisi Kalimantan Timur, kerjasama ini dinilai menjadi peluang untuk melakukan transfer pengetahuan dari Jawa Tengah, terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif. Program yang disiapkan meliputi pameran bersama, workshop, dan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif. Kedua daerah menargetkan evaluasi awal dalam beberapa pekan untuk mematangkan program kerjasama. Kaltim juga berencana mengikuti pameran kerajinan nasional Inacraft di Jakarta sebagai ruang promosi produk ekonomi kreatif daerah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Halo?
3: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo.
2: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Yang benar.
6: Oh no.
7: Hayu ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Keranding sana dalam program Oda Bekesah, di mana pada hari ini Etam akan membahas seputar tokoh yang menginspiratif. Dan tentu setiap hari Minggu biasanya Etam akan membahas seputar tokoh-tokoh yang berkaitan dengan kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sempat tokoh-tokoh yang memasuki dalam masa jabatan presiden, dan beberapa minggu terakhir Etam membahas seputar beberapa tokoh yang memasuki masa jabatan wakil presiden. Tentu hal ini selalu Etam gaungkan untuk memperingati kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pada hari ini Etam akan membahas seputar wakil presiden ke-10 dan ke-12, yaitu Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala. Tetap bersama kami di RRI Permasa Marida. Kita makan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih keren, aku mau undur sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah

seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

dendeng sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan konteks romantis dan emosional. Jadi, sampai sekarang, pasangan masih memakai cincin kawin atau pertunangan di jari manis mereka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandengsen dalam program Jejak, bukan Jejak Budaya Kerandengsen, tetapi Oda Bekesah nih pada pagi hari ini. Pada hambat ini yaitu akan membahas seputar Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia yaitu Yusuf Kalla. Dr. Handes Muhammad Yusuf Kalla Kerandengsen atau yang lebih dikenal dengan Yusuf Kalla. Si Dani lahir di Watampone, Buni, Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1942. Beliau merupakan salah satu tokoh penting di Indonesia Kerandengsen karena mencatat sejarah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang mendampingi dua presiden yang berbeda. Yusuf Kalla sendiri pernah menjabat Kerandengsen sebagai Wakil Presiden ke-10 mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004 hingga 2009. Dan kembali lagi mendampingi Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Presiden ke-12 di 10 tahun ke depan Kerandengsen ya, ternyata yang awalnya tadi di 2004 dan kali ini di 2014 hingga 2019. Sebelum menduduki kursi kepemimpinan tertinggi sebagai wakil presiden, Yusuf Kalla telah memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan Kerandengsen. Beliau sendiri pernah dipercaya sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999. Kemudian perjalanan karirnya di kabinet kemudian berlanjut dengan menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau disingkat dengan Menko Kesra pada saat itu Kerandengsen di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri pada periode tahun 2001 hingga 2004.

Dan tentu karena yang sana ketika Etami mengenal dengan Bapak Wakil Presiden Yusuf Kalla, tentu ini bisa Deng Sena jadikan jejak-jejaknya ya karena Deng Sena sebagai tokoh inspirasi. Apalagi dikala saat ini Indonesia akan menduduki di usia ke-81 tahunnya. Untuk itu Etam harus bisa mengenal para tokoh-tokoh penting, para-para pendiri bangsa tentunya karena Deng Sena ya, agar Etam ini lebih cinta dan tentunya nasionalis kepada negeri kita sendiri. Dan tentu pesan dari Bu Supendi ya, Karandeng Sena, kepada Karandeng Sena dimanapun berada, siapapun itu Karandeng Sena, Deng Sena harus memegang nilai-nilai kejujuran Karandeng Sena ya, nilai-nilai keluhuran, agar di sampai nih Deng Sena ketika nanti di masa mendatang menjadi seorang public figure, menjadi seorang yang terkenal, menjadi tokoh bangsa, ini bisa merugikan bagi para masyarakatnya.

Bahkan karena di sana dari perjalanan bisnis Sida ini, Yusuf Kalla sendiri memulai karirnya di dunia bisnis dengan meneruskan usaha keluarga, di mana pada tahun 1967 di usianya yang masih muda dan di tengah situasi ekonomi Indonesia yang terpuruk pada saat itu, Sidani dipercaya untuk memegang kepemimpinan grup usaha PT Haji Kalla. Dengan karakternya yang ulet, Sida membawa banyak sekali inovasi seperti merintis impor mobil Toyota ke Indonesia serta memperluas bisnis perusahaan menjadi Kalla Group yang bergerak di berbagai sektor industri sebelum akhirnya kepemimpinannya dilanjutkan kepada adiknya pada tahun 1999. Nah, ada nilai-nilai kebudayaan yang dibawa oleh Sida Karandengsena dari budaya Bugis yang disebut dengan pajama Karandengsena atau bekerja keras, kemudian mageteng yaitu tidak mudah menyerah, serta taro ada taro gau, konsisten antara ucapan dan perbuatan, serta semangat menjaga kehormatan diri atau dikenal dengan siri. Demikian Karandengsena yo seputar toko inspiratif yang etam bincangkan pada hambat ini Karandengsena, tentu ini untuk menyambut kemerdekaan etam di 81 tahun Republik Indonesia yang akan jatuh nanti pada tanggal 17 Agustus 2026, di mana untuk informasi yang telah Busepen diangkat pada hambat ini Karandengsena dalam program Oda Bekesah, Busepen dikutip dari laman detik.com. Karandengsena, demikiannya perjumpaan etam pada hambat ini di sajian Samarinda Hambat. Busepen mengucapkan terima kasih banyak kepada Dengsena yang setia telinga kami di RRI Promo Samarinda, dan tentu juga Busepen memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lepas ini Karandengsena akan dikawani oleh Mbok Mira Karandengsena. Yo, ini tadi sudah sempat masuk suaranya Karandengsena, mungkin sudah tidak sabar nih untuk menyapa-menyapa rakyat-rakyat di RRI Promo sama Rinda Karandengsena. Usup Andi pamit dari Randeng Karandengsena, sampai jumpa di Empai Karandengsena Senin 10 Agustus 2026 dalam sajian Samarinda Merian. Tetap bersama kami di

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabarnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Keroning Sanak, legenda Putri Karang Melenuh, kembali diperkenalkan melalui pertunjukan video mapping di Museum Negeri Mula Warman, Tenggarong. Ratusan warga menyaksikan visualisasi cerita rakyat Kutai yang dipadukan dengan cahaya, musik, dan efek suara. Kegiatan yang digelar PKMPM Melunara Universitas Kutai Kartanegara Unikarta tersebut menghadirkan proyeksi animasi pada fasad museum. Konsep ini menjadi cara baru untuk mengenalkan sejarah dan budaya lokal, terutama kepada generasi muda. PLT Kepala UPTD Museum Negeri Mula Warman, Sugiono Ideal, mengatakan teknologi kreatif dapat membuat sejarah lebih mudah diterima masyarakat. Menurutnya, museum kini perlu berkembang dari sekedar tempat penyimpanan benda bersejarah menjadi ruang edukasi yang mengikuti perkembangan teknologi. Antusiasme warga dinilai menunjukkan bahwa pendekatan modern mampu meningkatkan minat terhadap budaya daerah. Pertunjukan tersebut diharapkan memperkuat kecintaan masyarakat terhadap warisan budaya Kutai, sekaligus menjadikan museum sebagai ruang belajar yang menarik. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu yang apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rombatar Samarinda Suara Budaya Nusantara. Selamat berakhir pekan ya kroneng sanak. Semoga akhir pekannya happy ya, yang lagi liburan gitu bareng sama keluarga atau lagi santai-santai gitu ya. Tapi kalau akhir pekannya kerja, tetap semangat kroneng sanak, Mbak Mira Kone, tetap segalanya kali ini sampai ke Nia merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah dalam sajian Samarinda Siang ya. Di percobaan pertama Etam kali ini ada jejak budaya ya. Nah, ini kan tanggal 9 Agustus tuh kroneng sanak. Nah, ternyata setiap tanggal 9 Agustus itu diperingati sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia atau International Day of the World's Indigenous Peoples. Nah, ini bisa dibilang ya adanya peringatan ini tuh sebagai momentum untuk mengingat pentingnya perlindungan hak masyarakat adat di seluruh dunia. Nah, kalau di Indonesia sendiri ya ternyata jutaan masyarakat adat tuh masih menghadapi tantangan tegak pengakuan wilayah, konflik agraria, kemudian sampai perlindungan budaya dan bahasa. Nah, itulah kira-kira kurang lebih tantangannya ya. Nah, kan dia ada cari tahu bareng-bareng. Awalnya ada Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia itu tegak apa gitu yo. Sambil dikoni dulu nih sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: listener seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Jadi Kroneksa Anakhari Internasional Masyarakat Adat Sedunia sendiri itu pertama kali ditetapin oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 49/214 pada Desember 1994. Tanggal 9 Agustus sendiri dipilih gitu ya untuk memperingati pertemuan pertama UN Working Group on Indigenous Population itu berlangsung di Jenewa tahun 1982. Kelompok kerja ini menjadi tonggak awal pembahasan hak-hak masyarakat adat di tingkat internasional. Selama beberapa dekade terakhir, perhatian dunia terhadap masyarakat adat itu terus meningkat. Nah, salah satu langkah penting adalah penetapan Dekade Internasional Bahasa Adat 2022-2032 oleh PBB. Nah, ini sebagai upaya menyelamatkan ribuan bahasa lokal yang terancam punah akibat modernisasi, urbanisasi, dan berkurangnya jumlah penutur. Jadi, untuk informasi, ya, Kroneksana, kalau menurut UNESCO, sekiranya itu hampir 40% bahasa di dunia itu berada dalam kondisi terancam. Nah, sebagian besar itu adalah bahasa yang dipakai masyarakat adat. Menurut data United Nations Permanent Forum of Indigenous Issues, UNPFII, ada sekitar 476 juta masyarakat adat yang tinggal di lebih dari 90 negara. Dan jumlah ini pun memang cuma sekitar 6% dari populasi dunia. Tapi mereka ini mewakili sekitar 15% kelompok masyarakat termiskin secara global.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
3: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan. Sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan. Jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
2: Zir, kasihan ya, mah bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak mah kue yang Are tadi beli, Are kasih bapak itu aja?
3: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo, kita anterin.
2: Ayo.
4: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak. Dengan konsep 80-20, 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Nusantara.

Barusan di Koni lagu Batak ada Hodi Ngoluku Kroneng Sana. Nah, lanjut lagi nih bicara seputar Hari Masyarakat Adat Sedunia. Kalau ngelihat sisi lainnya ya Kroneng Sana, ternyata kontribusi masyarakat adat terhadap lingkungan tuh sangat amat besar benih gitu. Data PBB dan FAO menunjukkan sekitar 80% keanekaragaman hayati dunia itu berada di wilayah yang dikelola atau dihuni masyarakat adat. Pengetahuan tradisional mengenai pengelolaan hutan, pertanian, obat-obatan alami, sampai konservasi air selama ratusan tahun tuh terbukti menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Makanya berbagai organisasi internasional wayah ini tuh makin menekankan kalau perlindungan hak masyarakat adat tundi berkaitan dengan hak asasi maha, maksudnya hak asasi manusia ya, tapi juga menjadi bagian penting dalam menghadapi krisis iklim dan menjaga ketahanan pangan global. Dan Indonesia pun menjadi salah satu negara dengan jumlah masyarakat adat terbesar di dunia. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman sendiri ya memperkirakan ada sekitar 40-70 juta jiwa masyarakat adat yang tergabung dalam sekitar 2.449 komunitas adat, dan komunitas ini pun hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pokoknya Indonesia ini kaya akan budaya memang ya, dan masyarakat adatnya juga banyak karena tiap daerah tuh punya adatnya masing-masing, punya budayanya masing-masing gitu ya, Kroan dan Sanak. Dan rata-rata contohnya nih sekitar, kalau di Kalimantan tuh sekitar ada 750-an komunitas, Sulawesi sekitar 600-an, Sumatera 300-an, Bali dan Nusa Tenggara 200-an, Maluku sekitar 150-an, Papua 59 komunitas, dan Jawa sekitar 55 komunitas gitu. Dan itu tadi ya Kroan Deng Sanak mengenai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Ini diperingati setiap tanggal 9 Agustus ya, dan informasi dikutip dari bacaini.id. Lanjut lagi setelah ini ya, ada Dunia Anak hadir ngonetam segalanya. Tetap bersama kami di Pro 4 R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerohanik sanak, pemerintah Kabupaten Pemkab Sukabumi Jawa Barat menetapkan program parkir sopan, amanah, endah, dan berkah atau SOMEAH untuk menata sistem perparkiran yang tertib dan transparan di kawasan wisata pantai di daerah itu. Wakil Bupati Sukabumi Haji Andreas menjelaskan, tahap pertama SOMEAH diterapkan di 13 destinasi wisata, ditetapkan sebagai proyek percontohan dari total 58 titik wisata di pesisir selatan. Kedepan program dan sistem parkir yang juga mengadopsi kearifan lokal itu akan diterapkan secara bertahap ke seluruh kawasan wisata di Kabupaten Sukabumi. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Mami, KTP aku udah jadi.
3: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
4: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebaluasin, Mbak, bahaya.
2: Ya, nggak boleh ya tantunya.
4: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan ayah bunda dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam acara Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia, Sahabat Budaya Pro 4 RRI Samarinda. Nah, senang sekali rasanya hari ini kita bisa hadir kembali bersama Sahabat Budaya Pro 4 RRI Samarinda dalam acara Dunia Anak di hari Minggu yang cerah ini. Pendengar dimanapun berada, kami dari KB Alam Al-Fatah siang ini akan menampilkan prestasi dan bakat anak-anak kami. Sebagai pembuka, inilah lembaga pendidikan kami, KB Alam Al-Fatah. Anak-anak semuanya, beri salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ikrar anak soleh dan solihah.

0: Sebutkan rukun Islam yang pertama.
1: Syahadat.
0: Sebutkan rukun Islam yang kedua.
1: Soleh. Ketiga bayar zakat. Keempat berpuasa. Kelima naik haji bayar mampu. Yes, yes.
0: Anak KBA Al-Fatah.
1: Soleh.
0: Doa menuntut ilmu.

0: Teman-teman dan ayah bunda dimanapun berada, saya Ustazah Nur Arofah akan memperkenalkan dulu di sekolah kami, yaitu kelompok bermain alam Al-Fatah Samarinda yang berdiri pada tanggal 9 September 2009 di kompleks Pondok Pesantren Sufa Hizbullah yang berada di Jalan Sukses Gang Pesantren, Kelurahan Mukirucho, Kecamatan Sungai Pinang. Kami berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Fatah yang berpusat di Bogor, Jawa Barat, yang dipimpin oleh Ustadz Yahshallah Mansur. Saat ini KB Alam Al-Fatah dipimpin oleh Ustazah Eva Asyariah Ananda dengan para ustazahnya, yaitu Nur Arofah, saya sendiri, kemudian Ustazah Sri Daryani dan Ustazah Sudaryanti. Nah, anak-anak, apa sudah siap belajar bersama? Langsung saja ya, kita saksikan dan dengarkan penampilan dari teman-teman kita dari KB Alam Al-Fatah Samarinda. Siapa pencinta Quran?
1: Saya pencinta Quran.
0: Siapa penghafal Quran?
1: Saya penghafal Quran.
0: Siapa pengamal Quran?
1: Saya pengamal Quran.
0: Yang mana?
1: Yang ini.
0: Di mana?
1: Di sini.
0: Buktikan.
1: Siap.
0: Sekarang kita sama-sama baca ya, surat Al-Fatihah.

Ya, Masya Allah, semoga yang membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya akan kita tampilkan lagu bahasa Arab Anggota Tubuh yang akan dibawakan oleh anak-anak kita KB Alam Al-Fatah.

Masya Allah, itu tadi penampilan dari seluruh anak-anak KB Alam Al-Fatah. Nah, berikutnya adalah penampilan dari Ananda Oci, Ananda Ranisa, dan Ananda Afiza yang akan membawakan lagu Anak-anak Nabi.

Masya Allah, itulah penampilan Ananda Oci, Ananda Ranisa, dan Ananda Afiza yang telah membawakan lagu Anak-anak Nabi. Beri tepuk tangan semua yuk. Anak-anak hebat semuanya, akan ada banyak penampilan dari anak-anak KB Alam Al-Fatah. Nah, setelah ini akan kita dengarkan bersama penampilan dari Ananda Naura yang akan membawakan surat Luqman ayat 12 dan 13. Kepada Ananda Naura kami persilahkan.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Masya Allah, itulah penampilan dari Ananda Naura. Gimana teman-teman semuanya? Masih semangat ya? Selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Humazah yang akan dibawakan oleh Ananda Rania dan Ananda Fanan.

0: wabarakatuh.
1: Tabarakallah. Semoga kita semuanya mendapatkan pahala kebaikan membaca Al-Quran ya. Sekarang kita dengarkan penampilan dari Ananda Hamna dan Ananda Alula yang akan membawakan surat Al-Kautsar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gimana teman-teman semuanya? Penampilan dari Ananda Hamna dan Ananda Alula. Selanjutnya adalah penampilan dari Ananda Ubay, Ananda Dabi, dan Ananda Gamal yang akan membawakan hadis tentang akhlak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Masya Allah, teman-teman hebat bukan penampilan dari anak-anak KB Alam Al-Fatah ya. Ayah, bunda, dan teman-teman semuanya, masih banyak loh penampilan-penampilan yang akan dibawakan oleh teman-teman dari KB Alam Al-Fatah.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sekarang akan kita dengarkan sama-sama hadis Sodako Senyum yang akan dibawakan oleh Ananda Mika, Ananda Afiza, dan Ananda Alta.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis

0: Pilih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabarakallah, ternyata dengan tersenyum saja itu sudah termasuk sedekah loh. Ya teman-teman semuanya, ayo mana senyumnya? Teman-teman semuanya, pendengar setia RRI Pro 4 Samarinda dimanapun berada. Selanjutnya, kita akan dengarkan hafalan hadis larangan minum sambil berdiri yang akan dibawakan oleh Ananda Fanan dan Ananda Fayez.

0: Beri tepuk tangan untuk Ananda Fana dan Fayez Yu yang sudah hebat membawakan hadis larangan minum sambil berdiri. Teman-teman dimanapun berada, akan sama-sama kita dengarkan Ananda Alifa dan Ananda Ciara yang akan membawakan doa kedua orang tua dan doa kebaikan dunia akhirat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih semangat gak nih teman-teman? Pastinya ya, masih semangat dong ya. Penampilan selanjutnya yaitu dari Ananda Ayas, Ananda Ilyas, Ananda Dabit, Ananda Gamal, dan Ananda Ubay yang akan membawakan doa naik kendaraan.

Nah, ayah, bunda, dan teman-teman semuanya dimanapun berada, itulah penampilan dari anak-anak KB Alam Al-Fatah. Tibalah saatnya kita pada penghujung acara. Izinkan kami dari KB Alam Al-Fatah memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan di hati para pendengar setia Pro 4 RRI Samarinda. Inilah persembahan terakhir dari kami. Doa penutup majlis.

0: Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hong Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hong Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hong Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hong Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hong Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hong Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hong Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Coba lihat ikan anak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
2: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
1: Ndak zaman now kah, ndak zaman bahela kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah muntegak tuh yoh.
2: Yandi hanya, Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
3: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jim, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Varian, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Perempat RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: kabaratan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Keruhan yang sarang pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Disparekraf terus mendorong pengembangan desa wisata dengan memperkuat kapasitas pengelola, meningkatkan kualitas destinasi, serta memperluas kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, kelompok sadar wisata Pogdarwis, pelaku UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Dua desa wisata di Kabupaten Bogor, yakni Desa Wisata Gunung Malang dan Desa Wisata Tugu Utara, berhasil masuk jajaran top 15 desa atau kampung wisata terbaik dalam ajang Smiling West Java Integrated Tourism Destination Management Award SWJ ITDMA 2026. Keduanya berhasil menyisihkan peserta lainnya dari total 44 desa kampung wisata yang mengikuti ajang tersebut melalui proses seleksi portofolio digital. Capaian ini menunjukkan semakin berkembangnya kemampuan desa wisata di Kabupaten Bogor dalam mengelola potensi lokal menjadi daya tarik wisata yang memiliki nilai ekonomi sekaligus memberikan pengalaman otentik bagi wisatawan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda, kota tertua di Indonesia. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Pro4R Samarinda, suara budaya Nusantara. Balik lagi Mira Kawani Atom segalanya ya. Setelah tadi sudah di Kawani Dunia Anak, Kroneng Sanak, rapat pada pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kali ini masuk di sesi musik dan info ya. Untuk cuaca kawasan CRM Yamin ini terpantau agak merok ya. Tapi kalau dilansir dari BMKG sih, cuaca siang kali ini bakal cerah. Jadi tegak dia ada tanda-tanda bakal hujan gitu ya, sampai malam kan dia juga dia ada tanda-tanda hujan kalau dilansir dari BMKG nih prediksinya ya. Untuk lalu lintas ramai lancar aja buat yang lagi berkendara, lagi jalan-jalan, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan. Tentunya masih beragam informasi bakal hadir mengenai segalanya sambil dikoni juga ya sama daratan lagu pop daerah Nusantara.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

0: Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda,
0: Ayus dan Sio. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

Perompet Air Samarinda, suara Budi Nusantara. Selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk etam. Menunaikan ibadah salat zuhur. Ya kok salat maghrib. Mohon maaf salat maghrib untuk menjalankannya ya. Lanjut lagi, masih mau mirakalani etam segalanya di musik info ya. Jadi kali ini pemerintah kembali menggalakkan budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca ini harus menjadi kebiasaan di keluarga Indonesia. Yo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku adalah sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca itu sangat penting. Dirinya terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dikdasmen, untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Dan dirinya pun memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian itu menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Karena dari orang tua Presiden Prabowo ini sendiri yaitu mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku. Nah, setelah dibaca tuh bukunya, diwajibkan untuk membuat rangkuman atau ringkasan tegak tuh kronik sana. Salah satu upaya untuk membiasakan budaya membaca, Presiden Prabowo akan memperbaharui buku pelajaran atau buku ajar, baik itu secara kualitas materi ataupun fisik dan juga tampilan. Buku pelajaran pun harus menarik minat siswa untuk membaca sehingga tampilannya pun harus diperbaiki. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo ingin buku pelajaran dengan huruf tulisan yang nyaman untuk siswa dan kualitas bukunya tahan lama. Karena dalam kunjungan Presiden Prabowo itu ada kedapatan buku rusak, terus huruf tulisannya kecil sehingga nih bagus untuk kesehatan mata kroning sanak. Informasi selengkapnya bisa kamu kunjungi laman website kami di rri.co.id.

0: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wolung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
1: Iya, Mbak, apa?
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
2: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
2: tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
2: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

9 menit lagi kebersamaan Etam. Kali ini di Musik Info Yokroneng sana. Informasi terakhir ya, jadi ada sebuah papan imbauan sederhana tuh menarik perhatian pengguna jalan di Jalan Patimura sama Dasar Seberang. Jadi ada papan bertuliskan pelan-pelan pemukiman sayangku. Waduh, ini sebagai pengingat ya bagi pengendara supaya mengurangi kecepatan saat melintas di kawasan pemukiman. Pesan sederhana ini pun menjadi pengingat penting ya untuk tetap berhati-hati mengingat aktivitas warga dan kendaraan ini cukup dekat dengan badan jalan. Dan para pengendara sendiri diimbau tidak cuma memperhatikan kondisi lalu lintas, tapi juga menjaga kecepatan demi keselamatan bersama, khususnya warga yang tinggal di sekitar Jalan Patimura. Ayo kroneng sana. Ini kalau dilihat fotonya nih, tulisannya agak gede. Wah, ini menarik perhatian benar tuh. Kroneng sana. Jadi buat tam segalanya yang berada di sekitar Jalan Patimura ya, karena memang jalannya tuh agak mepet sama pemukiman warga nih, harus sabar hati-hati ya kalau melintasi daerah sana. Tapi ini cuma di sana mahal. Pokoknya di manapun berkendara harus hati-hati ya kroneng sana. Informasi ini kutip dari Instagram berita terkini SMR. Sampai di sini kebersamaan Etam di Musik Info. Abis ini ada mitos fakta, ngawin Etam segalanya. Tetap terus pantengin Pro 4R Samarinda, suara budaya Nusantara.

Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habarnya tam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan Sanak Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPOLBF menyatakan Festival Golokomaria Asumta Nusantara 2026 di Labuan Bajo Manggarai Barat Flores NTT mempromosikan budaya, kepedulian lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pariwisata berkelanjutan di wilayah tersebut. PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPOLBF Andi MT Marpaung menjelaskan Festival Goloko menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata dapat berjalan seiring dengan pelestarian budaya, penguatan spiritualitas, dan perlindungan lingkungan. Dirinya menjelaskan tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaan bermakna bahwa masyarakat diajak membangun kebersamaan dalam merawat keutuhan ciptaan sekaligus memperkenalkan Flores sebagai destinasi wisata religi dan budaya yang berkualitas dan berkelanjutan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Calaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
2: Halo adik, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
4: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

I love Borneo ya kroan deng sana mengawali kebersamaan Etam kali ini di mana ya, di mitos fakta. Kok tiba-tiba lupa ya sama nama programnya, astagfirullah. Masih mau merekawan nih ya aktivitas Etam segalanya di akhir pekan ini. Nah kali ini bakal memirah ajak Etam segalanya bercarangan dan juga cari tahu bareng-bareng seputar El Nino. Nah, saat El Nino terjadi, berbagai informasi tentang fenomena ini biasanya ikut bermunculan. Ada yang bilang El Nino itu pasti membuat semua wilayah mengalami kekeringan, atau ada juga yang bilang El Nino lah yang menganggap atau penyebab musim kemarau karena datangnya El Nino. Kayak contohnya mungkin kira-kira ini sering panas yang dia ada hujan gitu ya. Keruan di sana. Nah, jadi ada beberapa mitos fakta mengenai El Nino. Nah, ada yang bilang kalau di bakal ada hujan selama El Nino. Ini bisa dibilang mitos ya kurang di sana, karena faktanya kalau dilansir dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, El Nino bukan berarti di hujan. Memang maksudnya tuh cuaca hujan saat El Nino itu ada memang turun sekitar 40%, tapi tentunya masih ada peluang untuk hujan itu turun gitu kronologi di sana. Kan dia tetap cari tahu lebih lanjut lagi sambil dikawani sama daratan lagu pop daerah Nusantara.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Hare, gimana ya caranya mau pinter, tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
2: You mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: Hai sobat muda, saya Jasin Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

Mitos fakta lainnya nih kroning sanak seputar El Nino ya. Nah, ada juga tuh yang bilang kalau El Nino itu melanda seluruh wilayah Indonesia. Ini bisa dibilang mitos ya fakta. Mitos ya kroning sanak, mitos ya fakta, gimana sih? itu mitos ya kroning sanak, karena faktanya dampak El Nino sendiri ini selalu merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia sendiri yang ada di selatan ekuator itu lebih rentan terhadap El Nino dibandingin wilayah Indonesia di utara ekuator. BMKG bilang kalau hal ini terjadi karena El Nino tuh cenderung melanda wilayah dengan pola hujan monsun tipe A, tegak Pulau Jawa, Pulau Bali, NTB, NTT, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Terus lanjut lagi, ada yang bilang tuh kalau El Nino itu bakal menyebabkan kekeringan merata di seluruh wilayah Indonesia gitu. Ini juga mitos ya kroning sanak, ya kurang lebih sama tegak tadi ya. Jadi faktanya dampak kekeringan karena El Nino tuh ini selalu menjadi merata di wilayah Indonesia ya. Dampak El Nino sendiri itu tergantung dari letak geografis dan iklim lokal tiap wilayah gitu. Jadi bisa dibilang tiap wilayah Indonesia itu beda karena letaknya pun juga beda dari geografisnya gitu kroning sanak.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun bermulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Sedikit lagi ya, kronin sana kebersamaan Etam kali ini di Mitos Fakta ya. Bicara ngasih El Nino. Nah, ada yang bilang kalau fenomena El Nino ini dipunya dampak positif, pokoknya negatif maha gitu ya. Tapi faktanya kronis anak, dampak El Nino itu sebenarnya selalu negatif. Tegak kekeringan, kebakaran hutan, dan gagal panen. Ternyata El Nino itu membawa rezeki bagi petani garam. Nah, El Nino ini bisa menguntungkan sektor produksi garam gitu ya, karena salah satu proses produksi garam itu kan penguapan air laut ya, sampai akhirnya menjadi butiran garam yang selama ini Etam lihat gitu. Cuaca panas dan kering selama El Nino itu bisa mempercepat proses penguapan dan meningkatkan produksi garam mencapai berton-ton. Nah, ini tentunya sangat menguntungkan benih bagi petani garam gitu ya. Tapi ada juga sih El Nino nih kalau menguntungkan gitu ya, corona yang sana gitu, jemuran cepet kering leh. Jadi gak nyampe berapa jam gitu ya, gak nyampe seharian udah kering jemuran, abis itu tinggal gosok bajunya ya, corona yang sana. Oke deh, itu tadi beberapa mitos fakta seputar El Nino ya, informasi ini kutip dari popmama.com. Nah, sampai di sini ternyata kebersamaan Etam kali ini ya, Mukmira udah kawani dari jam 10 hamat tadi ya, karena setelah ini Etam bakal ikuti obrolan budaya dengan tema tingkilan sebagai identitas budaya. Kalau gitu, selamat berakhir pekan kroning sana, sampai jumpa dan kesempatan, dan tentunya pasti terus setia bersama kami di Pro 4 R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Keroan Nengsanak Wakil Menteri Pariwisata Wanunpar, Niluh Puspa menilai Wamena mempunyai modal kuat untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya dan agrowisata unggulan di Indonesia. Kekayaan tradisi masyarakat adat, peninggalan budaya, serta beragam produk lokal dinilai mampu memberikan pengalaman wisata yang khas dan otentik kepada pengunjung. Penilaian tersebut disampaikan setelah dirinya melakukan kunjungan langsung ke sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Jayawijaya. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Desa Wisata Aikimah yang menyimpan warisan budaya berupa mumi berusia lebih dari 300 tahun. Kunjungan Wamenpar menjadi bagian dari upaya Kementerian Pariwisata mendorong pengembangan destinasi yang menjadikan budaya lokal sebagai kekuatan utama. Pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat setempat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kroning sana saatnya kita ikuti obrolan budaya dengan tema Tingkilan sebagai Identitas Budaya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam sajian program Obrolan Budaya bersama dengan RRI Samarinda. Dan seperti biasa kita akan mengobrol-ngobrol seputar budaya yang ada di Kalimantan Timur. Yang kita tahu Kalimantan Timur ini tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya saja, tapi banyak sekali karya-karya yang harus kita ulik bersama. Nah, salah satunya adalah musik tingkilan. Nah, musik tingkilan ini mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga para pendengar, kalau musik tingkilan itu adalah khas dari Orang Kutai punya. Yang kita tahu musik tingkilan ini menjadi warisan leluhur yang sampai sekarang masih dilestarikan. Tapi ternyata tidak menutup kemungkinan kalau generasi muda lebih banyak melihat musik-musik pop, musik-musik yang mungkin lebih modern. Nah, disitulah tantangan para generasi muda, khususnya orang Kutai ya yang ada di Samarinda, harus tetap melestarikan budaya yang ada. Nah, itulah pentingnya kita juga akan membahas mengenai tema kita kali ini, seperti apa tingkilan sebagai identitas budaya dan peran generasi muda di dalam menjaga warisan Kalimantan Timur. Nah, sudah hadir bersama kami pemirsa RRI Net dan juga pemirsa di studio ya. Kita sudah hadir ada narasumber Orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Ya, ada Busu Muhammad Irwansyah selaku ketua orkes. Ya, assalamualaikum Busu.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya, sehat?
1: Sehat, iya.
0: Alhamdulillah. Dan tidak sendirian juga, sudah ada perwakilan dua anggota ya. Ada Ahmad Habibullah dan juga Mozaluna Azahra. Halo Ade, apa kabarnya?
2: Baik.
0: Moza, baik, alhamdulillah. Ya jangan ini ya, jangan grogi ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya tentunya dengan generasi muda sekarang. Ini sangat muda ya. Bisa dilihat ya kalau misalkan lagi menyaksikan YouTube, ini sangat muda dan ini punya potensi untuk menjadi penerus lagi ya, Busu ya. Menjadi penerus musik tingkilan yang sangat indah, sangat luar biasa alunannya dengan musik-musiknya yang ada. Nah, kita tanya-tanya dulu ke Busu Irwan. Siap. Ya, Busu Irwan ya, biar yeah, makin akrab ya Busu, yeah, ya. Busu Irwan, kalau kita berkesahan soal tingkilan nih, siap, secara sederhananya, apa sebenarnya esensi dari musik tingkilan bagi kebudayaan Kaltim ini, Busu?
1: Iya, musik tingkilan adalah sebuah apa? Identitas lah di Kutai Kartanegara. Karena sejak dulu tingkilan ini sudah ada. Artian mereka sebagai pendahulunya yang sudah menghidupkan tingkilan dan dilanjutkan oleh kami sebagai Orkes Tingkilan Tepian Mahakam sebagai generasi lanjutan. Seperti itu. Di Kutai memang tingkilan ini tidak pernah lepas dari kegiatan kebudayaan, karena sebuah apa ya, kalau kami di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam sebagai panutan kami untuk mencapai apa yang orang tua atau dato yang mereka inginkan terhadap generasi penerus mereka, pasti seperti itu.
0: Jadi tetap dilestarikan, tetap ya. Kalau boleh tahu dari datok tadi itu dari tahun berapa itu Busu sampai terciptanya Orkes Tingkilan Tepian Mahakam ini Busu?
1: Iya, saya dapat sumber memang dulu pernah dikenalkan oleh almarhum bapak saya Ahmad Sofian. Datok Salim ini yang kalau di generasi kami ya, itu Datok Salim dia pertama kali adalah pembuka tingkilan di keluarga kami. Setelah itu di tahun 1910 saya dapat dapat beritanya 1910 atau 1920. Habis itu dilanjut lagi generasi penerus anak laki pertama itu Herman. Herman bin Salim. Artinya Salim sudah penggiat seni, punya anak si Herman dan penggiat seni juga keturunan anak pertama. Itu di tahun 1940 atau 1940 atau 1950. Seperti itu. Lanjut lagi, generasi ketiga itu almarhum Ahmad Sofian. Itu dari anaknya Kai Salim, anak pertama juga. Dia mewarisi dari kegiatan tingkilan dari Kai Herman tadi dan anak pertama. Nah, dilanjut lagi itu di tahun 1970-an, 1980. Setelah itu lanjut lagi tingkilannya ke saya. Ini ke saya 98. Tapi dari mulai 93 saya sudah mengikuti alurnya dari kecil. Mulai dari belum sekolah sampai saat saya SMA. Itu di tahun 98 sampai tahun 2006. Ada lembaga yang menaungi saya. Habis itu lanjut lagi yang terakhir di 2000, bukan terakhir lah, mungkin selanjutnya nantinya. Anak saya yang bernama Muhammad Rapa Pratama. Itulah tingkilannya lahir di tahun 2023. Dia generasi kelima dari penerus yang ada, seperti itu.
0: Sampai akhirnya ke anaknya Busu gitu ya, sampai sekarang. Dan Muhammad Rafa ini adalah pemain dari orkes Tingkilan Mahakam juga ya. Karena di belakang sana itu juga ada dua pemain alat musik ya. Ada Rafa sama
1: Adit
0: ya. Nah, itu satu generasi kah Busu?
1: Satu generasi, tapi dia bukan termasuk dalam generasi lama, tapi dia baru muncul. Masih di tahun 2023 tadi.
0: Satu tahun yang sama.
1: Satu tahun yang sama.
0: Nah, Busu, kan kita udah bergelut di dalam musik tingkilan ini dari lama ya, Busu ya. Tahun 98, Busu ya. Nah, 98. Nah, dari pandangan Busu Irwan seorang nih, Busu, identitas budaya kita nih, Busu, yang melekat di masyarakat kan sangat erat gitu ya, apalagi tingkilan ini Kutai Beneh. Nah, khususnya kenapa dipandang jadi identitas suku Kutai tingkilan ini, Busu, menurut pandangan dari Busu Irwan?
1: Kalau sebenarnya tingkilan ini adalah permainan masyarakat, ya kan? Permainan masyarakat. Kalau kalau saya sih pemahaman saya aja, bukan saya menuju sesuatu ini deal gitu, enggak. Pemahaman saya aja, tingkilan ini adalah kegiatan masyarakat untuk menghibur para pemerintah, raja pada dahulunya. Karena sepengetahuan saya, waktu diceritakan oleh Bapak, dan kegiatan Kai juga saya mengikuti. Dia adalah nahkoda kapal Kartanegara yang biasanya sering dari Tenggarong ke Muara Muntai. Dia adalah pemain gambus dari tahun 1940-1950. Nah, setiap ada kegiatan bupati, dia ikut. Seperti itu. Nah, artian tingkilan ini, dia adalah masyarakat selalu diminta untuk main, untuk mengungkapkan, misalkan memperkenalkan tentang budaya di Kutai, atau sejarah-sejarah di Kutai. Seperti itu pelantunnya. Makanya tingkilan ini dikenal adalah kegiatan masyarakat, seperti itu. Nah, kalau dari kerajaan, bukan tingkilan, tapi ada juga yang menggeluti tingkilan. Kalau kerajaan itu kan dari Kutai, kerajaan Kutai itu kan ada kesenian tersendiri, seperti itu. Ada pemainan gamelan, kan beda ciri khasnya. Habis itu tari-tarian segala macam. Nah, kalau tingkilan ini sama seperti Mamanda, dari kegiatan masyarakat menampilkan ke pemerintah atau ke kerajaan.
0: Persembahan jadinya penampilan dari masyarakat kepada raja. Kalau bahari sekarang pemerintahnya.
1: Iya,
0: baik. Nah, Busu, kan tadi dalam perjalanan sejarah orkes kita nih panjang juga ya, Busu ya, sampai masuk ke generasi 5 nih. Insyaallah akan penerus lagi nih Moza sama Habib ya, insyaallah. Nah, boleh dikasih tahu juga nih, Busu, visi utama dari orkes kita hadir nih apa, Busu?
1: Iya, visi pertamanya gini. Kami menanamkan untuk di tahun 2025-2026. Visi kami di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam nanti ke depan juga menjadi yayasan. Ini masih proses. Nah, visi-misi kami adalah mengangkat atau membantu anak-anak yang sekolah untuk mencintai kesenian. Seperti itu. Yang kedua, kami sebagai pelaku seni ketika sudah mulai bagus permainannya, kami akan membantu membantu pemerintah untuk mempromosikan budaya kita Kutai, seperti itu. Karena Kalimantan Timur, ya Kalimantan Timur adalah budaya, ya kalau saya sendiri ya, iya, tahunya adalah Kutai, Kutai, seperti itu. Jadi dengan tingkilan ini kita bisa membuatkan sebuah karya lagu untuk menceritakan tentang budaya atau dari daerah untuk mengangkat daerah sendiri, seperti itu. Itu cita-cita kami, visi-misi kami. Selanjutnya di sini yang ketiga, banyak anak-anak yang punya bakat tapi tidak tersalurkan. Nah, dengan tepian makam kami mengajak mereka untuk belajar tentang tingkilan ini. Akhirnya kan kayak Ahmad dulunya enggak pernah tahu tentang tingkilan, Moja enggak pernah tahu tentang tingkilan, dia tahu hanya sekolah dari kelas 1 sampai kelas 4. Akhirnya ketika kami membuka peluang kepada mereka, mereka malah mendapatkan prestasi bagus. Artinya selama di tepian mahakam mereka mendapatkan juara. Itu visi-misinya nanti tuh mungkin akan berkelanjutan lah, membantu peran pemerintah. Kan di sini juga ada dari bidang kebudayaan, ada Disdik ya. Kita akan bantu Disdik, bantu pemerintah daerah untuk mengangkat budaya kita supaya budaya kita ini menjadi terkenal. Jangan sampai kita tutup mata untuk mengundang wisatawan seperti di Jogja. Insyaallah kemungkinan itu seperti itulah visi-misi kami. Siapa tahu ke depan Samarinda, Kukar menjadi kota seperti di Jogja, ramai pengunjung.
0: Iya, amin, amin. Dengan cita-cita dan juga visi tadi ya Bu So, ya, yang insya Allah akan menjadi sebuah yayasan untuk menaungi anak-anak tadi supaya bisa menyalurkan hobi ya, Bu So ya, main alat musik, bingung alat musiknya apa, mending tingkilan gitu ya. Sudah ada generasinya ini, sudah ada temannya Ahmad, sudah ada temannya juga Moza gitu ya, tinggal gas aja gitu ya Bu So ya. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih ke adik-adik yang udah duduk dari tadi di sana ya. Bu Su istirahat dulu Bu Su ya. Kita tanya dulu sama Ahmad ya. Kakak panggil Ahmad aja ya. Iya, Ahmad sama Moza. Boleh tahu dong Kak Putri, kalian ini kan dari kelas 4 ya udah mulai ini ya. Apa sibuk main tingkilan gitu ya. Kalian ini sebagai penyanyi. Penyanyi, kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu sejak kapan tertarik di dunia musik tingkilan, khususnya kan banyak ya musik-musik pop di luar daerah atau di luar apa ya, bukan berbahasa daerah gitu, kok Moza sama Ahmad ini tertarik dengan tingkilan? Dari Ahmad dulu deh.
2: Waktu itu pas saya ada acara di Samboja, kan saya hari itu saya tarsul, saya betarsul, dan ketemu Om Irwan, saya diajakin ke orkes tepian mahakam, lalu saya masuk.
0: Oh, langsung masuk ya, gitu, tertarik gitu. Ahmad ya, dulu Ahmad tarsul sama siapa, apa ada komunitas lain kah dulunya, atau ya udah ikut aja karena dari mama gitu?
2: Saya tarsul dari kelas 1.
0: Kelas 1.
2: Enggak ikut mana-mana, enggak ikut di mana-mana. Cuma saya sendiri aja.
0: Jadi memang ada ketertarikan ya dari kecil gitu. Oh, berarti dari dulu kecil di rumah juga berarti dengerin-dengerin tarsul gitu, belajar apa gimana?
2: Ya, dari kecil memang dengari tarsul. Ya.
0: Nah, kalau misalkan Moza nih, gimana ceritanya Moza sampai akhirnya menjadi penyanyi di orkes tingkilan kita nih? Boleh didekatin mic-nya dong, nggak kedengaran kakak suaranya.
3: Itu.
0: Ceritain gimana waktu pertama kali Moza ikut orkes tingkilan tepian mahakam, ketemu sama siapa, diajak sama siapa, atau dulu kan, tapi Moza sama Ahmad kan gak satu sekolah nih. Yeah. Nah, gimana ketemunya sama Bu Su Irwan gitu?
3: Moza tuh yang pertama tuh Moja diajakin papa.
0: Oh iya,
3: Abis itu Moja disuruh belajar nyanyi. Terus terus Moja nampil.
0: Oh gitu, jadi pertama diajakin sama papa, baru tuh latihan. Nah, kan ini lagunya lagu Kutai gitu ya. Walaupun memang kita orang Kutai, pertama kali nih Moza pas latihan rasanya kayak gimana? Apakah deg-degan, senang, atau merasa canggung gitu Moza?
3: Deg-degan.
0: Deg-degan, kenapa deg-degan?
3: Moza masih belum hafal.
0: Oh, belum hafal. Nah, kalau misalkan ngehafalin, itu biasanya sama siapa? Siapa yang bantuin Moja hafalin?
3: Papa sama mama.
0: Papa sama mama. Jadi di rumah tuh muter lagunya itu terus gitu apa gimana?
3: Hah?
0: Lagunya diputar terus di rumah?
3: Iya.
0: Iya, sampai akhirnya Moja latihan-latihan hafal gitu ya. Oh, gitu. Nah, terus waktu di apa orkes Tingkilan Tepian Mahakam ini, Moja kan ketemu sama Amat. Gimana caranya kalian berdua ini jadi teman yang kompak? Kan belum kenal nih awalnya nih. Pasti kan masih malu-malu tuh, masih canggung gak kenal. Terus sampai sekarang jadi teman bernyanyi bersama tuh gimana rasanya? Ceritanya gimana? Ceritain dong berdua.
2: Pas hari pertama saya ikut orkes, saya masih canggung tuh, belum kenal siapa-siapa. Pas sudah hari kedua, saya baru berteman sama anak Tepian Mahakam.
0: Anak Tepian Mahakam, siapa? Siapa teman pertamanya Amat di Tepian Mahakam?
2: Ya, salah satunya Adit, Lapa, sama satu lagi namanya Sadel.
0: Oh, Sadel.
2: Ya.
0: Oh, begitu. Kalau Moja, siapa teman pertamanya?
3: Sama.
0: Sama. Jangan-jangan kenalan barengan. Kalian udah kenalan belum? Kok kayak nggak kenal gitu sih di sini? Udah kenal kan tapi?
3: Udah
0: kenal, iya. Emang ya, kalau misalkan Moza sama Amat ini agak malu-malu ya. Busa, emang karakternya emang malu-malu gitu apa gimana sih aslinya?
1: Iya, sebenarnya sih ini ya karena
0: Karena syuting ya, karena syuting ya.
1: Iya. Tapi kalau di lapangannya enggak seperti ini sepertinya.
0: Oh enggak ya.
1: Lincah mereka berdua ini.
0: Lincah ya,
1: maksudnya. Banyak orang senang nih sama mereka.
0: Oh iya.
1: Nah, mungkin saya tambahkan.
0: Iya.
1: Kenapa pertanyaan tadi pertama kali mereka masuk ke kesenian Tingkilan. Jadi dimulai dari Moza dulu. Karena Moza ini adalah anak saya, jadi saya anggap dia ini sebagai generasi penerus. Nah, untuk sistem latihannya, kenapa dia berproses di Tepian Mahakam, memang sulit sebenarnya. Mengajak anak seperti ini itu tidak mudah. Harus punya tenaga khusus lah supaya dia ini mau mengikuti ini. Ya, pastilah saya pasti ada iming-iming. Semua anak-anak Tepian Mahakam harus ada iming-iming. Jadi ketika dia sudah mulai mengiyakan, nah di situ saya mulai menekan dia. Ini tolong dihafalin sampai selesai. Ketika mulai masuk dalam penampilan latihan di grup, itu canggung memang. Tapi ya kan namanya kita berproses. Selalu mendidik mereka, selalu hadir dan selalu komitmen dalam Tepian Mahakam. Alhamdulillah ketika dia terus ikut kami, karena dia anak saya juga kan, ikut latihan, akhirnya lagu yang pertama kali dia hafali adalah lagu Erau Tenggarong.
0: Erau Tenggarong.
1: Nah, di mana lagu ini sebenarnya agak sulit, tapi lumayan viral lagu ini, mengangkat budaya. Akhirnya ketika lambat laun, kok ketemu saya. Oh, ini bagus ini suaranya. Udah naikkan. Latihan satu bulan, dua bulan, tiga bulan langsung ikut festival. Nah, itu ceritanya si Moza. Kalau cerita Ahmad tadi itu diceritakan bahwa dia kami sama-sama saat Tepian Mahakam dulu pernah belum tahu nih tentang Ahmad. Nah, kami diundang di acara wakil bupati di Samboja, acara buka bersama. Dia datang di sana, tapi belum pernah ketemu. Dia masing-masing masih. Ketika makan, akhirnya kami ketemu, ceritaan. Karena dia pembawa tarsul, kami adalah kesenian, ya ceritaanlah sama ibunya kan. Gimana nih kalau seandainya Ahmad ikut ke kami, belajar Tingkilan, siapa tahu berminat. Ternyata memang agak sulit sebenarnya mengajak untuk, kan kebanyakan orang melihat lagu kesenian daerah ini pasti udah turun. Tapi dengan catatan kalau kita memberikan apa namanya pandangan ke mereka bahwa anak sekolah itu kalau mencintai kesenian daerah tersendiri, mereka akan mendapatkan prestasi yang dukungan besar dari pemerintah daerah. Yang utama adalah disdik dan kepala sekolah yang mereka bersekolah, seperti itu. Akhirnya dia masuk untuk mengikuti kegiatan tinggilan. Menghapalin lagu Kota Raja itu tak mudah. Saya suruh lagu yang sulit. Karena dia tarsul, suaranya lumayan naik. Saya kasih lagu Kota Raja. Oh, ternyata ketika dia nyanyi, ngehapalin di rumah, ketika dia masuk latihan, bagus suaranya.
0: Bagus, sampai.
1: Jadi sudah mulai naik dia nih berdua. Masing-masing lagunya. Dia Erau dan Ahmad Kota Raja. Akhirnya satu bulan, dua bulan, saya berpikir ini anak harus diduetkan ini. Kalau enggak diduetkan
0: sayang gitu ya,
1: sayang.
0: Potensi gitu musuh ya.
1: Biar bisa menghibur orang Samarinda, orang Tenggarong dan orang-orang yang ada di Kaltim. Akhirnya saya coba buat suatu lagu yang memang sudah ada dari dulunya, tapi kami rubah itu atas nama ciptaan bapak saya sendiri. Kami rubah menjadi lagu itu jadi kekenean. Kekenean ini bahasanya main-mainan kayak gitu.
0: Oh, main-mainan.
1: Mau di mana aja mereka ini nyanyi. Misalkan di teras, bisa dia ambil lagunya namanya teras. Ketika di Tenggarong, lagunya Tenggarong. Ketika di RRI, lagunya RRI. Nah, itu konsepnya. Akhirnya muncul lagu kekenean, kami tampilkan, alhamdulillah kami mendapat juara rapat satu.
0: Alhamdulillah.
1: Berdua ini. Itu ceritanya mereka berdua bisa menyatu untuk saling berkenal.
0: Pasti gitu. Dengan proses ya, Bu So ya, tidak mudah gitu ya menyatukan dua anak ya dengan hobinya dulu seperti apa, dengan main-main dan sampai sekarang sudah bisa ya mengangkat sebuah karya budaya khas dari orang Kutai. Nah, di sini kan tadi ada disinggung tuh prestasi-prestasi dari sekolah akhirnya terangkat gitu ya, dikenal oleh guru-guru sampai ke dinas. Nah, perasaan Moza sama perasaannya Ahmad gimana pas teman-teman sekolah itu tahu, ternyata ada nih teman yang jago main musik tingkilan, penyanyi nih, penyanyi keren, kayak gitu, gimana rasanya? Ataukah awalnya malah teman-teman gak tahu sama sekali kalau misalkan Moza sama Ahmad ini adalah salah satu anggota dari orkes tingkilan?
2: Kalau teman-teman saya gak tahu semua.
0: Gak tahu semua.
2: Kalau Tarsul tahu. Ya. Tapi sebagian guru tahu saya ada di orkes TPN Makam.
0: Oh, sebagian guru. Tapi kalau sekarang masih sebagian atau udah semuanya tahu?
2: Masih sebagian.
0: Masih sebagian. Ya. Oh, gitu. Kok bisa sih masih sebagian, Mat? Atau memang sengaja gitu, Amat enggak ngasih tahu apa gimana?
2: Saya tuh tipe orangnya tuh enggak terlalu dekat sama guru, tapi saya tuh dekatnya tuh sama guru kelasnya aja.
0: Wali kelasnya. Jadi cerita-cerita sama wali kelasnya. Gitu. Jadi karena sering izin juga, Mat ya. Latihan apa gimana, Mat? Apa PR-nya enggak dikerjain, Mat?
2: Saya libur tuh lomba. Nampil. Itu sih.
0: Itu ya.
2: Kalau enggak sakit.
0: Sakit nih. Alasannya klasik ya, Mat ya. Iya, pasti ada izinnya ya, izin latihan gitu, mau ikut lomba. Tapi itu sama wali kelasnya didukung aja, Mat ya.
2: Dukung,
0: alhamdulillahnya didukung. Nah, kalau misalkan Moza sendiri gimana nih, Moza? Apakah teman-teman Moza sendiri gak tahu kalau misalkan Moza ini adalah penyanyi tingkilan Kutai gitu?
3: Tahu.
0: Semuanya tahu atau beberapa aja, sahabat-sahabatnya Moza aja?
3: Semuanya
0: tahu. Perasaannya Moza waktu teman-teman tahu Moza ini adalah penyanyi tingkilan gimana?
3: Senang
0: ya. Banyak yang penasaran gak sih langsung tiba-tiba datangin Moza, ayo dong cobain nyanyi kayak gitu?
3: Ada
0: ya. Terus Moza gimana responnya? Langsung ya udah ikut nyanyi atau malu-malu atau gimana?
3: Moza nggak mau
0: dipaksa-paksa ya, biarin aja gitu, nanti tunggu tampil gitu ya. Kalau guru-guru di sekolah gimana, Moza? Tahu nggak kalau misalkan Moza ini bisa nyanyi?
3: Tahu.
0: Didukung apa bagaimana? Atau langsung, yaudah yuk ikut lomba, ini ibu ada ini, lomba ini, langsung ikut apa gimana?
3: Jarang sih.
0: Jarang. Kenapa? Jarang. Nah, kalau misalkan sejauh ini nih Moza, kan banyak kayak Ama tadi kan latihannya izin gitu ya. Kalau misalkan ada jadwal yang mungkin bentrok apa gimana gitu ya. Sibuk nih si Amat nih. Nah kalau Moja gimana izinnya? Apakah keganggu juga sama PR-nya apa bagaimana? Enggak. Selama latihan? Enggak ya?
3: Enggak.
0: Jadi aman-aman aja ya. Jadi selalu dijadwalin sesuai jam sekolah, PR selesai baru latihan gitu.
3: Iya.
0: Jadi memang nggak ada keganggu sama sekali ya. Kalau sejauh ini aman aja nggak sih Moja pelajaran sama latihan tingkilan ini? Apakah ngeganggu? Kan Moja harus menghafal lagu, tapi Moja juga harus tahu materi yang ada di sekolah pelajarannya. Kadang keganggu nggak sih?
3: Nggak keganggu.
0: Nggak ya.
3: Iya.
0: Jadi aman aja.
3: Aman.
0: Enak aja ya berarti ya sambil main, sambil nyanyi, ngehafalin lagu, sambil juga belajar, enggak keganggu sama sekali.
3: Enggak.
0: Wah, luar biasa ya. Dengan lagu tingkilan, dengan bahasanya yang mungkin untuk anak-anak itu sulit ya, Busu ya. Karena harus dipelajari. Terus juga ada pelajarannya sekolah. Di sekolah mereka harus belajar juga, ada PR yang harus dikerjakan juga ya. Jadi yang mana prestasi, yang mana kewajiban sebagai siswa itu tidak ditinggalkan ya. Jadi tidak menjadi alasan ya untuk seorang anak-anak juga, kita juga yang mau melestarikan budaya tingkilan tetap berprestasi di segala bidang ya, mau akademik atau juga non-akademik. Nah nanti kita akan kembali lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan narasumber, tentunya masih dengan obrolan yang sama mengenai tingkilan, peran generasi muda ini tegak apa ya. Tetap bersama kami setelah kita akan nikmati juga sajian satu penampilan ya, kita akan mendengarkan bersama-sama dari orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Selamat menyaksikan.

0: Iya, tadi sudah kita nikmati bersama. Luar biasa sekali ya permainan orkesting Kilan Tepian Mahakam ini. Dan kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Bu Suirwan. Bu Suirwan, kan kita nih kan sebagai ketua orkesting Kilan nih, Bu Su. Yeah. Alat musik apa aja, Bu Su, yang jadi instrumen utama di dalam kesenian Tingkilan? Dan bagaimana karakter bunyinya, Bu Su? Kan kalau di Tingkilan kita nih, tadi ini ada selo nih di belakang kita. Siap. Terus tadi ada gambus, kalau tidak salah, sama ukulele. Nah, bagaimana Busu, bisa dikisahkan Busu?
1: Iya, sebenarnya di kesenian Tingkilan ini ada beberapa versi. Kesenian sama seperti di Buda apa di kabupaten lain atau yang di luar kota, kita punya ciri khas tersendiri yang sejak dulu pertama kali terbitnya kesenian. Kayak Jawa, dengan gamelannya dulu lah, habis itu muncul lagi generasi dengan perubahan musik, seperti itu. Sama juga di daerah kita Kutai. Kalau Tingkilan asli, tradisi itu gambus sama ketipung. Iya, kalau bahasa ketipung dari nenek moyang adalah ruas. Itu, ketipung adalah ruas, tapi zaman saat ini adalah ketipung bahasanya. Nah, itu aransemen musik asli dari Kutai. Ketipung dengan gambus dan dinyanyikan penyanyi pelantun. Artinya kayak apa ya? Bersautan seperti itu.
0: Penyair kah?
1: Iya.
0: Iya, bersyair.
1: Bersair, bersautan. Nah, mengikuti perkembangan zaman mulai muncul namanya alat baru kayak selo, gitar. Nah, waktu zaman dulu memang kelasnya untuk muncul di modern ini terlalu minim dengan alat. Dulu saya punya masih ada gambar. Di situ kesenian Tingkilan yang memang di zaman Bapak. Itu gambus, benjo, selo sama gitar dan ukulele satu.
0: Oh, lebih banyak ya Busu yang alatnya ya.
1: Itu permainannya. Setelah perkembangan zaman naik lagi. Nah, tetap ada versi yang sama supaya lebih menarik lagi aransemen musiknya, lebih enak didengar, tapi Tingkilan tidak pernah hilang ciri khas Kutainya. Bahasa kami itu pentingan, pakemnya. Tidak pernah berubah karena gambus itu pakem tersendiri. Juk bahasa kami bukan cukulele ya, kalau kelele bahasa di luar. Kalau bahasa Kutainya itu gitar kecil itu ada juk dan tenor.
0: Juk
1: dan tenor.
0: Juk dan tenor.
1: Gitar kecil itu ada dua kan gitar itu?
0: Iya.
1: Kalau bahasa Jawanya cak dan cu. Oh. Kalau kita nyebut juk dan tenor.
0: Juk dan tenor.
1: Setelah itu lanjut lagi selo itu punya ciri khas petikan sendiri, bukan dari luar. Kita punya suara tersendiri lah dari aransemen kemarin apa
0: khasnya
1: yang lama
0: ya, sih
1: ciri khasnya. Ditambah dengan gitar dengan melodi, bukan melodi kita ngikutin orang dari luar, grup lain ya. Tapi ciri khas tersendiri melodinya dan juga bass kalau di generasi musik lain atau pemusik lain ada permainan seperti chopper, pak anak-anak band kan bermain chopper segala macam kan. Ini mengikuti iramanya si selo tadi seperti itu.
0: Jadi selo ini juga di dalam permainan alat musik penting ya Busu ya.
1: Penting ya.
0: Juga ya.
1: Untuk perkembangan zaman tadi.
0: Perkembangan zaman tadi. Tapi pada intinya musik gambus tadi itu ya.
1: Jadi peran utamanya.
0: Peran utamanya itu dia. Kalau misalkan boleh tahu di orkes kita Busu gambusnya siapa yang mainkan Busu?
1: Anak saya. Muhammad Rafa Pratama.
0: Rafa yang mainkannya. Terus kalau Adit tadi?
1: Adit pemain selo.
0: Main selo. Terus alat musik tadi?
1: Alat musik lainnya terakhir. Itu ada kan mereka ini ada 6. Gambus Rafa. Selo Adit. Bass Sadel yang kata Ahmad. Juk itu si Kevin. Juk tenor itu si Rajib. Ini semuanya anak sekolah semua ini.
0: Anak sekolah semua. Termasuk
1: termasuk Rapa.
0: Rapa juga, yeah. Sama Adit tadi.
1: Anak sekolah semua.
0: Oh, Masya Allah.
1: Itu harapan saya ke mereka ini ya, terus membudayakan, bertahanlah. Jangan sampai ini hilang, maksud saya.
0: Iya, betul.
1: Sampai ke generasi, karena pandangan saya kesenian Tingkilan ini sudah dibuat sejak masa lampau, tapi masih enak di telinga.
0: Iya, Busu. Iya, kan? Saya sendiri juga senang dengarnya,
1: Busu. Apalagi kalau RRI sudah nyetil kayak hari Jumat seperti ini ya, atau hari hiburan, memang khusus hiburan. Kalau sudah di kalau dulu ya, zaman saya, kalau disetel di RRI sudah pas tuh radio duluan.
0: Iya.
1: Di kebun, orang-orang di kebun, ada yang cari ikan, pasti itu Tingkilan lebih menarik.
0: Iya,
1: diputar. Dulu, zaman dulu. Iya, kalau sekarang udah ada YouTube.
0: Iya, bisa diputar di YouTube sendiri. Ya, tapi siap, bersyarat, Busu, kalau di YouTube tuh harus ada jaringannya. Kalau di dalam hutan dia ada jaringan, Busu.
1: Iya, siap.
0: Iya. Nah, Busu, melihat generasi muda sekarang kan lebih banyak mendengar musik-musik mungkin dari luar lah ya, Busu ya. Bukan luar Indonesia, luar inilah, luar daerah, luar apa negeri, luar negeri gitu, Busu. Ya. Nah, kita lihat dari banyaknya kesenian lisan, musik daerah juga yang banyak ditinggalkan ya, itu Busu bisa dikatakan. Ya. Nah, menurut dari pandangan Busu sendiri nih sebagai ketua dari orkes, sebagai penggiat seni juga gitu, Busu ya. Apa resiko terbesar kalau generasi muda ini tidak mau lagi melirik musik tradisional, Busu?
1: Iya, kalau saya sih pandangan saya gini, kalau di tim kami di Orkes Tepian Mahakam kasih pemahaman tentang anak-anak bahwa kesenian ini harus tak angkat karena budaya lama ya, sebagai apa namanya ciri khas kita lah di Kutai. Tapi yang harus saya pikirkan itu seperti mereka ini mereka sudah masuk, sudah aman.
0: Yeah.
1: Gimana nih teman-teman yang lain yang mau belajar sama kita, itu yang sulit. Karena saat ini banyak generasi-generasi muda yang mencintai band jazz, musik-musik yang
0: boy band,
1: apalagi girl band. Iya, boy band, wah, itu.
0: Iya.
1: Yang pertama gini, saya mengasihkan pandangan ketika nih saya ini kan kami sudah mulai masuk nih ke sekolah-sekolah. Mengajarkan bahwa Tingkilan ini akan menjadi ekskul di sekolah. Tapi ciri khasnya yang beda. Ada teman-teman yang lain sudah menggabungkan alat, lebih menarik suaranya, lebih enak didengar teman-teman yang sekarang. Tapi kami masih mempertahankan alat-alat yang ada. Wih, kuno alatnya gitu kan. Tapi dengan TKA, dengan semangat saya tetap akan saya terus jalankan. Alhamdulillah jalan.
0: Alhamdulillah jalan.
1: SMA, SD, SD-nya Moja, SD 035. Anak yang kelas 3 itu sudah bisa mau belajar main gambus. Susah sebenarnya mau masuk itu, tapi dengan pandangan yang pertama, pasti kami akan ketika masuk itu yang paling utama adalah anak ini untuk bisa mereka bertahan di kesenian adalah ya bahasa kami itu prestasi di sekolah.
0: Iya, dikaitkan
1: kan kalau kalau di sekolah kan mereka cuma belajar.
0: Iya.
1: Ada juga yang punya bakat tapi ketika di sekolah mereka enggak mau ikut. Misalkan malu, ada paskib, ada ini, ada ini kan. Silat segala macam. Tapi mereka enggak, bukan jiwa mereka. Mereka ada musik.
0: Iya.
1: Tapi kalau enggak ada eskulnya enggak bisa jalan.
0: Iya.
1: Nah, kami masuk ke sana menerangkan bahwa ini kesenian siapa yang mau. Tapi dengan catatan, kami pasti menginformasikan kalau anak-anak berkecimpung di dunia kesenian daerah, mengangkat nama budaya daerah di mana aja, ya kan, di Indonesia, itu pada umumnya adalah prestasi yang nomor satu di pihak sekolah.
0: Betul.
1: Didukung oleh kepala sekolah, guru-gurunya, ya kan, apalagi dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Pasti mereka ketika misalkan Ahmad sering juara satu menampilkan sebuah karya kesenian daerah yang mengangkat memang budaya ini menjadi terkenal, Samarinda menjadi terkenal, Kota Raja menjadi terkenal dengan nyanyian dia, otomatis kan pemerintah akan mengangkat.
0: Ikut terangkat juga. Terangkat,
1: Jadi dukungan pasti ada. Nah, disitulah kami coba memberikan arahan kepada anak-anak. Ayo anak-anak, kalau mau ikut di Tepian Mahakam, bukan sekedar belajar, tapi kita mencari prestasi. Nah, disitu orang-orang tua pada umumnya pasti pingin. sebagai bukti kami mencontohkan sebagai awalnya. Iya. Kalau kami tidak mencontohkan, otomatis kan nggak bisa.
0: Iya, karena tidak ada buktinya, tidak gitu buktinya. Ya, bisa ya. Nah, tadi itu. Nih kita kan bekas juga ada dukungan dari pemerintah. Siap. Apakah ada kolaborasi sih khusus sebenarnya dari orkes kita nih seorang dari pemerintah kabupaten atau dari Pemprov sekarang sampai sejauh ini bagaimana, Bu Su?
1: Dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara. Terima kasih Pak Bupati, Pak Aulia, terima kasih para jajaran pemerintah daerah. Dan juga di sini kami sangat-sangat berterima kasih kepada PT Mahakam Gerbang Raja Migas. Saat ini kan kita tahu migas kan cuma di Balikpapan kan?
0: Iya.
1: Saat ini kan kita ada PT Mahakam Gerbang Raja Migas Perseroda, perseroan daerah. Nah, mereka yang menyupport kami dari belakang dan menyediakan tempat untuk kami latihan saat ini.
0: Difasilitasi,
1: dibantu. Jadi mereka bilang, ini Prusda punya tempat nih. Kalau memang untuk melatih anak-anak. Ya alhamdulillah saya bilang, ini memang kesempatan betul untuk mengangkat budaya-budaya kita. Karena kalau kita sendiri kemarin punya tempat, saat ini ya pembina kami lah Insinyur Muhammad Taufik, kami pinjam rumah beliau untuk melatih anak-anak SD ngumpul di sana, Moja, teman-teman Moja, kakak-kakak teman Moja ngumpul di sana. Suasananya memang panas namanya latihan, tapi bergantian terus. Akhirnya kami coba diundang ketika kami nampil di Lokulu, nampil terus naik, akhirnya diundang oleh PT Mahakam Gerbang Raja Migas. Tolong dong anak-anak main di sini di PT Mahakam Gerbang Raja Migas. Nah, Moja nampil dengan teman-temannya. Alhamdulillah ketika itu kami dikasih arah untuk berkembang di PT Mahakam Gerbang Raja Migas untuk naungannya. Artinya latihan di sana, kemungkinan ketika ada kebutuhan aqua atau sanggar-sanggarnya kami
0: cemilannya
1: kami kesana lah untuk melapor.
0: Ya
1: untuk saat ini ya kenapa juga jadi dulu namanya kami itu tingkilan kami ini adalah bapak saya Tepian Pandan. Nah saat ini kami berubah bukan Tepian Pandan lagi tapi Tepian Mahakam. Tepian adalah ketingkilan generasi penerus dari bapak saya. Mahakam adalah tadi tuh PT Mahakam Gerbang Raja Migas. Ya seperti itu.
0: Itulah asal mulanya.
1: Ya.
0: Oke baik, sangat menarik ya dari filosofi dari awal bagaimana perjalanan sebuah tingkilan sederhana yang akhirnya menjadi penerus ya Bu Su ya dengan mendapatkan generasi yang insya Allah akan terus berjalan dan tetap difasilitasi juga dengan orang-orang yang peduli dengan dengan budaya, dengan musik tingkilan dan nanti kita akan balik lagi ya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Iya, Anda masih bersama kami di Perempat RRI Samarinda dan masih bercerita tentang peran generasi muda di dalam melestarikan budaya Kalimantan Timur. Nah, Bu Su, kan kita kan dah didukung juga nih, Bu Su, oleh pemerintah kabupaten.
1: Siap.
0: Pasti dari dinas juga didukung, Bu Su, ya?
1: Oh iya. Dari Dinas Pendidikan, terima kasih juga Pak Heri. Dari Dinas Pariwisata juga mendukung kami untuk terus melestarikan kegiatan ini dan selalu dipromosikan oleh Dinas Pariwisata di beberapa titik untuk menampilkan anak-anak. Itu Dinas Pariwisata Kukar. Didukung juga kami dari Dinas Kepemudaan, karena ini anak-anak muda juga, si pemain-pemainnya juga anak-anak muda. Dari Kepala Dinas Kepemudaan, terus ayo jalankan, kami terus mendukung. Apa nanti misalkan Nano koordinasi sama kami, seperti itu. Alhamdulillah dari pemerintah daerah sudah mulai apa,
0: melirik ya. Alhamdulillah dengan penuh dukungan, Bu Su, ya.
1: Dukungan,
0: nah, ini menarik nih. Saya penasaran sama adik-adik nih, Bu Su.
1: Siap-siap.
0: Nih, Kak Putri penasaran nih sama Moza sama Ahmad. Kan banyak didukung ya oleh pemerintah, dari sekolah juga banyak yang dukung, terus sampai dikatakan perusahaan swasta gitu ya, Bu Su, ya, mendukung juga. Nah, sudah pernah tampil di mana aja sih kalian ini? Moza deh, boleh dibantu Amatnya jawab. Kalian sudah pernah tampil di mana aja, nyanyi di mana aja?
2: Pas saya pertama sama pas duet sama Moza di teras.
0: Di teras Samarinda.
2: Ya, itu lomba. Tapi pas saya enggak duet, pertama itu di dekat Kota Bangun.
0: Dekat Kota Bangun.
2: Ya.
0: Itu acara ya, juga.
2: Acara untuk Beham.
0: Acara adat.
2: Ya.
0: Itu sendiri. Baru ya. Di mana lagi tampil?
2: Untuk sekarang baru ini aja.
0: Baru itu. Nah, kalau Moza
3: di
0: selain di teras tadi kan, di teras Samarinda kan duet. Nah, selain itu di mana aja Moza pernah tampil?
4: Di kan Rioning.
3: Apa?
4: Di Rioning.
0: Iya, dibantu ya. Di mana?
1: Di Kadrioning.
0: Di Gor Kadrioning.
1: Itu ada
0: acara
1: dua,
0: apa tuh?
1: Ada tiga kali event kami ikut. Satu kali kalah, dua kali menang.
0: Oh, itu perlombaan.
1: Iya.
0: Oh, ikut perlombaan Moza.
1: Dari provinsi perlombaannya. Moza yang ya juga bersaing sama Ahmad kemarin.
0: Oh, begitu. Jadi
1: waktu
0: ini
1: Ahmad
0: adalah
1: belum bergabung.
0: Waktu Ahmad belum bergabung. Jadi sempat menjadi ini ya, rival.
1: Iya.
0: Saingan gitu ya, teman berapa ya namanya ya? Mencari pemenang lah ya, nggak apa-apa. Dan akhirnya jadi satu tim di sini ya, untuk mencari hal-hal yang baru lagi, mengeksplor hal-hal yang baru lagi. Nih, kalau penasaran nih, Moza sama Ahmad, kalian rasanya deg-degan nggak sih waktu tampil itu?
2: Nggak sih, biasa aja.
0: Biasa aja ya, udah santai gitu ya.
2: Udah santai.
0: Udah santai, keren nih. Udah santai. Kalau misalkan Moza nih, pasti tuh udah sering juga tuh nyanyi di mana-mana tuh. Rasanya gimana kalau misalkan ikut lomba kayak di Gor Kadrioning kan sudah 3 kali tuh. Rasanya gimana?
3: Deg-degan.
0: Deg-degannya masih ada ya.
3: Ya.
0: Kenapa rasanya deg-degan? Takut salah lirik kah, atau takut karena penontonnya, atau kayak gimana?
3: Takut salah lirik ya.
0: Terus takut hilang nada gitu.
3: Iya.
0: Iya, tapi pernah enggak sih Moza sejauh ini pas lagi tampil hilang nada atau salah lirik, atau alhamdulillahnya lancar aja gitu?
3: Lancar aja.
0: Menurut kalian berdua, Kak Putri penasaran deh. Musik Tingkilan ini tuh seru enggak sih? Kan kalian kan dikenalinnya pelan-pelan tuh. Awalnya kan juga enggak tahu liriknya gimana, sulit. Seru enggak sih sebenarnya Musik Tingkilan ini?
2: Seru.
0: Ya. Serunya di mana?
2: Serunya tuh kan Musik Tingkilan ini kan kayak belum pernah orang luar tuh belum ada yang tahu.
0: Masih asing gitu.
2: Masih
0: ya.
2: Masih asing. Jadi pas saya kan dulu kan asing juga tuh.
0: Iya.
2: Pas saya dengar, "Lah, kok enak?"
0: Kok enak? Rasa apa?
2: jadi kayak gitu pas enak. Lah, jadi saya nyanyikan aja deh kayak gitu.
0: Iya, kalau misalkan Moza kayak gimana? Waktu pertama kali nyanyi Tingkilan rasanya gimana? Kalau misalkan Ahmad kan tadi agak asing gitu awalnya, tapi lama-lama kok enak, jadi keterusan gitu ya. Kalau Moza sendiri gimana nih?
3: Gak tau.
0: bantu Moza, bantu dong dia jawab.
1: Iya,
0: iya, gimana
1: saya jawab ya.
0: Iya.
1: Karena Moza ini adalah cucu dari Asmiarti, penyanyi Tinggilan. Iya. Jadi waktu lagi kecil memang sering digendong dan dinyanyikan ayun.
0: Di Nina bobonya pakai lagu Tinggilan gitu maksudnya.
1: Kalau bahasa kami itu kan dia di bedong.
0: Bedong ya.
1: Sambil di ayun nana gitu kan. Jadi kemungkinan dari perjalanan hidup selalu mengalir lah seperti itu. Sampai dia kelas ini kan mulai dia ini kelas 2. Kelas 2 sambil belajar berproses sampai bisa seperti itu. Artinya enggak sulit-sulit juga sih.
0: Iya.
1: Karena kami sudah teralir.
0: Ya.
1: Karena di rumah kan selalu berlatih kami saya sama anak kan si Rapa. Jadi si Moza ini ya walaupun dia enggak ngerti tentang waktu pertama kali enggak ngerti nyanyi, cuma kan dia sudah ada di apa? Pelan-pelan lah.
0: Ada gitu ya dari kecil ya.
1: Sehingga dia saya kasih teks untuk mempelajari sama kayak si sekolah yang menghafal.
0: Iya.
1: Akhirnya bisa.
0: Alhamdulillah. Ini terakhir deh kalau gitu buat Moza sama buat Amat. Kan kalian ini kan kelas 4 ya, di sekolah yang beda. Nah, kalau ada nih pesan buat teman-teman kalian, teman di kelas atau sahabat-sahabat kalian supaya ikut tertarik main musik Tinggilan, boleh dong disampaikan lewat YouTube. Dari Moza deh gantian. Apa buat sahabat-sahabatnya kayak ayo ikut yuk grup Tinggilan kami gitu biar makin banyak anggotanya gitu.
5: Ayo lestarikan budaya etam.
0: Iya, luar biasa. Coba kalau Amat apa pesan-pesan buat teman

0: Panjani Busu dalam apa bermain musik ya Busu ya. Ada hal yang Busu mau lakukan di ini ke depannya lagi untuk mengenalkan budaya Tingkilan ini Busu khususnya.
1: Ya, kami ke depan akan terus tumbuh dan terus memperbanyak anak-anak Kutai bergenerasi pemain gambus dan alat-alat lainnya, dan menumbuhkan para-para penyanyi generasi muda ke depan supaya nanti makin banyak makin bagus di wadah etam. Karena itu tujuan saya, supaya jangan sampai budaya dan kesenian etam ini tenggelam sampai sepanjang masa lah. Kesenian etam akan dilihat orang-orang seperti itu.
0: Ya, baik, terima kasih banyak Busu, Irwan, Moza, Amat. Ya, kita sudah ngobrol-ngobrol dan ternyata sudah di akhir perbincangan kita kali ini. Dan mengingat kembali bahwa alat musik apapun itu yang ada di daerah manapun itu, dan khususnya Tingkilan, harus kita tetap lestarikan. Dan peran generasi muda itu sangat penting, seperti Amat, seperti Moza, terus juga Busu Irwan ya, sebagai orang yang mencari bibit-bibit unggul untuk meneruskan musik Tingkilan ini sangat penting juga. Dan itulah dia kenapa kita harus tetap melestarikan budaya supaya tidak dimakan oleh budaya-budaya luar gitu ya. Dan itu sedikit pembahasan kita. Kalau begitu saya pamit undur diri ya. Kita akan bertemu dengan episode-episode selanjutnya di obrolan budaya tentunya. Dan setelah ini kita akan dihibur bersama dengan orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Dan selamat menyaksikan. Sampai jumpa.

0: Hambatan pukul 15.03 waktu Indonesia Tengah. Keramik Sanur Maulin Arya yang terletak di Jalan Teluk Batu Sempaca Utara kini menjadi salah satu destinasi wisata alam terbuka unggulan bagi rekreasi keluarga di Samarinda. Tempat rekreasi ini menawarkan pengalaman berkesan melalui area mini zoo atau kebun binatang mini serta fasilitas kolam renang anak dan dewasa. Pengelola menetapkan tarif masuk reguler sebesar Rp70.000 untuk pengunjung usia 8 hingga 59 tahun dan Rp30.000 untuk anak usia 4-7 tahun hingga gratis bagi balita serta diskon 50% bagi lansia di atas 60 tahun. Meskipun kondisi ekonomi mempengaruhi daya beli masyarakat, tingkat kunjungan di tempat wisata ini dilaporkan tetap stabil terutama pada momen liburan sekolah, akhir pekan, dan hari libur nasional. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ya keren di sana lah, kita lanjut ya, ada Mbak Nita di sini, ngawani kita segalanya di Danang Merian, waktunya kita dang dang dang dang dang dang.
1: Lo mana suaranya di Danang?
0: Nah. Abis satu kisahnya. Bernapas dulu Mbak Mia.
1: Aduh, bernapas dulu,
0: bernapas dulu. Apa kabar lehe?
1: Alhamdulillah sehat walafiat dengan saya, selamat sentosa sampai ke RRI Samarinda ya, Mbak.
0: Saya dengar dari anu Singapura tadi ya.
1: Iya. Dari Singapura.
0: Tinggal di dapur.
1: Iya, apa kabarnya Mbak Nita nih hari
0: baik,
1: ini?
0: Baik, alhamdulillah. Coba ngantuknya mah nih ya. Cuacanya nyaman soalnya nih, Mbak.
1: Bujur. Tidurlah kita enaknya nih.
0: Iya. Ya, kita mendengarkan lagu nih. Iya, tuh Etam tentunya ngajak busung Mbak Galanya Tama ya Mbak Mia ya. Di 0541727656 atau di WhatsApp 0811581994. Kalau Jawa Tama di mana Mbak Mia?
1: Apa tuh Mbak?
0: Kalau Jawa Tama lewat mana lagi?
1: Di Facebook bisa juga di Perompat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital ya Mbak Nita yo.
0: Langsung
1: kita sapa ya.
0: Langsung aja pokoknya. Halo Danang Merian.
2: Waktunya tanggung
1: dang dutan.
0: Nah, apa kabar Bu Ari?
2: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Ngantuk kah nih? Langsung lagunya nomor satu kah?
2: Nomor satu.
0: Cintamu untuk siapa? Nah,
1: untuk siapa Busu? Oh ya sudah. Untuk kita berdua berarti nih berarti.
0: Siap. Langsung Bu Ari ya.
2: Ya,
0: assalamualaikum.
2: Salam.
0: Mantap.
1: Mantap.
0: Kita
1: ke telepon
0: WhatsApp lagi, Mbak Mia.
1: Ada siapa tuh, Mbak?
0: Halo.
3: Danang Merian. Halo, Danang Merian. Waktunya Etam dang dang dang dang dutan, Mbak Mia dan Mbak Nita yang kreceh.
0: Mbak Nana yang kreceh.
1: Iya, kalau Mbak Nana kreceh kita berdua kreseh.
3: Oh, yang di sini mendung. Enak betul.
0: Alhamdulillah
3: yang,
0: nih Jo nih. Mulai Jo di sini. Mudah-mudahan ada hujan sedikit ya, Mudana yo.
1: Iya.
3: Ini yang bakal alamin.
0: Amin.
1: Sudah kering soalnya mahakam nih. Mbak.
0: Ya.
3: Ini apa aja lagunya, Mbak?
0: Oh, apa aja lagunya? Yang pertama ada Cikini Gondang Dia, Dipikir-pikir, Jomblo Imut Idaman Mertua. Para pencari nafkah lebih baik sakit gigi, cukuplah cinta.
3: Yang nomor 2 aja, Mbak.
0: Dipikir-pikir ya.
3: Yang tadi itu apa? Yang apa?
0: Nomor 1 kah? Apa ya, yang ini?
3: Hah? Iya. Ya itu aja.
0: Yang mana nih? Jomblo ibu. Cikini Gondang Dia. Oke, siap.
3: Iya. Kusalam-salam ya.
0: Boleh, silakan.
3: Kuspagau ya. Hati-hati yang menjalan anu yang di Kuspagau juga buat anu Bu Yuli juga yang tadi Bu Sari. Kok tumben kok suaranya nyaring. Biasanya enggak ada suaranya.
0: Alhamdulillah.
3: Yang buat Bu Eka, Bu Elsa juga ya. Mm-mm. Buat Bu Hamja, Bu Ibrahim juga, buat Bu Suis juga, buat Bu Sanawiyah, Bu Madrika juga, Bu Elsa juga. Buat segala-galanya aja Mbak Nita sama Mbak Mia. Mau pulang hati-hati Mbak ya.
1: Siap, makasih Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih etam aja ya Mbak Mia ya, yang tidak meramaikan tentunya karena azan asarnya masih agak lawas nih Mbak Mia.
1: Kapan tuh Mbak azan asar?
0: Pukul 15.41 waktu Indonesia Tengah.
1: Oh masih agak lawas.
0: Jadi yang tidak sama lagi boleh lewat telepon, WhatsApp, Facebook dan juga live chatnya ya Mbak Mia yo.
1: Bujur.
0: Ini kita bacakan hak lagu Eta Merian nih ya. Yang pertama ada Dipikir-pikir dari Anita Kaif, Jomblo Imut Idaman Mertua dari Wulan Kaila, Para Pencari Nafkah dari Rizky Bilar, Lebih Baik Sakit Gigi dari Via Valen, Cukuplah Cinta dari Wulan Permata, Doaku dari Putri Isnari, Ada di mana-mana dari Salviyama, Ku Cinta Kau dan Dia dari Asti, Purnama dari Lesti, Cemburu Mantanmu dari Ayu Ting Ting, ada juga dari Danang dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu, Cantika Davinka dengan Mencintai Tak Dicintai, Aku Enggak Gitu dari Yowen, terus ada Berlian dari Inul, sama yang terakhir Pacarku Sang Dermawan dari Bella Agustin.
1: Waduh, Pacarku Sang Dermawan ya. Nek mau kondo berarti.
0: Ah iya bener, Nek boleh.
1: Nek boleh lah.
0: Bener.
1: Sama tuh Mbak yang mau masuk nih Mbak.
0: Ke WhatsApp dulu ya, ada Tama. Halo, okay. Danang Merian.
4: Danang dan Sultan, assalamualaikum Mbak Nita, Mbak Mia. Waktunya tam dang dang dang dutan.
0: Apa kabar?
4: Abar baik, Mahambo. Cuacanya luar biasa.
1: Luar biasa panas
0: itu ya.
1: Luar biasa ya, panas, luar biasa mendong.
4: Luar biasa panasnya, Mbok.
1: Masya Allah.
0: Oke dah, enggak beri request lagu apa nih cuaca panas itu.
4: Lagunya kan? Putri Isnari aja deh.
0: Putri Isnari, doaku. Oke, siap ada sapanya Ndik, Bu Sabri Syukur.
4: Sapanya buat Bu Sumisran, Bu Suwago, buat Bu Sumamad, Bu Suabdurrahim, Bu Surinjani. Sapa le mboknya, Mbok Nana, Mbok Yuli, Mbok Reni. Mbok Elsa. Siapa sekarang jadi mbok-mboknya juga, tua-tuanya juga. Pokoknya selamat.
1: Segalanya.
0: Oke, siap. Makasih Bu Sumia.
4: Oh, sekali buat kesehatan semuanya. Amin. Buat Mbok Mia dengan Mbok Nitanya juga, sehat juga bersama keluarga dan amin. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah,
1: semangat. Panas-panas ya di sana ya.
0: Sudah lengkap salamnya Sida. Iya, tenang siapa lagi sebelah sini?
1: Dan siapa? Marian.
5: Halo, selamat sore waktunya Tam Dadutang.
1: Waktunya Tam Dang ya, kurang.
0: Dang.
1: Dang Dutan.
0: Bu Serta Judin.
5: Iya, Bonita.
0: Apa kabar?
1: Apa kabar?
5: Sehat bersemangat.
0: Sehat bersemangat.
1: Mantap. Masya Allah. Bu Serta Judin yang di mana nih, Mbak?
0: Minahasa.
1: Minahasa ya. Oh, iya di Minahasa.
5: Iya. Benar sekali.
0: Apa kabarnya, Bu Su? Sehat.
5: Sehat, alhamdulillah.
0: Gimana cuaca?
5: Enggak gabung nih.
0: Betul, betul.
5: Cuaca masih panas ini, udah masuk hari keberapa, 36 di sebulan lebih.
1: Oh, nggak ada hujan berarti di Minahasa?
5: Belum ada.
1: Udah sebulan?
5: Sebulan lebih,
1: 36.
0: Semangat.
1: Panjang. Iya, panjang. Panjang kemaraunya ya, Bu Su ya. Tapi nih, Papa, yang penting dompet kita nih kemarau.
0: Oh, betul. Amin.
1: Betul, amin.
5: Ya, benar sekali.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa, Bu Su Tajidin?
5: Bonding berdua gimana kabarnya?
0: Oh iya, sehat kami berdua, alhamdulillah luar biasa.
1: Takbir. Luar biasa, takbir.
5: Lagunya dipilihin aja.
0: Oke, okay. Siap.
5: Ya, salamnya buat semuanya aja di yang mau pada gabung saat berhari Minggu. Dan buat berdua, Monita sama Mbok Mianya, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi. Dan jarang kan nih siaran berdua nih.
0: Iya.
1: Spesial ini, spesial.
0: Karet dua.
5: Biasanya biasanya Bonita sama siapa? Ira, terus Bonita sama yang kadang sama enggak tahu sama siapa.
1: Kalau enggak tahu sama siapa.
5: Bukan, ini bukan Bonita. Ini. Ya, jadi perpaduan. Jadi Bonita yang suaranya kecil, Bonita yang suaranya agak dewasa.
1: Perasaan suara Bonita lebih keras daripada Mbak Mia perasaan.
0: Kecil.
1: Mata ada.
5: Jadi kayak adik-adik kakak gitu.
1: Aduh, adik-adik kakak. Mbak Mia yang adik.
0: Oh, enggak.
5: Mbak yang adik.
0: Berdebat kita ini nanti.
5: Iya, kakak adik.
0: Oke deh, makasih Bu Serta Judin.
5: Makasih Mami dan Monita. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Selamat sore. Iya, Mas Nita dan juga Mbok Mia, tunggu ya Bu Sembok Tama di Facebook, di telepon, di WhatsApp. Banyak iha lagi ya.
1: Iya.
0: Halo Denang Marian.
6: Denang Marian, Mari Etam.
1: Dan nama sebutan lagi musuhnya.
0: Ada siapa nih ya Allah?
1: Nah, apa besar sautan lagi leh?
0: Lemas bujur
1: makanya.
0: Dang, ya. Allahu Akbar. Apa kabar?
6: Apa kabar, Mo?
0: Baik, kita juga apa kabar?
6: Oh ya, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Mana apa mana?
6: Mau tatan.
1: Mana Mbok? Oh nih anu Mbok Sabrina nih. Satunya Mbok Sabrina, kan? Satunya Mbok Lydia.
6: Oh iya.
0: Lydia Kandau.
1: Lydia Kandas.
0: Allah Akbar. Iya Allah.
6: Allah.
0: Dia hatu malam tuh bareng Mbok Tata tuh ngawane kita besembah. Nih ndak berkesaga apa besu?
6: Lagunya ada apa, Mbo? Penyanyinya, Mbo?
0: Penyanyinya ada Anita Kaif, ada Wulan Kaila, Via Valen, Wulan Permata, Selviama, Asti Rizkita, Rizky Bilar, Lesti, Ayu Ting Ting, Danang, Cantika, Davinka, Inul Daratista, Bella Agustin, sama Yowe 2N. Apa nih?
6: Oh, berarti nggak ada anu Mia, yo.
0: Hah?
6: Nggak ada Mia, itu, nggak ada.
0: Mia, Mia siapa?
1: Mia mana?
0: Mia penyiarnya ada nih si orangnya.
6: Ayu.
0: Ayu Ting Ting, oke dah.
6: Iya. Jadi aku tadi mencari jika aku ada Nita kah atau Mia kasih tuh.
1: Iya tadi ya. Mulang tadi sida berdua tuh, oh, digantikan sama Sabrina sama Lydia Kandas tadi leh.
6: Saya tuh salamnya siapa nih mbak tadi, Mbak Nana kah tadi?
1: Ada tadi Mbak Nana.
6: Oh Mbak Nana, Mbak Mendrika, Mbak Reni, Mbak Farida, Mbak Maya, Mbak Anica, Ica di mana? Busu Abdurrahim, Busu siapa tadi? Atas syukur kan?
0: Iya.
6: Busu Renjani. Segalanya Mbak.
0: Oke, siap.
6: Mbak Nita dan Mbak Mia, mudah-mudahan sehat, semogakan rezekinya.
0: Amin.
6: Terima kasih Mbak.
0: Yuk, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sama pulang gak ada, waalaikumsalam. Sama pulang gak berdua nih, ya ya. Oh iya bener nih, ini memang kolaborasi kolaborasi berdua gitu.
1: Kolaborasi apa tadi?
0: Atau pertama kalinya Mbak Mia dengan Mbak Nita ya tagihnya.
1: Mah, gue sih kayaknya pernah kita
0: Mbak. Dulu awal-awal maha pernah Eta.
1: Iya.
0: Habis itu pernah lagi.
1: Iya, aduh.
0: Jadi ini setelah sekian lama,
1: makanya langka nih kolaborasinya
0: Soalnya bulan depan belum tentu ya.
1: Iya, bujur.
0: Bener. Iya, itu lah. Pokoknya ini itu melanjut lagi ya Mbak Mia ya. Karena kisaran 20 menitan mah lagi akan azan asar, Eta dikawani dulu ya dengan requestan Busu Mbak Galan yang datang memerian hari ini. Selanjutnya yang akan Eta nelinga nih requestannya Busu Ari tadi, cintamu untuk siapa?
1: Siap untuk siapa?
0: Siapa yuk? Aduh.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Bye. Boy.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan, tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
0: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratan pukul 16.01 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana Rumah Sakit Prime Care Samarinda resmi beroperasi penuh sebagai rumah sakit swasta modern setelah menggelar acara Grand Opening pada Sabtu 8 Agustus kemarin. Fasilitas kesehatan yang berlokasi di Jalan Musa Salim, Samarinda Kota ini bertransformasi dari yang awalnya sebuah klinik menjadi rumah sakit modern berstandar internasional dengan dukungan 52 dokter. Untuk menunjang layanannya, RS Prime Care ini mengandalkan teknologi medis tinggi, termasuk operasi minimal invasif, peralatan canggih seperti laser holmium untuk penghancur batu ginjal, fasilitas C-arm, serta CT scan 126 slice. Selain didukung rekam medis digital Hultico, rumah sakit ini juga bekerja sama dengan Universitas Mula Warman untuk menghadirkan laboratorium genomik dengan mesin pembaca DNA canggih guna mendeteksi dini penyakit kronis seperti kanker dan jantung. Melalui pendekatan patient-centered and holistic care, pihak manajemen menargetkan pasar pasien lokal dengan tarif kompetitif agar masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar negeri. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut deh nomor lanjut. Rian.
1: Aduh, mau minta sangkut lagi.
0: Sampai tebatu Mbak Nita.
1: Sampai tebatu Mbak Nita. Ya Allah,
0: ya Allah. Lanjut ya Mbak Mia ya.
1: Lanjut.
0: Masih ada lagu banyak nih yang tersisa di Merian hari ini. Jadi langsung aja teman siapa penelpon selanjutnya. Dendang Merian.
2: Waktunya kamu dangdang dutan Mbak Nita.
1: Dangdang dutan.
0: Ada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Mau siapanya?
0: Ayo siapa? Sebutinnya siapa?
2: Dengan Mbok Nia, ya kan?
1: Iya, tumben bener. Apa kabar kita nih, Busu?
2: Abangnya kemarau panjang.
1: Kemarau panjang. Radio kita sudah baik berarti nih, Busu. Bisa nolinga kita berdua nih?
2: Dapat, masih dapat.
1: Alhamdulillah. Semoga gak bosan dengan kita, yo.
2: Mbak Nita, mau kena tanya di Samarinda jalan apa tolongnya sudah di resmi kan kah?
0: Belum enggaknya ya?
1: Jalan apa Busu?
0: Itu yang terowongan.
1: Oh belum. Belum.
0: Sekemah itu ada Nita baca beritanya tuh parah lagi tapi belum.
2: Semua amat kan dia pahamat kan olahraga ke situ ya.
1: Oh iya kah?
2: Nah, jalan terowongan tuh.
0: Masa?
2: Iya.
0: Benih juga kah?
2: Tembusnya tuh sambutan ya, tembusnya keluarnya tuh anak Bonita ya. Bonita. Lagunya apa aja deh yang ada di dalam?
0: Lagunya yang tersisa ada Lebih Baik Sakit Gigi, Dipikir-Pikir.
2: Ya itu aja Lebih Baik Sakit Gigi dah.
1: Ya sudah.
0: Oke dah.
1: Salamnya buat siapa Busu?
2: Yang pertama salamnya yang buat Gresek berdua ini. Semoga sehat.
1: Amin.
2: Mbak ini pantas apa Mbak Ita sama Mbak Nita?
0: Nida pantas.
1: Sama Mbak Nita malam nih. Oh Nida, Nida.
0: Malam ini nih minggu keberapa nih? Minggu kedua. Berarti nih keroncong.
2: Keroncong. Salamnya buat Musa Muhammad, Aduh Soko, Aduh Rahim, ya kan? Bila Yili. Buat Mbak Nana. Apalagi? Buat Busu Kutai, Busu Ago. Buat salam seberataan dari A sampai Z tanpa kecuali. Tidak ku sebut satu per satu.
0: Oke, siap.
2: Banyak-banyak terima kasih mbok-mboknya ya.
1: Iya, sama-sama Busu.
2: Kalau pulang waspada, jangan lupa buang rokok, putih rokok, jangan sembarangan ya.
0: Bujur.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ke WhatsApp lagi. Halo Dendang Merian.
1: Dendang Merian. Waktunya?
0: Dang.
3: Waktunya tam dang.
0: Dang. Tutan. Apa kabar, Busu Wahyu?
1: Lah, waspada ini dengar suara si Daniel.
0: Itu sedang.
1: Kemana nih sibuk nih?
3: Iya begitulah.
0: Iya begitulah.
1: Iya. Begitulah penambang emas 74 kilo.
0: Waduh. Senggol pulang
3: hamba Mia nih.
0: Ngeri benih Mbak Mia nih. Ya Allah, ndak umpatan saya.
3: Mana nambang? LBS ya.
1: Iya, itu sudah LBS.
0: Iya
3: lagu apa tersisa apa
0: nih? Yang tersisa ada Dipikir-Pikir, Jomblo Imut Idaman Mertua, Ada di Mana-Mana, Ku Cinta Kau dan Dia, Purnama, Di Sana Menanti Di Sini Menunggu, Mencintai Tak Dicintai, Aku Enggak Gitu, Berlian, sama Pacarku Sang Dermawan.
3: Purnama tadi mau.
1: Purnama. Purnama yeah. Siapa? Lesti ya?
3: Mana Lesti.
0: Purnama, yes. Oke, siap. Ada siapanya boleh.
3: Salamnya untuk segalanya aja, ini sama, yang belum sama, ya selamat sore, selamat beraktivitas, sehat selalu, seberatan.
1: Amin.
3: Untuk Mbok Minya, untuk Mbok Putri.
0: Mbok
3: Nita ya?
0: Sekian lama itu bercarangan.
3: Aduh, lama sih.
0: Tuh satu hampir 2 menit atau bercarangan ternyata salah sambung.
3: Salah sebut bu. Manusia biasa lah.
0: Siap leh.
1: Untung kita tidak dari.
3: Iya, makasih juga atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Leh, berarti ini harus Adam pastikan dulu nih penelpon selanjutnya. Siapakah kami ini? Atau marah? Iya, Dendang Merian.
2: Halo Dendang Merian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Baru mau tidur nih, Mbok. Ini lihat ini, Mak. Lihat, ya. Ini berbah masih, Mbok.
1: Mantap.
4: Radio di...
1: Nah, enggak aja ketiduran juga sih nanti deh. Baru berbah.
0: Jaringannya atau tidurnya tegaknya bisa mamat. Iya, ke WhatsApp aja bisa ya, loh. Tegak ini kemarin sih, tegak ini jadi terputus.
1: Iya, gak terputus juga, ya.
0: Halo.
4: Halo.
0: Yo.
4: Nah, kebegat, Mbok.
0: Itu sudah.
4: Jadi, Mbok, lagunya Kekasihku Berduit, kata itu judulnya?
0: Di ada pacarku sang dermawan mah ya, adanya. Kekasihku
4: berduit.
0: Mantap ya. Juga kekasihku berduit.
4: Nah, apa lagi, Mbak?
1: Apa ya, lagi? Ya, itu sudah dicari tuh.
0: Itu sudah.
4: Saya kerinduan dengan Busu Syukur nih, Mbok. Dia ada suaranya, Mbok Itama, Mbok.
1: Ada tadi Busu.
4: Iya. Oh, ada kah?
0: Ada awalan.
4: Busu Misran dah Tama belum?
1: Nah. Sudah nyari kita juga tadi, Busu.
4: Baru didengar, Mbok. Soalnya Mbok, namanya ketiduran nih, Mbok. Nyaman bener, Mbok, suasananya.
1: Hari Minggu.
4: Ini nih, Mbok, beli kelapa kan, Mbok, ya. Tama kan kulkas, Mbok, nyamannya.
1: Nyamannya, leh.
4: Iya, apa lagi? Ya dah, Mbok. Mbok Yuli, Mbok Reni juga, ya. Mbok Reni belum, Tama?
0: Belum.
4: Mbok Yuli belum juga?
0: Belum.
4: Aduh, hai. Ya dah, Mbok, saya nak olahraga nih, Mbok, dengan Busu Dehe, Mbok.
0: Oke, tadi.
4: Diberi kita figu asin, Mbok, dari Amuntai, Mbok.
1: Wah, nyamannya, leh.
4: Kita jaruk, biarnya.
1: Nyamannya figu asin lagi,
4: Mbok. Ya, pokoknya Busu Dehe ini lawas di Banjar nih.
1: Mantas nih, pernah nih, anak Busu Mamat sebutkan nih, Busu Dehe nih. Ternyata di Banjar.
4: Busu Daham namanya, Idaham nama
1: kita, Oh, Allah.
4: Orang Banjar tuh namanya Idam Halid,
1: Mbok. Iya.
4: Tegak menterian, menteri agama kan dari Idam Halid itu. Ya terima kasih, Mbok, yo.
0: Yuk,
1: sama-sama, Mbok.
0: Yuk,
4: administrasi kita berdua tuh, Mbok.
0: Kenapa dikit? Kenapa dikit ya?
4: Iya, itu hak duitnya. Oh iya, ini Mbok, Mbok Beben yang di Gang Kutai. Monitornya, memis call, Mbok.
1: Oh iya, Kak.
4: Jalan AM Sengaji, sudah, Mbok. Nyantok buat olahraga juga. Ya boleh, di teras.
1: Oh boleh dong, biar rame, Busu.
4: Terima kasih, Mbok Mia, Mbok. Mbok Tata sama
0: Mbok Nita.
4: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Merajuk juga saya nih, Mbok Mia aja dah. Saya mulang.
1: Tapi iya. Di WhatsApp ada Julak Sarunding. Tapi dia sempat angkat tadi, Mbok.
0: Boleh tambah lagi Julak ya. Kita sapa dulu nih. Sedih telepon. Halo Dinang Marian.
5: Halo Dinang Marian.
1: Waktunya etam. Waalaikumsalam.
5: Dang dang dang dang dang dutan.
0: Apa kabar?
5: Beta baik saja di sini, Jo.
0: Mantap.
1: Aduh. Ada di mana tuh, Kak Jo?
5: Ada, Jo.
1: Aduh, sudah di mana tuh kita, Jo?
5: Di mana ngana pe kabar berdua, Jo?
1: Kabar kita apa nih?
0: Allah, apa harus jawabnya nih? Spill dulu, spill.
1: Baji-baji loh.
5: Baji-baji itu Makassar.
1: Sama-sama Sulawesi, Busu. Iya,
0: sambung-sambungkan aja, Busu.
1: Iya, sambung-sambungkan aja, sama-sama Sulawesi.
5: Minum kelapa dulu.
1: Wih, segarnya nih, Busu.
0: Busu kira mau bupanten tadi.
1: Oh iya, kelapa. Iya, mau dibilang cakep loh. Mau cakep ya dia.
0: Sudah.
5: Ini kota Nyermalambai di sini, Jo.
1: Oh, berarti Busu sudah di Manado ini?
5: Sudah dari kemarin, Jo. Dari
1: alhamdulillah.
5: Pukul 5 kemarin sudah.
1: Oleh-oleh Manado apa nih, Mbak? Nyata ya anaknya ya.
0: Apa ya?
1: Tiba-tiba.
0: Kode ini kode.
1: Ndek le bos.
5: Apa nih? Lagunya tadi itu apa ya?
0: Apa?
5: Di sana.
0: Di sana menanti, di sini menunggu. Ku cinta kau dan dia. Tadi? Mencintai tak dicintai. Aku enggak gitu, berlian ada di mana-mana, dipikir.
5: Nah, itu aja sudah. Ada di mana-mana.
0: Oke, Jo.
1: Salam sapanya buat siapa nih, Jo?
5: Salam untuk ngana semua, kakong semua. Ucapannya sehat, bahagia selalu, Jo.
1: Siap.
0: Jo. Terima kasih, Jo.
1: Kenapa ini pertama Jo semua ini mau ditanya?
5: Terima kasih untuk ngana berdua, Pe.
0: Siap.
5: Kita ucap.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Bu Serinjani. Waalaikumsalam.
0: Semuanya ditambah hijau. Kalau ke Bugis Makassar semuanya tambah hiki.
1: Tambah hiki. Apa enggak tambah hiji?
0: Iya, dia lagi. Ya Allah. Iya, dia nyetem kursus kapan-kapan bahasa Manado ya.
1: Iya.
0: Bahasa Bugis.
1: Bahasa Bugis, gitu. Bahasa apa lagi kan dia kita belajar semua bahasa lah ya.
0: Iya,
1: bahasa Tuhan. Kalbu, bahasa hati, aduh. Bahasa apa lagi nih, Mbak?
0: Aduh, bahasa
1: Yaudahlah,
0: nah, sudahlah pokoknya itulah Bu. Ya. Masih ditunggu jod gabungannya Tama di telepon, di WhatsApp,
1: di Facebook,
0: terus juga di mana live chat
1: juga bisa.
0: Asal teman kesini dulu jangan ya.
1: Iya.
0: Iya, Etam siapa nih, ada Julak Sarending. Halo, Deneng Marian.
6: Deneng Marian dang dutan.
0: Iya, apa kabar?
6: Lagi anak mau mandi.
0: Ya Allah
1: di sepatian mau mandi.
6: Saya mau mandi nah.
0: Iya, berarti langsung aja nih berikutan lagu biar
1: iya.
6: Apa? Napa bar?
1: Alhamdulillah.
6: Tempat dua kan nih?
0: Iya.
1: Tempat siapa nih Busu?
6: Apanya?
1: Tempat siapa nih yang penyiar dua nih?
0: Siapa nih kami nih?
6: Kalau suaranya nih Putri satu.
1: Satunya?
0: Putri dua.
6: Satunya siapa yo? Mira kah?
0: Salah semua. Assalamualaikum.
6: Salah segalanya.
0: Iya. Ada Mbak Nita dan Mbak Mia le.
6: Aduh maaf lah, aku ini kan namanya sudah tua kan, maaf aja lah.
0: Aman jelak, aman.
6: Berdua lah.
0: Aman jelak. Santai jelak. Mau berkas lagu apa tuh biar lakas mandi dah, sudah.
6: Apa lagunya apa nih, udah di format kah?
0: Udah di format. Nah, mau dibacakan dulu enggak?
6: Ayah, udah nah. Dengar hadu nah.
0: Iya bujar. Yang pertama nih sisanya ada dipikir-pikir. Jomblo imut idaman mertua, ku cinta kau dan dia, di sana menanti di sini menunggu, mencintai tak dicintai, aku enggak gitu sama berlian.
6: Di sana menunggu, di sini menanti.
1: Siap.
0: Oke, siap.
1: Kirim salam nih Busu.
6: Salamnya tadi ada Manula Busu Mistran. Bunda Syukur, Bunda Abdurrahim. Sukutai, Bunda Inilas. Bunda Mutuka. Tanawiya. Ini Rina. Busu. Siapa lagi segalanya aja lah yang sudah masuk ya kan. Yang penyiarnya maaf lah, mumpung udah tua julak nih jadi suara tuh mirip-mirip kan, jadi
1: aman Busu.
6: Maafkan aja lah anu bunda.
0: Aman
1: Busu. Sudah biasa.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah biasa Busu ya.
1: Iya, sudah biasa ya.
0: Tadinya berapa kali nih tadi
1: kita Mbak
0: Putri ya.
1: Berganti akikahan kita sehari ini ya.
0: Iya, ke penelpon selanjutnya. Denang Merian.
7: Waktunya Etam dang dadutan.
0: Iya.
7: Gimana kabarnya Mbak?
0: Baik.
7: Mbak Dita ya?
0: Iya, sama siapa satunya?
7: Satunya itu siapa?
1: Sama siapa Mbak?
0: Tebak
1: Mbak.
7: Suaranya kecil Mbak di sini.
0: Para i.
1: Suara siapa ini Mbak?
0: Ayo.
1: Suara siapa ini Mbak?
0: Ditebak nih, kalau Etam di selesai nih Mbak Yuli.
1: Iya.
7: Siapa ini ya?
0: Mbak Mia.
7: Iya kan lo, kan beda suaranya.
0: Kenapa makin cantik, makin grecek gak suaranya sih dah?
1: Oh, Masya Allah, aduh jadi malu. Ngeribet
7: deh. Beda sih suaranya makanya lo. Lain tak kirain siapa.
1: Iya, mau nyiar tamu nih Mbak.
0: Leh, tamu beneh.
1: Tamu beneh nih, tamu dari jauh nih.
0: Jauh beneh. Iya tuh, Mbak Yuli mereka selagi apa?
7: Tinggal apanya. jadi bingung aku.
1: Ikut grogi juga sih Mbak Yuli jadi.
0: Betul. Nih yang tersisa ada dipikir-pikir. Jomblo imut idaman mertua, ku cinta kau dan dia, mencintai tak dicintai.
7: Idaman mertua itu nah.
0: Wih, jomblo imut idaman mertua. Oke. Ada siapanya boleh.
7: Kayak Mbak Nita, anu Mbak Nita nanti Mbak Mia itu idaman mertua.
0: Oh ya memang. Diragukan.
1: Diragukan. Sayangnya kita di jomblo lagi, Bang.
0: Ngeri. Ngeri bener.
1: Cuma itu idaman ya.
0: Tapi idaman mertua emang.
7: Idaman menantu mertua.
1: Wes, amin.
7: Ya sudah, salamnya ada Julak Sarundeng tadi ya.
1: Iya.
7: Sore ada Busu Mamat. Udah masuk?
1: Sudah.
7: Oh, sudah ya. Selamat sore aja Busu Mamat, ada Busu Asep Gunung Rinjani, ada Busu Iis, Busu Misran, Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Soko, Mboknya Mbok Reni, Mbok Sanawi, Mbok Nana ya. Buat segalanya aja sudah, Mbok Eka. Buat segalanya aja sudah. Tak tunggu lagunya Mbak ya.
1: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya dah, dah setengah lima ya Mbak Mia Etam. Ada dah berapa nih?
1: Berapa
0: 6 lagu
1: sudah.
0: Jadi Etam menalinga lagu ya. Yang selanjutnya adalah lebih baik sakit hati daripada sakit gigi atau balik.

Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Iya, Mbak Nita. Di terasa ya, akhirnya sudah di mana ini?
1: Sudah di mana ya?
0: Sudah di mana ya kita nih?
1: Yamin.
0: Yamin. Iya.
1: Iya, udah pukul berapa nih? 16.51 ya, Mbak Mia ya, di terasa.
0: Iya, di terasa. Ya Allah, sedihnya kita berpisah dengan Anda ya, enggak berpisah kan masih kita ketemu, kita ketemu lagi nanti. Sampai
1: ketemu lagi.
0: Iya.
1: Empai-empai-empai-empai-empai-empai-empai-empai-empai yang sedang insyaallah ya.
0: Insyaallah.
1: Dan kesehatan Ethan terus panjang umur, berkah barokah. Amin.
0: Amin. Yang lagi sakit semoga cepat sehat.
1: Amin.
0: Cepat sembuh.
1: Amin. Yang lagi ada masalahnya juga cepat teratasi, diselesaikan. Amin.
0: Amin.
1: Alamin. Iya tuh. Habisnya tambah jalanan ya, Mbak Mia ya, di Jalan Nusantara. Jadi tetap bersama kami, tentunya makasih banyak yang dah tama ya, yang dah meramaikan Dendang Meriah hari ini ya. Lanjut, Atam Nelinga, satu requestan terakhir nih ya. Ada jomblo imut, idaman mertua. Dan dari Mbak Yuli nih tadi nih.

0: Gambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerawang dan sanak rumah Ulin Arya menjadi salah satu alternatif wisata keluarga di Samarinda yang menawarkan beragam aktivitas dalam satu kawasan. Berlokasi di Jalan Teluk Batu, Desa Bayur, Sempaja Utara, destinasi ini mengusung konsep wisata alam terbuka yang ramah bagi keluarga dan anak-anak. Salah satu daya tarik utamanya adalah mini zoo dengan berbagai jenis satwa, selain tersedia pula area kolam renang untuk anak-anak maupun dewasa. Untuk tiket masuk, pengunjung usia 8 hingga 59 tahun dikenakan Rp70.000, anak usia 4 sampai 7 tahun Rp30.000, sedangkan balita di bawah 4 tahun gratis. Pengunjung lansia berusia 60 tahun ke atas juga mendapat potongan 50% dengan menunjukkan KTP. Sementara itu, akses ke area kolam renang di

0: Akan tambahan Rp30.000. Jumlah pengunjung cenderung stabil dan biasanya meningkat saat akhir pekan, libur sekolah maupun hari libur nasional. Pengelola berharap keberagaman fasilitas di Rumah Olin Arya dapat menjadi pilihan masyarakat untuk menikmati liburan tanpa harus keluar Samarinda. Selain memberikan ruang rekreasi bagi keluarga, keberadaan destinasi wisata lokal ini juga diharapkan ikut mendukung perputaran ekonomi daerah melalui aktivitas pariwisata. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Jam, waktu sama pukul kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Terusin, kali. Lihat itu sana, tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari mana kah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta topeng mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya PK besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah, emas palsu sto? Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Iya, bos, mbak balik lagi ya. Nih, mbak Nita nih suaranya ada nih coba.
1: Ada
0: aman. Iya, takutnya ini salah PC ya, mbak Mia nih leh.
1: Takutnya kita di mute.
0: Iya, takut kita dibungkam.
1: Senggol terus. Hari. Mending main aman deh, mbak Mia nih lah. Takut.
0: Takut banget, astagfirullah. Mbak Nita, kita mau jalan-jalan nih, mbak.
1: Bener. Hari ini berjalanan ke mana ya?
0: Kita mau jalan-jalan kemana nih? Nah, ke Bangka Belitung yuk.
1: Ini yang bagi kita segala yang gawal-gawal update di sosial media ya. Tapi hari ini akan membawa kita jalannya berjalanan di wadah-wadah yang cocok beneh nih untuk etam tarah di sosial media.
0: Gitu. Ah, bujur. Ngomong-ngomong, sosial medianya Mbak Dita nih ada apa aja nih?
1: Ada apa ya?
0: Kalau Mbak Mia ada Friendster, ada. Pet ada.
1: Segalanya ada ya.
0: Iya.
1: Saya apa ya?
0: BBM.
1: Tidak ada. Kan saya main sosial media.
0: Oh iya. Jenaka imahal ya.
1: Jenaka benar. Iya tuh. Langsung ha etam perjalanan ya Mbak. Iya. Kemana yang pertama tuh?
0: Pertama kita ke Bangka Botanical Garden atau BBG. Ini kalau dibaca bahasa Inggris BBG ya.
1: Bukan
0: MBG.
1: Nyerong bulan. BBG.
0: Iya. Jadi Mbak Nita nih pengen jalan-jalan selain ke pantai ya. Mungkin bosan ya ke pantai, terus camping di pantai terus. Nah, ini jadi BBG ini adalah jawaban. Dari segala jawaban ya kan. Jadi pengelola ini berhasil menyulap lahan eks tambang dengan luas sekitar 300 hektar. Besar juga berarti nih Mbok ya. Jadi kawasan agrowisata. Ini cocok banget nih untuk etam berjalan-jalan di sini ya, karena suasananya ini sejuk. Banyak pohon pinus, ada danau jua dan juga lapangan hijau untuk etam bisa berpiknik ya. Dan etam juga bisa beli sayuran nih Mbok di sini nih. Sayurannya masih segar, baru dipanen soalnya, dan juga minum susu segar dari sapi yang ada di peternakan di area BBG ini. Dan etam juga bisa berkuda juga nih, Bah.
1: Lengkap.
0: Dan bayarnya cuma mulai dari 30.000 saja. Kalau harga tiket masuknya ya gratis, Mbok. Jadi kalau misalnya mau kegiatan lain tegak berkuda tadi ada bayarnya. Dan minum susu juga ada bayar, nih, gratis. Dan untuk jam bukanya nih, Mbok, sebaiknya datang dari antara jam 8 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat ya. Itu dia, Mbok, di BBG.
1: Selanjutnya ada museum. Nah, ini, tapi ini museum Timah Indonesia Pangkal Pinang. Nah, di sini tuh bagi atom yang memang gawalnya tentang jalan-jalannya sekalian wisata sejarah gitu ya, nggak tahu bagaimana sejarah di kota tersebut. Nah, wajib nih mampir ke Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang. Di sini tuh selain sejarah, tapi cocok juga nih buat atom nggak foto-foto gitu ya, mengabadikan satu-satunya nih dia yang ada di Asia adanya di Bangka Belitung aja dan juga di sini kita bisa mengenali tentang sejarah perkembangan penambangan timah yo yang ada di Bangka Belitung dari di Indonesia sampai ke dunia. Jadi pergi satu-satunya benih yo cuma satu-satunya. Ada di Bangka Belitung. Jadi kita galanya ke Bangka Belitung, ini jadi salah satu destinasi yang wajib ya, Museum Timah Indonesia. Dan di sini juga bisa kita belajar sekalian ya tentang karakteristik batuan pembawa bahan galian tanah. Ada juga teknologi yang dipakai di sana gitu. Nah, kalau di situ juga ini sama nih, Mbok. Cuman biasanya museum itu harus bayar, di sini gratis ya. Nyaman nih. Jadi tidak terbebani biasanya dengan tiket, tapi kalaupun sebenarnya buat tiket dia paling tidak mahal-mahal benar ya.
0: Iya, mending bayar parkir mahal nih.
1: Iya benar. Tapi di sini ditulis ya, foto 5.000 kan,
0: ditahu juga berapa ya?
1: Iya, mon hari bukanya sendiri tuh tiap hari kecuali hari Jumat ya, ya hari Jumatnya tutup sih dah. Mulai pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: Oh iya, sama tegak BBG ya waktu bukanya ya Mbok ya. Kedua masih ada lagi nih Mbok. Tapi banyak, setelah kita nelingkan lagu-lagu Nusantara. Kita ketemu sama lagu dari Bengkulu. Ada Tenua Beneri.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya Mbak Mia masih berjalanan di
1: Bangka Belitung.
0: Bangka Belitung.
1: Sampai lupa juga tadi apa, Bengkulu kah ya?
0: Mana? Sampai jalan tadi. Iya, itu langsung ya ada jembatan emas Pangkal Pinang ini Mbak Mia ya. Menetem bosan gitu ya, mau tadi dah ke museum atau kemana gitu ya. Nah, enggak kemana lagi, mau datang ke sana. Nah, bisa ke jembatan emas Pangkal Pinang ini. Jadi jembatan ini sendiri itu memang menghubungkan antara kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka ini, Mbak Mia. Dan yang bikin unik Jawa tuh di situ tuh adalah jembatan angkat atau buka tutup. Nah, itu
1: tegak di luar negeri ya.
0: Iya, jadi bisa tuh angkat misalnya kapal yang pore itu lalu tuh gitu di sungainya gitu. Sungai ya tegaknya ya ini ya di
1: sungai.
0: Ya. Jadi Etam juga bisa lihat sunset di situ ya sambil lihat jembatan. Dan Etam beruntung lagi melihat sunset sambil sekalinya ada kapal pore lewat ya. Pas kita angkat
1: tuh. Pas angkat. Wih, kapan mantap lagi melihat tegaknya?
0: Iya, jadi tegaknya kita di situ aja menangkring situ ya,
1: yeah,
0: nungguin kapal pore. Nah, di situ juga tentunya Dida jam waktunya juga kapan Etam harus ke sana karena pasti 24 jam buka terus ya tentunya dia ada dia ada dipungut biaya apapun ya, paling parkir gitu ya, atau Etam misalnya Etam jajan-jajan di sekitaran situ mungkin ya pasti
1: beli
0: ada
1: Salome.
0: Ada sampai Salome ke situ.
1: Beda ya. Habis itu kita ke mana nih Mbak? Ke pantai nih, ke pantai. Ada namanya Pantai Tongaci Sungai Liat. Mon Etam nih mau foto-foto ya. Yang backgroundnya nih payung-payung nih. Payung-payung warna-warni tegaknya yo. Atau juga lokomotif kereta nih Mbak. Nih Etam bisa datang ke Pantai Tongaci Sungai Liat yang ada di Sungai Liat tentunya yo. Selain ini banyak spot foto yang instagramable juga yo. Pantai ini merupakan tempat wisata di Bangka yang punya penangkaran penyu.
0: Wih.
1: Jadi Etam bisa melihat kolam isinya penyu, penyu yang dewasa atau penyu yang halus-halus yang anak-anak nih Mbak. Terus Etam ini bisa juga nih duduk santai menikmati suasana pantai sambil minum es kelapa muda. Ih, enaknya segarnya. Dan ini harga tiket masuknya nih Mbak 10.000 mahal per orang.
0: Murahnya.
1: 10.000 bisa ngeliat anu penyu, bisa ngeliat payung-payung ya tegak tadi ya. Dan jam bukanya ya dari jam 8 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Wih, sampai malam.
0: Sampai malam ya.
1: Mungkin,
0: jarang-jarang ya pantai sampai malam ya.
1: Mungkin karena tidak ada penangkaran penyu kali Mbok ya. Kan kadang tuh penyu malam-malam tuh baru balik ke laut ya Mbok ya. Mungkin sih ya. Ya Allah, sesuatu ya ini Mbok.
0: Bisa jadi ya.
1: Ya nanti ke dia kita jalan-jalan lagi deh Mbok.
0: Oke deh.
1: Tegaknya kita mau ke pantai lagi kan dia nih. Kita dengar lagu dulu.

0: cara.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
3: Di mana tuh?
2: Ada.
4: Ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Cikingabul. Papa nggak galau sih.
3: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Mau nggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Monita.
1: Yo.
0: Iya, ini terasa ya di segmen terakhir nih. Di jejak apa nih? Jelajah Nusantara.
1: Jejak mana?
0: Jejak mana lagi leh? Jejak-jejak pantai lah kita ya.
1: Jejak digital.
0: Jejak digital ya kan? Kita jalan-jalan lagi Mbak nih sebelum kita menutup di Janur nih, kita ke Pantai Parai Tenggiri ya. Amun etam mencari tempat wisata malam di Sungai Liat ya. Etam bisa menginap nih di resort bintang 4 di Parai Tenggiri ya. Ada banyak spot foto menarik di pantai ini dan tentunya Instagramable nih Mbok, yang ada di Bangka Belitung ini, mulai dari pantai dengan background bebatuan, jembatan di atas laut, sampai langitnya yang biru-biru nih berbatas horizon. Beuh.
1: Mantap
0: nyeleh ya. Nanti di foto-foto ditaruh di Instagram ya kan. Ini alamatnya tentunya masih di Kecamatan Sungai Liat di Desa Sinar Baru. Dan harga tiketnya ya, mun sida nih mau menginapnya di hotel yang ada di Parai Tenggiri gratis kalau untuk tamu hotel, dan untuk pengunjung 25.000 kalau misalnya pengunjung di luar dari hotel Parai Tenggiri tadi ya. Untuk parkir motornya ada sih 5.000, kalau mobil 10.000, dan jam bukanya 24 jam nih Mbok.
1: Jadi ternyata di sana hampir segala pantainya 24 jam kayaknya.
0: Iya
1: nih terakhir ya Mbak Mia, karena ada hampir pupus kebersamaan Netam ya, ada Pulau Ketawai. Jadi tempat ini tuh baik jua dan cocok untuk Etam yang hobinya kemah ataupun snorkeling.
0: Tegak bonita nih cocok.
1: Weh, snorkeling baru sekali, kemah baru sekali. Cocok deh.
0: Cocok.
1: Jadi Pulau Ketawa ini sendiri adalah wisata Bangka Tengah yang jadi jua surga bagi para sida yang gawal pecinta laut. Gawal dengan laut kayak itu. Jadi bisa berkemah di situ, berenang atau menetam enggak lihat-lihat aja ikan kayak itu ya. Karena nyijir nih. Ya kurang lebih kayak menetam di sini tuh beras basah kayak itu ya. Yang paling parah dari sini kayak itu.
0: Yang paling parah nih.
1: Agak terlihat kan atau yang di berau enggak tuh ya. Nah, itu kelihatan tuh air-airnya, ikan-ikannya. Namun etam enggak nuju ke pulau ini juga, etam tuh harus naik perahu motor dari dermaga Desa Kurau. Kurang lebih 45 menit. Oh ya, agak jauh juga ya.
0: Lumayan ya.
1: Jadi yang takut-takut air tahan iha ya. Yang penting habis tuh baik tuh ya.
0: 45 menit. Berarti tegak dari Samarinda ke Tenggarong.
1: Iya, kurang lebih lumayan ya. Kan menen di sini darat tuh.
0: Iya, sana laut.
1: Ya. Jadi tahan iha dulu ya, mending minum ha ini obat anti mabuk ya.
0: Iya. Habis berak.
1: Ini. Nah, kalau tarif perahu motornya ini sendiri mulai dari Rp800.000 per 10 orang. Jadi mun kita segala ke sana baiknya berombongan. Nah, kalau misalnya jam bukanya sendiri sama ya 24 jam jua.
0: Ini berarti bisa dong kita ke sana tuh jam 2 pagi ya, Mbak ya.
1: Agak ngeri juga kita jam 2 pagi ke situ berapa?
0: Iya, 24 jam, Mbak.
1: Benar juga. Nah, kalau 800.000 per 10 orang berarti satu orangnya 80.000.
0: 80.000. Lumayan. Iya, lumayan murah.
1: Murah.
0: Ketawa karir ya kan.
1: Belum tiketnya ke situ ya.
0: Ya bujur.
1: Iya, itulah infonya kami kutip dari laman website mana Mbak?
0: traveloka.com.
1: Oke. Habis ini satu jam lagi ya, etam berdua ngawain kita segalanya Bu Sembo. Jadi tetap bersama kami.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada

0: celaka nih bro. Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo.

0: udah putih.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
3: Yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
3: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Bakar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keroan Desa Sastra Tradisi Kalimantan Timur, khususnya Tarsul dan Bedandeng, terus diupayakan agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Melalui kegiatan Sastra Aloka 2026 di Samarinda, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur mempertemukan pegiat budaya, akademisi, komunitas literasi, dan generasi muda untuk kembali mengenal kekayaan sastra lisan Kutai. Kegiatan yang mengusung semangat Etam Betarsul Bedandeng ini berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026. Tarsul dan Bedandeng tidak hanya menjadi bentuk pertunjukan tetapi juga sarana untuk mewariskan nilai, sejarah, dan kearifan lokal kepada generasi berikutnya. Peserta sastra lokal diajak mempelajari sekaligus mengeksplorasi sastra lisan tersebut dengan cara yang lebih kreatif. Kolaborasi antara lembaga bahasa, komunitas, akademisi, dan generasi muda diharapkan dapat menjaga Tarsul dan Bedandeng tetap dikenal, dipraktikkan, dan diwariskan sebagai bagian dari identitas budaya Kalimantan Timur. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
2: Juga skripsiku.
3: Cepet banget. Kok udah selesai aja sih?
2: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
3: Ih, mana bisa gitu, main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
2: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
3: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
2: Ih, serem juga ya.
3: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
2: Ya udah deh, dimulai dari nol ya Pak.
3: Iya, dikira pom bensin apa?
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu, mendengarkan suaranya menghanyutkan batin, ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita solehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita solehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita solehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita solehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan. Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju.
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
3: Bandara.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara ya, Bu Sumbo masih dengan kita berdua ya, Mbok Nita ya. Dan tadi kita juga ada nelinga kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya ya. Kita berdua mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Bu Su dan Mbok yang menjalankan ya. Kita di program apa nih, Mbok Nita?
1: Zona Petang.
0: Iya, sudah mulai lemas-lemas tegaknya kita nih, Leh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Baru beberapa menit lagi ya. Sabar.
0: Ada informasi atau berita apa nih, Mbok Nita?
1: Mon, ini nih suatu kabar yang membanggakan untuk etam segalanya ya. Mbak Mia nih, bahwasanya putra-putri asal Kutakartanegara ini berhasil meraih prestasi membanggakan di kejuaraan nasional handball dan juga bisa membawa kontingen Kaltim ini keluar sebagai juara umum dengan 3 medali emas dan juga 1 perak.
0: Wih, nah, mantap.
1: Jadi memang ada kejuaraan nasional atau kejurnas handball junior U19 atau U20 di tahun ini ya, berlangsungnya pada tanggal 3 sampai 8 Agustus kemai ya, di Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur. Dan kontingen Kaltim ini keluar akhirnya sebagai juara umum juga setelah mengumpulkan 3 medali emas dan juga 1 perak dari kategori indoor serta beach handball. Adapun nama-namanya ya yang menjadi ini ya pemenang atau perwakilan putra-putri asal Kukar ini adalah Arya Nadri Ramadan, Ahmad Zaki Ansori, Nur Devi Kusuma Dewi dan Raisa Nur Syafira, di mana prestasi dan tentunya untuk putra sendiri berhasil meraih 1 medali emas dan 1 medali perak, sementara untuk tim putri berhasil meraih 2 medali emas. Juara satu. Bahkan si Dani dapat dari fotonya nih juga dapat ini titel best player.
0: Ngeri. Keren.
1: Wen ya. Dimana informasinya kami kutip dari laman Instagramnya info_kukar.
0: Iya, kita berdoa mengucapkan selamat ya, Mbok Nita ya.
1: Iya, selamat ya. Semoga tentunya jadi batu loncatan juga ya, Mbok Mia ya.
0: Membanggakan Samarinda dan juga Kaltim tentunya.
1: Betul.
0: Kan dia informasi selanjutnya setelah kita nerengin lagi ya, Mbok Nita ya.
1: Oke.
0: Ada lagu Dedek Kutai dengan Jangan Hak Lagi.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Calaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Kembali lagi bersama di Zona Petang ya, Mas dengan Mbak Nita ya, dan juga Mbak Mia tentunya. Jadi Mbak Nita nih, informasi selanjutnya yo, aktivitas masyarakat di kawasan Folder Air Hitam Samarinda nih terus berkembang nih Mbak, terutama pada sore sampai malam hari ya. Jadi kawasan tersebut nih hanya dimanfaatkan warga untuk berolahraga, tapi juga menjadi lokasi aktivitas perdagangan masyarakat. Dan Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan keberadaan pedagang di kawasan tersebut ini pada dasarnya dapat didukung karena memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Tapi harus diimbangi ya dengan aspek kebersihan, keindahan, keamanan, dan juga kenyamanan nih Mbok. Dan juga sudah menilai ya, persoalan penataan kawasan perlu dibicarakan bersama organisasi perangkat daerah terkait, terlebih jika perkembangan aktivitas masyarakat di Folder Air Hitam ini semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan persoalan parkir maupun penggunaan bahu jalan. Dan menurut Helmi juga ya, penyediaan area parkir khusus juga dapat menjadi salah satu opsi yang dikaji pemerintah. Selain membantu mengatur aktivitas kendaraan, pengelolaan parkir secara resmi berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD nih Mbok. Dan ada persoalan lain nih Mbok yang menjadi perhatian adalah minimnya penerangan di kawasan Folder nih pada malam hari ya. Jadi Sida cuma mengatakan kondisi tersebut perlu segera dikoordinasikan dengan dinas terkait karena dapat mempengaruhi aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dan Sida juga menegaskan penataan Folder Air Hitam perlu dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi yang berkembang. Dan DPRD Samarinda juga akan mendorong koordinasi dengan instansi terkait agar kawasan tersebut dapat berkembang sebagai ruang publik yang tertib, aman, dan memberikan manfaat ekonomi ya. Nah, kita sebagai warga Samarinda cuma bisa berdoa ya, semoga segera tertata dan menjadi tempat nongkrong baru lah buat Etam yo, Mbok yo.
1: Apalagi yang penting tuh memang penerangan ya, Mbok.
0: Penerangan. Iya, dadah dulu kita.
1: Harus sih cara.
0: Iya.
1: Iya tuh leh.
0: Penerangan dan juga keselamatan ya, Mbok yo. Dan juga jangan sampai ada parkir liar nih. Soalnya banyak banget nih yang mau jalan-jalan, mau nongkrong, sekalinya ada parkir kayak malas gitu ya.
1: Sudah.
0: Mun ada karcisnya, mun resmi di apa? Mun liar tiba-tiba diminta 5.000 leh satu motor. Aduh hai.
1: Sakit 5.000.
0: Makanya. Tem mau beli es teh mahal 3.000 pagi 5.000 ya kan. Aduh.
1: Habis
0: sudah sisa 2.000.
1: Ya Allah.
0: Dan tadi informasinya Mbak Nita kita kutip dari rri.co.id.
1: Oke. Dan jangan terasa ya,
0: iya.
1: Udah pukul berapa nih?
0: 18.55.
1: Aduh, 5 menit mahal lagi.
0: 5 menit mahal lagi lah.
1: Bersama Netam, jadi pamit undur diri ayo.
0: Iya, habis ini kita dilanjutkan sama siapa nih, Mbak?
1: Ada ini.
0: Ada artis ibu kota ya, Bundo Tata Janeta.
1: Iya,
0: ya.
1: Ada Bundo Tata Janeta yang akan ngawani kita segala
0: malam. Sabar sih Dani, sudah pingin siaran tegaknya.
1: Apalagi sudah keroncongan nih malam.
0: Iya,
1: aduh.
0: Hai, yaudah. Kita undur diri ya.
1: Oh, perut yang keroncongan. Bercurhat jadinya nih ya.
0: Ya Allah.
1: Iya, itulah saatnya tanpa pamit undur diri ya, Mbak Mia ya. Mohon maaf, pun ada salah-salah carang dari kami. Pokoknya bahagia terus Etam segalanya. Amin.
0: Amin. Saya Mia.
1: Saya Nita.
0: Bye-bye. Sampai jumpa.

0: Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan sana, BMKG mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tengah selama periode 9 sampai 15 Agustus 2026. Potensi karhutla berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi akibat suhu udara yang tinggi, kelembapan rendah, dan angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api. Berdasarkan analisis BMKG, Buol menjadi wilayah dengan tingkat kekeringan bahan bakar ringan tertinggi. Selain Buol, Parigi, Moutong, Poso, dan Bangil Laut Jo mencatat tingkat kekeringan tinggi. BMKG meminta pemerintah memperkuat patroli, mengaktifkan posko siaga karhutla, kemudian menyiapkan peralatan pemadaman serta menyediakan saluran pengaduan 24 jam. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan, semak maupun sampah saat kondisi cuaca kering dan berangin. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Jam, waktu sama pukul kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Hai, saya nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Rompatri Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam ya, Bu Sumbo. Di hari apa nih, minggu malam ya, jadi masih hari libur nih untuk yang sana ya, segalanya yang mungkin masih mau berjalanan ya. Jadi Mbok Tata akan menemani Etam nih dengan sajian informasi terkini di beranda berita daerah dan Nusantara. Untuk informasi pertama, seperti biasa akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya ya, pada hari ini tanggal 9 Agustus 2026. Dan ini terpantau seluruh kecamatan di kota Samarinda secara umum diperkirakan berawan dengan suhu berkisar antara 24 hingga 26 derajat Celcius serta tingkat kelembapan udaranya ini cukup tinggi di kisaran 82 hingga 90%. Demikian informasinya ya, tadi mau tata kutip dari laman bmkg.go.id. Dan untuk Bu Sumbo, tetap jaga kesehatan dan tetap hati-hati saat beraktivitas di luar, jangan gemut-gemut yo, hati-hati, semoga kita semua selalu selamat sampai tujuan. Berikutnya kita dengarkan dulu sajian lagu daerah Nusantara sembari menunggu azan Isya pada pukul 19.34 waktu Indonesia Tengah.

0: Rp143.500 ya kak.
1: Oke okay, oke okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Saleh?
6: Ya maaf, Pak.
5: Buang lagi sampah itu, Saleh.
6: Yaudah, ntar lama.
5: Kamu ini males banget sih, Saleh.
6: Terus ini buang di mana, Mak?
5: Ya di kali belakang di mana lagi, Saleh?
6: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
5: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Biar ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
6: Ya, Mak.
5: Bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
6: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
5: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang gitu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
6: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
5: Loh, memang kenyataannya kok.
7: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
8: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim.
2: Hello, Mi.
3: Apa ini
2: untuk kamu?
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya. Tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi
2: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Nusantara.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

0: raja di kerajaan penyakit. Perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, karena sana balik lagi di Beranda Berita Daerah dan Nusantara ya. Untuk informasi berikutnya ini mengenai kebakaran lahan nih, ada di Samarinda ya. Jadi BPBD Samarinda mencatat seluas 16,57 hektar lahan di Kota Samarinda ini hangus terdampak kebakaran lahan. Berdasarkan data tercatat sedikitnya ada 35 kejadian karhutla di berbagai wilayah. Kecamatan Samarinda Ulu ini menjadi wilayah dengan jumlah kejadian terbanyak, yaitu 8 kali disusul oleh Kecamatan Sambutan dengan 7 kejadian. Menghadapi musim kemarau yang ditandai cuaca panas ini, Kepala Pelaksana BPBD Samarinda, Suwarso, menegaskan pihaknya telah memperkuat kesiapsiagaan. Langkah ini dilakukan mulai dari penyiapan armada, sumber daya manusia, hingga koordinasi lintas instansi bersama KPH, Dinas Damkar, serta BPBD Provinsi Kaltim. Selain ancaman kebakaran lahan, BPBD juga tetap mewaspadai potensi krisis air bersih dan telah menyiapkan langkah penanggulangan bekerja sama dengan pihak PDAM serta damkar untuk menyalurkan air bersih ke permukiman warga jika dibutuhkan. Demikian informasi yang terakhir dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com. Selanjutnya juga pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan ada program Beseprah, bekesahan seputar budaya daerah. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar kita pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Koranesana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemerataan akses teknologi. Hingga wayahni pemerintah telah sukses membangun sebanyak 2.000 kampung internet yang tersebar di berbagai wilayah pelosok Nusantara. Hal tersebut diungkapkan oleh staf khusus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup, Alfreno Kautsar Ramadan, dalam diskusi panel Hari Game Indonesia. Menurutnya, program ini difokuskan khusus bagi desa terpencil yang sebelumnya sama sekali belum tersentuh konektivitas serat optik atau fiber connectivity. Dengan hadirnya kampung internet ini, masyarakat di daerah dapat dengan mudah mengakses ruang digital tanpa harus pergi ke jauh ke kantor kelurahan atau pusat kabupaten. Dalam pengembangannya, Kemkomdigi turut mengusung prinsip 3C, yaitu konektivitas, kompetensi, dan katalisasi. Pemerintah berharap langkah nyata ini tidak hanya mendekatkan akses informasi, tapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian kreatif, serta mendorong percepatan transformasi digital secara nasional. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perempat Reza Marinda, Suara Budaya Nusantara. Kronis sana bergantian ya, tadi sudah di program Beranda, wayah ini program Besepra, berkesahan seputar budaya daerah. Dan hari ini, Watata akan membahas mengenai, apa ya, seputar daerah ini, kuliner ya, kuliner daerah. Nah, kuliner ini di yang biasa-biasa maha, tapi ini kuliner dari Bangka Belitung, yaitu lempah kuning. Nah, lempah kuning ini apa ya? Lempah kuning ini adalah sajian ikan berkuah asam pedas khas Bangka Belitung, terutama di Pangkal Pinang. Jadi dikenal sebagai sajian rumahan di kawasan pesisir, lempah kuning tampil sederhana nih, namun punya karakter rasa yang kuat dan mudah dikenali nih Bu Sumbo ya. Mungkin juga Bu Sumbo ada sudah berjalan ke Bangka Belitung dan sudah mencicipi lempah kuning ya, bisa nih ya mendeskripsikan rasanya seperti apa gitu ya. Oke, nanti Mbak Tata jelaskan lagi, mumpung nih juga pukul 20 biasanya makan siang ya. Makan malam maksudnya, salah nih ya. Makan malam atau sudah lewat makan malam ya, bisa juga menjadi ya referensi Bu Sumbo ya, mau makan apa nih. Makannya aja deh, makan ikan kuah kuning gitu ya, atau ikan kuah asam pedas khas Bangka Belitung, bisa kita mencoba nanti ya. Oke deh, Mbak Tata mau putarkan dulu lagu. Nanti kita lanjut lagi ya, kita dengarkan dulu lagu yang satu ini.

0: semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

masih membahas kuliner lempah kuning ya, salah satu kuliner ikan berkuah asam pedas khas Bangka Belitung nih, Bu Sumbo. Jadi kita bicara mengenai filosofi warna dan racikan bumbunya. Nah, nama kuning karena tadi lempah kuning ya menunya. Pada hidangan ini berasal dari warna kuahnya yang kaya akan kunyit. Kunyit kan biasanya warnanya kuning gitu ya. Jadi bumbu utamanya itu. Rempah ini hanya memberikan warna cerah, tapi juga menghadirkan aroma hangat yang khas. Dalam pengolahannya, masyarakat Bangka biasanya memadukan asam jawa, kemudian ditambah sama buah nanas dan cabai nih ya, untuk menciptakan sensasi rasa yang lengkap. Ada asam, ada pedas, dan rasa manis alami yang menyegarkan nih.

0: Kuein sopo.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: hijaunya. Yum, sedap. Katakan minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makan hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Variasi bahan utama dari ikan lempah kuning ya. Jadi sebagai hidangan andalan, lempah kuning ini biasanya pakai ikan segar pilihan seperti ikan tenggiri, ikan lele juga bisa, atau ikan haruan nih ya. Teksturnya yang dagingnya tuh lembut dan mudah meresap bumbu. Dan menariknya kuliner ini juga punya variasi lain, di mana sebagian warga itu menggantinya dengan daging ayam, bahkan diganti juga dengan akar keladi nih, tanpa menghilangkan ciri khas racikan kuah rempahnya.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Oke, Bu Sombok sebagai penutup ya. Bagi Bu Sombok mungkin ya yang punya kesempatan nanti akan berkunjung ke Pangkal Pinang. Hidangan ini kalau ditemui dengan mudah di berbagai tempat, mulai dari rumah makan sederhana, mungkin hingga restoran keluarga ya, seperti di kawasan Jalan RE Marta Dinata yang ada di Pangkal Pinang begitu. Jadi santap hangat bersama nasi putih, lampah kuning nih bisa menjadi menu yang spesial, melainkan juga mencerminkan kekayaan rempah Nusantara yang kedekatannya dengan laut terus dirindukan dari masa ke masa. Demikian informasinya dikutip dari laman indonesiakaya.com. Selanjutnya juga pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan ada program selanjutnya, program Keroncong. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kronisana pengurus Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI, Kabupaten Pasir tengah memperketat proses seleksi atlet untuk persiapan menghadapi perhelatan Porprov Kaltim ke-8 yang dijadwalkan mulai bergulir pada 14 November 2026 di Kecamatan Tanah Grogot. Sebagai tuan rumah, cabang olahraga futsal di bawah pimpinan Hendra Wahyudi memasang target realistis untuk keluar sebagai juara. Guna membentuk skuad yang ideal, tim Porprov Pasir ambil bagian dalam ajang Pasir Futsal Open Championship di Gor Sadurengas dengan menggunakan nama tim Hewah Pasir. Selain mematangkan komposisi pemain, AFI Pasir juga mendatangkan pelatih profesional asal Sulawesi Selatan, Azhar Harahman, untuk meningkatkan kualitas dan meracik tim inti. Tentuan skuad utama ini akan menggunakan sistem promosi degradasi yang rencananya akan dipastikan paling lambat pada akhir Agustus 2026 ini. Demikian Habar Etam pada hari ini, sampai jumpa pada Habar Etam esok hari.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pohon beringin sering dianggap angker karena bentuknya yang besar dengan akar menggantung yang memberi kesan misterius. Dalam banyak kepercayaan, pohon ini dipercaya sebagai tempat tinggal roh penjaga atau nenek moyang. Dan ada mitos yang menyebutkan bahwa menebangnya bisa membawa kesialan. Namun, selain kesan seram, pohon beringin juga melambangkan perlindungan dan keabadian. Sebagai pohon yang besar dan kokoh, ia dianggap pelindung bagi kehidupan di sekitarnya. Di kalangan suku Dayak, pohon ini bahkan dipercaya sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib.

cerdas spiritual, tetapi juga pada kearifan lokal untuk melestarikan pohon beringin sebagai bagian dari ekosistem. Akar-akarnya yang menggantung berfungsi untuk menyerap air dan menjaga keseimbangan alam. Dengan segala cerita dan mitos yang mengitarinya, pohon beringin mengajarkan kita pentingnya menjaga alam

akan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Kelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kurangnya sana, sebelum kita berlanjut ke program berikutnya, kita dengarkan dulu drama legenda bertema Sumpah Hemuto.
2: Ini danau, tega gaya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi ini.
3: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
2: Aduh Uti, ngana so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
3: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
2: Ah, kagak ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
3: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
4: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari, toh. Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita boleh napa dulu ini pohon, wah.
1: Abang Ana bilang, siapa yang panggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita lah beautiful.
4: Oh, no.
3: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Batida Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Patteda Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patteda Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Karena tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
1: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si Pantang Li.

0: Tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, asalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Penuh mau putih tulalo, asal dibilang mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari Ki Unggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Mau ditolong tau ti. Kita ini keluarga terhormat. Mau hulu amola, itu dia keluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kerai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Kulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tora iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto! Po'opiyohu huhama! Moma'ana mamitua! Wonubola matadia! Bopo hulia to ayua
1: ulupati pohumade tombulawa wawandade wanupalalu mo alade tolanga mo tanggade.
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulondalo, Hemuto, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dari sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: de Tiladero, de Dayangalo, de Ulandealo, de Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patena Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: This is so sweet.
4: Sekau nih.

0: memberikan bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik aku ya. Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
2: Hei Muto, jangan ada cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.

menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.

dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patidahulawa tertegun dan gelisah.

0: jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tuh.

0: Walid, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu tuh.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.
2: Ibu,

0: Nah, pagi itu Alo DP cerita. Iya, dia sobang gorok. Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur. Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin dis tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
1: Alah. Mana nih Uti?
2: Uti. Uti. Di mana Nana? Kenapa Nana kasih tinggal sama kita?
1: Astaga.
2: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?

0: Rompa Teresa Marina, suara budaya Nusantara. Selamat malam kurannya sana ya. Di hari Minggu, biasanya minggu pertama itu ada pepantun ya. Tapi ini berhubung minggu kedua, jadi programnya keroncong nih, Besembo. Dan keroncong hari ini akan membahas mengenai tokoh keroncong ya, terutama perempuan nih bernama Ibu Waljinah, Ratu Keroncong, dan kiprahnya dalam kesenian keroncong nih. Dan mungkin juga ada yang gabungan nantinya untuk bekesan juga untuk seputar keroncong ya, bisa beneh telepon 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau jadi WhatsApp 0811-5819-984. Jadi bicara sedikit ya, Bu Sumbok ya, mengenai Waljinah nih ya. Jadi Ibu Waljinah ini lahir di Surakarta pada tanggal 7 November 1945. Jadi Ibu Waljinah kecil tumbuh dalam kesederhanaan di tengah keluarga besar sebagai anak bungsu dari 10 bersaudara. Dan ketertarikannya pada dunia tarik suara ternyata sudah tertanam sejak Sidani masih dalam gendongan sang ibu. Ibunya Kamini ini seringkali menidurkan Waljinah dengan menyanyikan lagu-lagu langgam Jawa, tembang klasik seperti Dandang Gulo, Semut Ireng, hingga lagu-lagu berbahasa Jawonan. Nah, dari kebiasaan itu muncullah kecintaan pada seni suara tradisional mulai bersemi dalam diri Waljinah. Oke, kita mau sapa dulu mungkin ya. Siapa nih apa nih ya? Halo. Salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, budayakan salam, Busu.
1: Iya.
0: Ini bahas keroncong, mungkin Busu ada tahu lagu keroncong kah?
1: Iya.
0: Apa tuh?
1: Iya.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya.
0: Atau memilih lagu aja deh. Lagu ya. Layu Sebelum Berkembang, Rindu Lukisan, Senyuman Chandra, atau Kemesraan?
1: Kemesraan.
0: Oke, nanti diputar lagunya ya. Sama salamnya boleh.
1: Salam.
0: Oke, makasih Busu ya.
1: Iya.
0: Iya. Busu Ari tadi ya. Nih, mohon di program keroncong seperti biasa dengarkan apa ya, mau tata ngomong ya tentang keroncong gitu ya. Mungkin kalau lagu ku sudah disetting, milih yang sudah disetting aja ya. Oke deh, menyapa lagi nih di mana, di WhatsApp. Halo, salam budaya.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Jelak. Apa kabarnya nih?
2: Kabarnya baik aja, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Nah, Jelak nih kan bahas keroncong ya. Namanya Waljinah nih. Jelak tahu lah.
2: Tahu, gue tahu benar. Oh, Waljinah tuh nyanyi dari Jawa Tengah atau Jawa Timur kalau enggak salah.
0: Jawa Tengah.
2: Itu penyanyi legendaris itu. Itu penyanyi legendaris dengan Cocok Koswoyo, apa namanya? Cocok Koswoyo jago. Itu temannya itu.
0: Oh, iya kah.
2: Padahal satunya tuh lagi tuh, nah, aduh siapa lagi tuh? Dengan yang laki ini kan, Bengawan Solo tuh. Siapa namanya tuh? Yang penyanyi Bengawan Solo tuh, nah.
0: Didi Kempot lain.
2: Lain jauh di Kumput.
0: Kan
2: tua tapi orangnya meninggal itu dah.
0: Kada tahu dah.
2: Siang-siang siapa namanya lupa aku. Nah, itu pun penyanyi anu, jo penyanyi itu aja tahu hidup-hidupnya masih. Rasanya enggak ada lagi meninggal orang itu.
0: Alhamdulillah. Itu sudah. Kalau lagu favoritnya Waljinah apa nih? Jelak.
2: Apa di situ yang ada?
0: Nih campur sih sebenarnya. Ada lagu Layu Sebelum Berkembang,
2: Rindu. Itu aja tuh dan
0: itu aja.
2: Bisa banyak banyak yang dibaca itu aja, satu aja itu aja.
0: Oke, pas lagunya Waljinah juga. Siap.
2: Itu memang aku senang lagunya.
0: Oke, siapanya boleh nih?
2: Ini dengan siapa nih?
0: Nih Mbak Tata.
2: Oh, Tata, terima kasih dari Umrah ya, Tata ya.
0: Ya, alhamdulillah.
2: apa kabarnya di sana, mudah anu lah. Coba dikirim-kirimin anu batata, siapa tahu julak sampai ke sana juan dia.
0: Amin, dahan julak ya dimudahkan.
2: Amin amin ya rabbal alamin. Salamnya terutama untuk batata yang sampai ke tanah air. Selamat selamat sampai tujuannya Mbak Tata ya.
0: Alhamdulillah.
2: Dari salamnya ada segalanya aja lah, salam segalanya aja lah.
0: Segalanya, oke.
2: Punya semua mabah, mudah saat alpiat aja di malam hari ini.
0: Oke, siap jelas. Nah,
2: untuk Mbak Tata, terima kasih atas waktunya Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, itu ya sedikit nih tentang Waljinah ya. Mungkin dua orang di sana yang familiar dengan Waljinah boleh telepon nantinya ya. Nah, ini buat Tata mau putarkan dulu lagu berikutnya ya. Lagu requestannya siapa tadi tuh? Dari Bu Suari. Request lagunya Kemesraan karena lagu keroncong. Jadi malam ini ya bebas dari siapa aja penyanyinya, yang penting lagu keroncong ya.

Oke, kita nelinga dulu jeda lagu. Jeda iklan maksudnya ya. Nanti juga kita nelinga lagu kemesraan requestannya dari Usuari tadi.

0: menjadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Oke, lanjut lagi tentang toko keroncong ya, Ibu Waljinah ya. Jadi kita ke titik balik dan penobatan Ratu Kembang Kacang. Kacang atau apa tulisannya ya? Kacang gitu ya. Jadi bakat besar yang dimiliki Waljinah ini bisa dibiarkan begitu saja ya. Sang kakak kedua Munadi ini menjadi sosok paling berjasa yang membimbing dan memberikan dukungan penuh bagi Waljinah untuk mengasah potensinya di dunia tarik suara. Berbekal keberanian dan suaranya ya yang sangat khas jua, di usia yang masih sangat muda, di usia 12 tahun, Waljinah mulai aktif mengikuti berbagai kompetisi menyanyi dan langganan keluar sebagai juara. Kemudian perjalanan karirnya ini menanjak tajam ketika tahun 1958. Ini Sida mengikuti ajang Bintang Radio Indonesia yang diselenggarakan oleh RRI. Jadi dalam ajang tersebut, Waljinah sukses keluar sebagai pemenang dan dinobatkan sebagai Ratu Kembang Kacang. Dan sejak momen itu namanya mulai diperhitungkan secara nasional sebagai salah satu bintang muda nih yang membawa angin segar bagi perkembangan nagam Jawa dan musik keroncong di tanah air. Oke, kita belagu dulu sebelum kita lanjut lagi ya ke biografinya Ibu Waljinah nih ya. Tapi menunggu Bu Sumbok yang ingin bergabungan, kita putarkan dulu lagu berikutnya, Layu Sebelum Berkembang.

0: dengan kantong semar. Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
2: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang ngapa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
2: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong! Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
2: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
2: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
3: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Oke, balik lagi di program Roncong ya Bu Sumbok ya, masih dengan membahas biografi Ibu Waljinah nih ya. Jadi puncak kejayaan dan lagu legendarisnya yaitu Walang Kekek. Walang Kekek ya bacanya ya. Jadi nama Waljinah semakin meroket dan mencapai titik emas kejayaannya nih ketika Sida berusia 19 tahun lewat tembang fenomenal berjudul Walang Kekek. Jadi lagu ini berirama unik dengan lengkingan vokal yang tinggi ya, yang sangat khas nih ya. Diciptakan oleh Waljinah sendiri ketika Sida sedang dalam perjalanan menggunakan kereta api. Nah, meskipun dikemas dengan pantun jenaka berbahasa Jawa yang menghibur ya, lagu ini juga sebenarnya ada beberapa pesan yang mendalam nih. Sebenarnya ya, mengenai nasihat agar tidak pernah meremehkan kaum perempuan. Nah ini ya, jadi kesuksesan Walang Kekek membuat album demi album meluncur deras di pasaran ya. Dan puncaknya itu semakin diakui di tingkat nasional pada tahun 1965 ketika Sida ini berhasil menyabet juara pertama dalam Festival Keroncong Piala Presiden dan menerima penghargaan langsung dari Presiden Soekarno. Masih banyak yang menarik, Eta mendengarkan dulu yo sajian lagu keroncong yang saat ini sembari menikmati suasana malam yo, malam hari libur terakhir nih karena besok sudah Senin nih Bu Sumbok ya.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Oke, karena di sana di terasa ya sudah tinggal 9 menit lagi nih ya. Kebersamaan kita di program Keroncong nih. Jadi mau tetap matikan dulu ya saluran teleponnya. Nanti kita bisa telepon lagi tapi di program berenggah ya. Di pukul berapa tuh? 23. 23 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti bisa nelpon berangga malam hari ini. Ini hari Minggu ya, bisa request nih Bu Sumbo ya, ditunggu teleponnya nanti ya. Dan untuk yang terakhir nih ya, informasi mengenai Ibu Waljinah ya, konsistensi sang legenda dan warisan dunia. Jadi sepanjang karir emasnya nih, Waljinah tercatat telah merilis ya puluhan album beringan hitam, kemudian ada ratusan album kaset dengan ribuan lagu nih ya yang memperkaya sana musik tradisional Indonesia. Si Denny Juan diragu untuk kolaborasi dengan tokoh-tokoh besar lainnya, mulai dari Maestro Gesang hingga berduet dengan musisi legendaris Mus Mulyadini. Kiprah beliau sebagai Ratu Keroncong membuat kesenian asli Indonesia terbang jauh melintas batas negara nih ya. Suara merdu Waljinah ini tidak hanya dinikmati di dalam negeri, tapi juga banyak diputarkan di Malaysia, Singapura, Jepang, Selandia Baru, Belanda hingga Yunani. Hingga wahini, dedikasi dan konsistensi Waljinah dalam merawat serta menghidupkan musik keroncong tetap menjadi teladan bagi generasi muda di Indonesia. Demikian biografinya ya mengenai Ibu Waljinah, Ratu Keroncong Indonesia yang buat tata kutip dari laman indonesiakaya.com. Selanjutnya nih pukul 22 lewat 30 waktu Indonesia Tengah akan ada kesenian lamut ya. Jadi untuk kroni sana jangan kemana-mana, tetap temani Mbak Tata di Perempat RRI Samarinda.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
2: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
3: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
4: Download aplikasi RRI Digital di Play

0: dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Dolly Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Kamu nyadar gak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
2: Iya, bener deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi gak cukup buat beli semua yang aku mau.
1: Itu namanya inflasi gak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
2: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
1: Banyak kok caranya. Salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
2: Oh, iya ya. Aku sering banget kayak gitu. Jadi boros deh.
1: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
2: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
3: Dengan beli produk lokal, juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

mendengar aja kabar banyak anak raja-raja warta mendengar warta. Nah, anak raja raja Tanjung Menanjung Rantau Mantau terkenal Tanjung Priat Tanjung Mayat Pulau Kurunte. Akhirnya dari Kampung Kuning sampai jajakan turun negeri mendengarnya kabar. Cuma kerajaan raja kadang wali maju datang kadang maju meminang karena takut kalau makhraja itu tertolong enggak. Karena makhraja itu tertolong enggak, hingga seperti mandar guna. Kemudian sekung-sekung jangan kita pulang melawan dari rajanya, lawan patihnya kita kasih pertimbangan. Patihnya lebih empat itu hingga seperti mandar guna. Pasak ngerip pagar basi lawangon. Macan pria singa toya arya wangsa sukriya. Jadi wantang antara negeri yang terbenua akan anak-anak.

disuruh nyorong pelang langsung krimal berjaga-jaga. Itu pengaturan dilabrak di pagar besi apabila putri mandi pukul agung. Pukul agung keliling, rumah keliling negeri. Kada boleh siapa putri turun mandi, kada boleh siapa jamu, kada boleh siapa melihat. Siapa menjawab, siapa mandang, tak boleh bunuh mati. Itu pengaturan masyarakat itu kartol enggak. Kualang baru punya agung dengan barat sejak keliling benua keliling negeri. Satunya orang rakyat siap tidak berani keluar. Itu tandanya kalau punya putih turunnya mandi. Ikannya naik agung lainnya dipukul. Hanya orang berani berjalan simpang dan siur. Jika yang mandi itu kalau putri, jika di dada yang nyatinya, silasannya, kada sampai dimakan api. Diisap oleh segala kumbang-kumbang daripada harum baunya. Artinya silasannya harum, pakai mandi, apalagi badannya kalau. Air telah sebab, bahkan di negeri yang dia

tersebut kita daftarkan di sebuah benua tua yang diaturkan, sebuah benua yang dituturkan. Nadirnya para jenawan Tanjung Lalayuan, rajanya Sukmapati. Itu Sukmapati jadi raja Tanjung Lalayuan. Patihnya pakarapan di dalam negeri. Itu Sukmapati patihnya artinya penggalia. Itu patihnya dalam ngambil bandarnya kota. Itu negeri Tanjung Lalayuan, negerinya jauh besar. Benteng yang tinggi kotanya tebal, rakyat pun banyak. Artinya makhluk itu Sukmapati. Itu patihnya pangkat.

Ikau dan istrinya rupanya sukma pati apa gelar turun. Artinya apa sih berkalun-alun? Sering bertanya, lo pati yang gangga pati. Kemudiannya sukma pati, gangga pati. Ya kumpul pun beli kumpul apa? Kumpul, paman gangga pati. Adakah sampai mendengar paman? Negeri besar. Artinya pun kena bikin paman. Pak Jepang tidak enggak pasti pun kolak mencari bininya. Dah kali sampean, paman. Pas-pas, mesti makan tiga. Wah, paman. Ini sasar Tuhan, paman, ya, Yur. Sasar penyuruh. Pak, ini dia paling besar orangnya. Kok seluruh bau mantung, nih. Jadi sampean apa bininya aja lagi. Wah, paman. Kalau benar kabar, paman. Kabarkan, paman. Di mana ada pun tengah bikin. Nah, kira besar. Nomor orang. Hesat, nih. Andar, kena. Tak, seringkali bertanya, seringkali bertakun. Jadi, oleh pati. Gengar pati, mendandar. Bingung punya pati, wah punya pati. Yang kompon bang, punya beli kompon. Bujur-bujur, wah paman. Bujur, paman. Kadu dua tiga, semua pati paman. Nah, yang kompon bang, beli kompon. Ulun pun tak pun kalau kadang-kadang istri sapi yang nomor tiga. Kayaknya dipayahkan cinta, nurun madu-adu dia. Sudah tiga bina dia, anak empat pulang. Oh paman pati, pulang tamu, tahu paman pati. Kalau bina ulun artinya marah, lah sapi yang ulun menghadapinya. Wajarnya apa tidangan bar cigrat nah jatuh pempon beri pempon banyak banyak kaya perlu minta pun sampian ada pun mendengar negeri yang besar mungkin bikin pun negerinya pengarangnya artinya dari pagar besi longon itu putrinya ada putri kamar Melayu kan kemarin dia tuh kartel enggak oh pagar besi longon makraja tuh kalau kartel enggak ini pun tapi pun ada Eh, sakti bandar gula. Artinya hindar dua patihnya pun. Patihnya empat orang pun. Harap pun ngalih sakti penindih. Kenapa lagi pun kita hendak ada mata merajanya. Sadang patihnya pun. Sukar tanik. Sukar gaul pun berhenti juga. Patihnya itu pun bangpat di sana pun. Macam toya singa pria. Arya unsa sukria patihnya. Itu pun pemerintah. Bujuk pun berkutu bengkeng sasar. Artinya dilembik pagar bersilaman. Apa patih? Dan pekan tahu kah? Sok mepati sambil membuat keselengut mor ke janggut. Apa sok mepati janggutnya artinya kaya ma'amil sesengutnya terkait tanduk karbo. Janggutnya seperti mayang tundun hidungnya laksana kulak-kulak. Ini adalah terhaji pembalap petang. Makanya laksan buah manggi. Tak dulur seperti undang merah mata sok mepati. Benda sok mepati apa man gagal ya sampai gak tahu ngalam dulur. Dulur ini artinya Dikir satu mada guna juga ada takutan lalu dikir satu mada guna. Orang gak meminang, anak berdekat. Kalau kemarin jari kuat, kalau orang akan menerima, ada anggar sopian. Kalau makanya jatuh, ini akan menerima lalu.

نتقبركن كم يقبركن وديرا سوق ما بتي هي paman kangri ya datang pan pan ribang pan hai apa paman kumpulkan rai desa paman oh jadi kumpulkan pan rai desa menyampan ingat paman apa paman kita nak meminang artinya ke negeri pakat selawangan jadi sampai jadi luar pan. Enggak paman, kalau jadi paman minang, tetap paman. Jadi dihimpunkannya bang, rakyat jadi sangat di negeri Lalayun Tanjung Lalayun. Mukulnya pandit pandai jadi pasiban memukul pandit tengah di alun-alun menghimpunkan rakyat ke perantau sak ke sungai gunung telar ke jurang pasiban di alun-alun.

0: nyata di negeri Tanjung Lalayon.
1: Simpre mampang buten dawa tadi hinpon semenyang semenyang kuyakan. Oh paman, apa kabar paman? Oh ini cepat ujian patek kita hinpon semenyang sebab raja kita hendak meminang kena dipanggil Basil Lalamon. Ingat pak, siap pun semenyang raja desa. Oh kan siap, ayo bersusun.
0: Di bawahnya kena kami minang di bawah kena berdatang.
1: Eh pampun deh kan gak dia jatuh pampun beri pampun sudah saya pun ini pun berapa rakyat di bawah? Wah banyak pun 7 kata pun ah kerasan rakyat nak suruh bisa perang kata yudah nak bisa peraduan ini pun dipilih semenyang pun nak bisa perang kata yudah semenyang pun bawah ah pampun bagus. Ayo paman atur arpat pakalan sekalian paman prasang kulit jempan nama sepomon lalu sukma pati Tanjung Lalanyo awan takala siap yang sekalian ujar sukma pati Tanjung Lalanyo oh adimas si kakang iya ada kakang berdenuyun kakawang kuyung doyan sampian kang ayah ding. Aku ini tidak menambah bini, tidak menambah istri. Jika bini ku sudah bertiga, aku harus menghadap tempat empat. Hingga kakang mudah-mudahan sampian saya mak kakang. Aikam semata aku tinggalkan, aik baik dijaga. Kali kamu kena kekeruan, kalau ketahuan kok main-main makan baik, aku datang putar leher, cabut pulak. Hingga kakang uyun kakang tetap aja di nagi benua kakang jaya jun Tanjung Melayun dua maulun kakang ayak baik tung doyan sampian mudah-mudahkan kakangnya saya eh

keluar anak dia, penua keluar penua. Daripada rakyatnya, anaknya ulang dari tajur layung tujuh aksi juta penaknya. Ini menampok gunung adem keluarga jurang. Seorang kang romo, tiada permandak surah kemuruh kuat wanti laksana ribut tengah jalan diri. Akhirnya berjalan sukma hati tanjung layung. Jangan nampak tehnya, kepala jalan patihnya ganggal dia. Tak kalah di jalan, gunung padang telaga jurang. Marga satwa kijang menjangan, kergapan di jalanan, banting abu, habis pakai makannya. Akhirnya berkait dari perjalanan, karena kebanyakan rakyat, tujuh ketik rakyatnya. Gamruknya surau, sepanjang masa, selama jalan di dalam malas. Manyusupnya limbak bak lagi jurang, malum rakyatnya banyak hinprin mabak, terdenawa, ada bisa terbang ke Sumatera. Ada terbang di awannya tinggi, ada sepanjang jalan daratan.

Saat yang kusuk mapatnya layun tanjung layun. Oh dia sok mapat itu yang boleh. Ah teman, tenggel dia. Jakong pang, lima pang. Apa hampir, datang paman. Jakong pang, kan jauh lagi pang. Ah lem, tidak jauh. Kita di sini mula benteng pasirwan alon-alon. Himpunkan rakyat, ayo operasi. Di sini bagus, kita tengah pedang lebar, pedang luar. Kita mula benteng kota pasirwan alon-alon. Ingat pan, di sini pan kita bagus pan, antara kan jauh pan. Oh, sini paman kita mula hemat paman lapang pertahan. Jadinya mau lapar ke makan berat kawan. Kapan jual di tengah pedang yang lebar, di tengah pedang. Nyatanya luas. Nah kita sini paman bolak kerjaan ajak semua. Kalau sudah kelar paman, lakas pian masuk. Kan ngaji artinya kabarkan lama kerja itu tertolong enggak. Padahal kan ulun hendak peminang hendak datang awak rakyat desa. Awak para menteri Johan Palau dan mengemong yang geram-geram yang sudah para dua. Kali nyata kalan kandung gulung pukul negerinya. Enggak pun ulan manggirin kundur sampian. Ah, lekat paman. Jadi disiapkannya wajin primamba awang yang gagah-gagah yang sudah bisa lebar juang yang sudah bisa makadapnya perawang sudah bisa di

sutra, ukup, ati jatuh sangwan, aturan meminang, atau orang berdagang. Nah, kalau patehnya masuk negeri di bandar kota, rupanya hilang lewat pateh, kesan tersebut dilanjut pagar berselamun. Artinya di tangan pagar berselamun, karena gampang mendengar surat beri bertenggar. Artinya di belakang negeri pagar berselamun. Jadinya patek dari kampung empat orang macam kaya singa pria Aryawan Satsu Gria. Siap Aryawan Satsu Gria matalan pun disuruh bertanggar. Ini maturan negeri kota penuh yang sekalian lain desa dikiranya orang kalah datang menyerang peperangan. Benteng kota pesiman lalu-lalu kumpulkan badan lelak tinggal. Atau lain desa yang sekalian berat kali orang menempuh negeri kita atau ada penjarahan besar. Ianya naik pelakuan dengan membacakan makabarkan lawan Ratu Makra Jeratu Karatelawangga. Karatelawangga melihat patehnya datang. Ujar ke Karatelawangga, oh paman pateh. Kenapa sempat paman pateh? Bila artinya laskar kaitan punya tali. Seperti disempantin ngomong, jatuh pun-pun, beribuan-pun. Ini pun ada punya suara pun guruh, artinya suara bunyi nyebrim kurus atau peperangan atau apa menyerahkan lagi kita. Oh, pokok patek jangan kuatir hampir gak tahu kalau nolun kada dua tiga makhra jantuk kartologa sudah banyak menolukan antara negeri atau berdua antara gereja akor paman kalau gak kabar baik atau kabar jahat kabarkan nolun ingat paman siap pun menjaga jaga paman baik-baik kalau orang pendatang takut nih kabar jahat atau kabar baik. Kalau kabar baik, persilakan masuk. Kabar jahat, tahan enteng kota. Ingat, pon, tak tahu aja pon. Ah, paman, cepat pengajaga. Jadi patih berjaga-jaga. Macan toya Singaparia, Arya Wangsa Sugeria. Karena itu pengharapan di negeri pagar berselamun. Patihnya di desa ti mandar kuna. Susah tiba-tiba, pon, hati udah. Kalau pati perajaga-jaga, pasti benar alon-alon.

0: di bawahnya orang sudah biasa perang semuanya rata, sudah bisa diperlakukan. Ini yang terhormat mangkat banget jauh-jauh, artinya. Lalu dibalas siapa tindakan membalas silam macam toya Singapura, Arya Wasa, Ogria. Ini yang sama-sama berbeda kota tangan, satu bangsa, satu model. Wah, anak kemana? Oh, kalau enggak, kenapa tanya? Ini anak yang percaya dengan. Oh, ini negeri darinya, negeri pagar pesil langkon. Rajanya siapa? Ini rajanya mau keraja, tukar kalau enggak. Ah, iyalah mereka. Ikan pangkat apa? Oh, ini pangkat padre. Ah, siapa dengan? Aku nomor satu macam pria, nomor dua singa pria. Arya Wangsa, Sogria. Balik tanya dia pateh macam toya. Siapa jenang di mana penurut narkur penua? Apa kabar-kabar jahat atau baik? Kalau kabar jahat, tahan. Tidak boleh masuk, tidak boleh mundur. Oh, kalau dapat kabar baik, kabar baik, bukan kabar jahat. Siapa raja kamu? Aku di negeri Tanjung Layung, rajaku Sukma Pati Tanjung Layung. Aku garap tanggal ya, ini segera patehku sebenarnya. Kabar baik, oh lama kabar baik. Apa maksud? Oh, kan berapa tuan makraja itu kalau enggak? Oh, lama kabar baik, tunggu sebentar. Tidak boleh mundur, tidak boleh maju. Mundur tapak, alas, imak, tahir, hali, astag. Lalu para takawan, ganggangnya, pasir pendia lunalon. Menunggu perintah macan toya dengan pulang macannya toya Arya Wangsa. Ini mah kabar kawan lawan Datuk Kartalawangga. Kartalawangga ketang duduk mantu dengan bara segera patahnya datang dengan bara segera sungkam mancumnya kapal-kapal katana sungkam jatong pun pun demokun. Oh paman, kabar apa paman? Jatong pun pun kedatangan pun, kedatangan orang di negeri kita pun. Artinya pun, orang di negeri Tanjung Layon, rajanya Sukma Pati pun. Untuk pandainya pun, gagal dia, lawan rakyatnya semuanya menunggu pun. Ini hendak banyak rasa pun. Oh, paman Pati, kabar baik atau kabar jahat? Jangan kabar pun, kabar baik kabarnya pun. Nah, kalau kabar baik, silakan pemenang. Ini, pun. Lalu kalau apa tehnya dengan mbara segera awam, dapat dipasangnya di ganggalnya. Ujannya pati ganggal ya, ah kekang.
1: Apa kabar macan toya singa pria? Apa boleh masuk atau tidak?
0: Oh, kakang ganggal ya, boleh masuk.
1: Lalu nyaman perikomat masuk dengan mbak.

buat ratu rengetro, kau memangkat tangan, menyurung tangan, lu jarak tuh dengan bertiga. Ah, kau mencetnya, kan kalian, bertiga dulu. Ini, pom, cek pompon, pom, beli pompon. Banyak-banyak pom, kalau beli pompon, kalau tersalah, pom, atau teh hilang. Ah, kenapa? Kau mencetnya. Yaitu jatuhkan pon, kabar baik pun kedatangan dulu pon, diperintah oleh Sukma Pati Tanjung Layung pun berdulu. Ya, apa maksud Sukma Pati Tanjung Layung? Jatuhkan pon, beribun pon. Walaupun ada pedangan di nabur, di manuk nabur pon. Pon, jangan, jangan, lalu sedangkan, dagang, mendagang pon, sentian ada di saya, oke. Baik mata intan, harga kiamat, berpuluh nilap jemur, bidur, berumpai, rumpai, mutiara. Maksud dulu, pun raja ulun sini ada umpak mikat pun, ada umpak bakal bung pun. Apapun rasanya, bakal sesampai diterima atau kada. Jika diterima pun, waktu ini juga bukan sesampai. Kalau kada diterima, waktu ini juga. Oh, jadi maksud menjelaskan, so. Kenapa minang harus datang? Raja kesuk mas hati, tanjung layak. Nggak pun, itu pun maksud dulu. Kabel ujuran, kau memproteh. Angin anak ulun dibujur ulun ada bisa ayam. Akhirnya ayam ulun bermata, artinya bermata hitam. Bapak amat, buat ulun ngilum, yang berdiri. Kalau ulun jurang, kemana kada ada nang mengikat, tidak ada nang menyambung. Oh, sopar!

0: sukma pada jenjung lain.
1: Jadi suka kerajaan kukar selanda menjaga orang artinya suci kaya berantuk lagi dikne sote mandar guna tak kasih sok nginder jiwa
2: udah diterima.

tanggal berapa pun kita pengantinan, hari apa pun nampak bos duduk pembayar duduk pengantin. Kalau ada pun kabarkan harinya tanggalnya nampak bos pun. Nantian supaya akhirnya udah tahu. Nah, ujarah tukar telah enggak. Kita dah pulau, kau jika kata wala langga, aku nak mau pakat lo. Lom res desa, lom kepor pemilih semuanya. Artinya menjaga ini bulat yang bagus. Artinya takut yang baik kita. Hari yang baik, tanggal yang bagus. Baru kita naik pembayun. Sebab aku belum menakuni anak kok. Kalau sudah menanyakan anakku, dah apa menentukan atau harinya, atau bulannya, atau semuanya. Iya, Pak. Nah, kamu itu kan bondor kok. Paman Patih padahal lo sempat Tanjung Melayun lo sempat Patih aku terima kerja tandikan ini kuat super jokong kamu yang ambil itu lalu pada undang lanya Patihnya Patih nenggang-nggang ya ini yang dibakar pemberi komat pemberi tangan yang sekalian berundur semuanya rasa kepat tiba kalau nang tidak apa-apa teman pakai macan toya sinyal pria Arya Wang satu beria paman paman dua penglima kormat makorong mati.

mapati makala layon tayong malayo. Sukma pati balik, patinya datang kada tampang. Suka sukma pati. Mesam sukma pati. Apa man? Datang pun pun, ribok apa kabar pun. Pak, ini kamu juran pun. Waktu kita tadi hitungan baik pun. Waktu hitungan baik pun, berkenan baik kita tulis tadi. Nanti pun kabur juan dia terima orang pun. Berjodoh pun sepen. Oh, syukur baik kemen pun. Tapi sampai tahu sendiri pun kerja-kerja. Menerima, nantinya, orang lembur pun sebentar. Datang pun, beri pun, kader kasar apa-apa pun, luar negara di sana pun, mereka menerima baik pun, artinya semuanya. Nah, rajinnya pun, patihnya pun, jangan baik menerima, artinya kedatangan lu. Wah, sokor, baik kemenangan. Eh, teman! Tanggal apa-apa pun, ya paman, siapa paman? Itu pun, pekah aja pun, kader ketokan lagi pun, atau hari apakah, kena, sebab si din, harapan punya anak si din, jadi din dulu, mukbakat dulu. Bila anak tidak sudah bermau, nah, itu pun menentukan harinya pun. Nah, tanggal berapakah? Saya pun belum tahu lagi. Ini baru tentu lagi. Maksudnya Sidin baru bertentu dengan anak Sidin. Kalau dia anak Sidin sudah mau, artinya bawa, nah, jadi tentukan tanggal berapa.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sekarang mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit sampai program-program inspiratif cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar Pro 4 RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
2: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn.

0: di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sidik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ni ekorane sana perempat resa Marinda yo. Ni ada di program Merengga dan hari ini boleh request lagu apa aja yang ada di Indonesia yo, selama lagunya masih ada di songbank kami ya. Untuk Rani sana yang mau berteleponan bisa di 0417272656 atau 736152. Kalau jadi WhatsApp 0811 5815 984.

Iya, dijual tadi di Facebook ada penggabungan dari Pak Opik ya di Cirebon. Hadir Pak Opik Cirebon. Siap Pak Opik, makasih ya. Sudah komen-komen malam-malam nih ya. Belum guring nih tegaknya nih ya. Lagu jua sudah Mbok Tata, lagu lagi. Awal telepon sudah Mbok Tata buka ya. Dan lagunya bisa hari ini request lagu apa aja boleh, selama lagunya ada di songbank ya. Nanti insya Allah Mbok Tata putarkan, mohon waktunya sempat ya. Karena kita merapat sampai pukul 23 lewat 50 aja nih, kronesana ya.

Oke, mohon belum ada yang gabungan nih, Bu Tata mau milih lagu deh ya, sambil menemani Bu Sumbok di malam hari ini. Putarkan lagu ini deh, lagu Kusuma Wijaya ya, dari Nugraha Pawestri.

0: Musik Melayu asli merupakan kesenian musik yang berasal dari daerah Riau. Apabila dilihat dari sejarahnya, musik ini merupakan musik pengiring lagu Dendang Sayang yang diyakini sebagai induk lagu-lagu Melayu lainnya. Musik ini telah dimainkan di Istana Kerajaan Melayu pada abad ke-14 Masehi. Alat atau instrumen utama musik Melayu biasanya adalah rebab, gendang kecapak, dan gong. Namun saat ini, kombinasi instrumen ini sudah mulai berubah. Seperti rebab yang dulunya digunakan sebagai penghasil suara melodi, kini sudah diganti dengan biola. Masuknya instrumen baru berupa akordeon, harmonium, dan mandolin. Lagu yang biasa dimainkan pun berupa lagu-lagu Melayu asli, antara lain zapin, rentak Melayu, joget, mainang, dan lain-lain.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, masih di Berangga. Ini buat Tata membacakan dulu sapa salam yang ada di Facebook ya. Dari Bu Suhadi tadi requestnya lagu Bintang Kejora, tapi sudah buat Tata putar di awal tadi ya. Mungkin bisa lagu yang lain busu, tinggal tulis aja ya. Selama lagunya masih ada di Songbeng. Oke. Kemudian lanjut ke Busu Belibis Putih Munggur Lampung. Bilangnya hadir. Oke, siap. Makasih Busu ya. Oke, lagu yang lain masih bisa Busu Mbok pilih ya. Masih banyak pilihan lagunya nih. Bentar, mau angkat dulu nih. Halo, salam muda ya.
1: Waalaikumsalam, salam muda, salam Mbak Ika ya.
0: Iya, buat Tata nih.
1: Buat Tata, selamat malam buat Tata.
0: Iya, selamat malam Busu. Belum tidur kayak ini.
1: Nungguin Mbak Tata sih lagi siaran.
0: Waduh.
1: Putar sana, putar sini Mbak Tata.
0: Iya.
1: Kan ngumpati angin mungkin karena hilang timbul lagi.
0: Oh gitu kah?
1: Iya begitu dan
0: belum kuat ya sinyalnya ya Busu ya.
1: Ya itu kadang hilang timbul lagi.
0: Oke deh, ini mau lagu
1: mana,
0: apa nih?
1: Mana air belum pasang, belum mandi, wifi hambat monitor.
0: Berapa hari ini belum mandi nih Busu?
1: Nggak tahu kok nganu belum ada pasang air yang mau ikut anu konda mungkin lah konda.
0: Kenapa Busu?
1: Konda ayah kok.
0: Sedihnya. Nih, ya di numpang mandi dulu Busu.
1: Numpang mandi mana? Anu ayah belapnya mah belap.
0: Tetangga juga sama aja pakai air ini.
1: Lama lain kalau seberang mbak, bawa pakai pada anu pada AM
0: tuh. Belum sampai sana berarti yo.
1: Wah kami di pulau enggak sudah ada seberang. Ini kan seberang kami ini.
0: Iya.
1: Ya itu lagunya lagu apa? Mau tata lagu daerah kan?
0: Iya, boleh pilih apa aja nih, Busu.
1: Lagu dari Manado. Lagu dari Manado bisa kan?
0: Bisa.
1: Bola gacoran baru.
0: Apa Busu?
1: Gacoran tapi gacoran baru ada kan tuh ya?
0: Gaco.
1: Gacoran baru, gacor.
0: Nih ada kok yang itu. Adanya nah, ini.
1: Bola balik. Di bola balik.
0: Tak bola balik.
1: Iya, Pak, dia bolak-balik.
0: Oh, lagu NTT kata bola balik.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: NTT, ya.
0: Iya, Bujo.
1: Lagu timur itu kan?
0: Iya, betul. Oke, tak bola balik ya. Siap.
1: Iya, balik. Contohnya buat mama, buat ini Bu Reni. Bu Reni tadi jalan-jalan kanunya, Bu, ke Tenggarong.
0: Oh iya, Kak. Masih jauh lagi.
1: Iya, kita anu Pak apa? Gubang. Gubang apa ya? Tampian gubang apa ya?
0: Itu sudah.
1: Iya, itu sudah buat Bu Sanjani, Bu Sedo, Bu Sado Suko, Hamdan ATT. Bunda Yuli, Mbak Nana, buat Bu Sago, Bu Sukutai, buat semuanya Mbak Nita ya.
0: Oke, Busu.
1: Tadi apa tadi anunya pantainya dia ada kan, Bu?
0: Kenapa?
1: Tadi pantai apa tadi?
0: Pantun kalian, pantun tadi keroncong.
1: Iya keroncong ya, belangku aku nungguin anu ada ketemu jaringannya Mbak. Baru tadi ini ketemu ini.
0: Nah, ini sudah memang ya, disuruh goreng kayaknya Busu.
1: Ya tadi masalahnya seberatan aja Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Seberatan ada meja sama kecuali
0: seberatan ya. Oke, siap.
1: Mbak, pulang hati-hati Mbak, ini musim panas ini Mbak, kemarau ini Mbak.
0: Itu sudah musim ya, panas itu, batuk-batukan nah.
1: Iya, hati-hati Pak Puntung Goko itu nah, jangan sembarangan ya kan, Mbak?
0: Betul.
1: Nah, itu tadi Jian Sanggulan Ketunuan, Mbak.
0: Iya, Kak?
1: Iya, Sanggulan. Sanggulan Ketunuan. Ketunuan sama kebakaran, Mbak.
0: Oh iya, kering ya, karena kering ya, Busu ya?
1: Ya, itu
0: jadi cepat nyebar dia.
1: Ya, itu kebakaran sama tunu kan beda, Mbak ya?
0: Bener-bener.
1: Ya tadi Mbak, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum Busu, waalaikumsalam. Oke, requestan dari Busu Misran tadi tak bola balik yo. Ini juga Busu Misran mudahan bayi anu ya langsung mandi yo. Airnya juga cepat ini. Ada lagi air bajunya ya. Oke, diusah lama-lama, susahnya buat Tata putarkan lagu berikutnya, Tabula Balik.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: itu semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak. Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Oke, ini terasa sudah ujung acara ya, sudah tinggal 7 menit lagi nih bersama Etam ya. Jadi sekalian buat Tata pamit undur diri nih dari ruang dengar Etam galanya. Makasih juga untuk Kusumba yang sudah bergabung ya tadi di Facebook ataupun di telpon nih ya. Mohon maaf nih juga mohon ada kesalahan kata ya malam hari ini, ataupun suara Mbak Tata kurang jelas mungkin ya, mohon dimaafkan gitu. Dan abis ini juga mau closing, jadi untuk Bu Sombo jangan lupa untuk dengarkan terus Purwom Patria Samarinda ya. Besok hari Empai didengarkan terus dari pukul 5 sampai pukul 12 malam ya. Mau ditunggu aja selalu ya. Jadi sekalian buat Tata pamit undur diri dari ruang dengar Etam galanya. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 24 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan

0: biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Ferrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Selatu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Manusia adalah makhluk yang terus belajar. Belajar memahami, menerima, dan memaafkan. Kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan itu wajar. Di balik sikap yang terlihat baik, setiap orang menyimpan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada lelah, ada luka, dan ada harapan yang tetap dijaga. Menjadi manusia bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang mau bangkit dan tetap berbuat baik meski keadaan tidak selalu mudah. Karena setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing.
2: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Mbok Tata mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat keron dan sana perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah perompat RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026, Radio Republik Indonesia sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kemudian juga akan ada lagu-lagu Islami. Kemudian keronden sana akan umpati juga hikmah pagi. Nanti akan ada juga Samrendah Hambat, Dendang Mahakam jam 7, Halo Benua Etam jam 8, dan Oda Bekesa di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Itulah informasi untuk program acara yang hadir ngawani keronden sana galanya ya. Dan keronden sana saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran. Kali ini ada finalis soleha yang akan menghadirkan pengajian surah Al-Ahzab ayat 21-24 dengan penerjemah Purwoko.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan."

0: غير وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah.

Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak berubah janjinya.

0: supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri. Jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Dukamu tak akan dicela. Bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey.
1: Wah,
0: lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rezeki.
2: Rezeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rezeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, kan?
3: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran. Suara Budaya Nusantara.

0: sholat lima waktu antara sholat Jumat ke sholat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Bintoro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Saat ini Kronden Sana waktu menunjukkan jam 5 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Kronden Sana untuk informasi hikmah pagi hari ini bersama Sahabat Miskar Indonesia tidak terselenggara, dan akan kami hadirkan Mutiara Pagi Relay Pro 1 RRI Samarinda. Jadi tetap di Pro 4, dan saatnya kita ikuti Mutiara Pagi Relay Pro 1 RRI Samarinda.
1: Assalamu kalimatin ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendengar Pro 1 yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah di kesempatan pagi yang cerah dan insyaallah mubarakah buat kita semua. Kembali kita bisa beraktivitas di awal pekan ini. Dan alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, hidayah inayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada kita, pagi hari ini kita bisa kembali melakukan segala aktivitas kita, khusus juga bagi kita yang menyempatkan untuk bisa menjadi pendengar di Mutiara Pagi pada kesempatan kali ini, ya. Alhamdulillah tidak kurang segala apapun, kita semua sehat insyaallah, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan dan kebarokahan semoga selalu senantiasa membersamai kita dan keluarga kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan juga kepada teladan terbaik kita, qudwah hasanah kita, nabi kita tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat yang kelak akan menjadi kebanggaan untuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul mahsyar. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin kita. Kita masuk pada bab keutamaan sah pertama, ya, kemudian keutamaan juga bagi orang yang menyempurnakan sah, meratakan dan merapatkannya, ya. Di minggu lalu kita sudah berbicara banyak terkait dengan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat, ya. Dan sekarang kita berbicara lebih dalam lagi berkenaan dengan bagian-bagian dari gerakan aktivitas sholat itu sendiri. Saya bacakan di hadis yang pertama. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqala, kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ala tasubbuna kama tasubbul malaikatu inda rabbiha? Faqulna ya Rasulullah, wa kaifa tusubbul malaikatu inda rabbiha? Qala, yutimmuna as-shufufal awwal wa yatarassuna bis-saffi. Rawahu Muslim. Ya. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, keluar menemui kami dan mengatakan, "Tidaklah kalian ingin berbaris sebagaimana para malaikat berbaris, ya, di hadapan Rabb mereka." Ya. Ala tasuffuna kama tasuful malaika inda rabbiha? Nah, ini pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika itu. Ya, ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha? Tidakkah kalian ingin berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabb mereka? Ya. Maksudnya apa yang dilakukan malaikat itu hal yang apa namanya, yang baik dan juga merupakan keutamaan gitu. Saat mereka menghadap Rabb mereka, ya, ternyata kedisiplinan, ketertiban itu sudah diajarkan memang di dalam Islam, bahkan pada aspek ibadah. Kita bisa lihat nanti di tayangan televisi Mekah gitu, ya. Ya. Kita lihat bagaimana ketika ribuan orang itu bertawaf, ya, mengelilingi Ka'bah. Ketika ada seruan iqomah untuk menegakkan sholat tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak membutuhkan waktu satu jam. Sekian ribu orang itu menata berbaris orang dengan apa namanya simetris, dengan rata, ya, dengan lingkaran yang sempurna. Oh, itu bukan bab yang gampang gitu kalau selain daripada sholat. Ya, mengatur baris berbaris orang nggak usah banyak lah, nggak usah sampai ribuan. Ya, 100 orang saja mengatur baris berbaris kemudian mereka bisa sampai rata gitu, itu butuh waktu yang lama kan gitu. Nah, ini ribuan orang, bahkan mungkin jutaan. Ya, ketika haji kita temukan di Mekah itu. Nah, ketika dikumandangkan iqamah atau bahkan mungkin ketika seorang imam mengatakan shufufakum fa inna taswiyatash shufuf min tamamis shalah. Ya, luruskan saf kalian karena sungguhnya lurusnya saf merupakan ya kesempurnaan sholat. Oh, itu sudah langsung dalam hitungan detik saja sudah lurus saf itu. Rata, kaki bertemu kaki, kodam bil kodam, pundak ya juga ketemu dengan pundak dan seterusnya. Rata gitu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan kepada para sahabat, "Ala tasuffuna kama tasuful malaikatu 'inda rabbiha?" Tidakkah kalian ingin berbaris sebagaimana ya para malaikat berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu kebanggaan, satu kebahagiaan, ya. Satu kemuliaan apalagi para malaikat ya berhadap menghadap Rabb kita. Ya, tidak semua orang bisa menghadap ya apalagi kita manusia. Nanti kita di akhirat saat kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala ada waktu-waktu kita juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah itu satu kebahagiaan yang luar biasa sekali. Tidak ada nikmat yang kita tunggu dan yang kita cari selain kelak bisa menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasuful malaikatu 'inda rabbiha? Nah, para sahabat ketika itu bertanya ketika Rasulullah mengatakan tidakkah kalian ingin berbaris di hadapan Rabb sebagaimana para malaikat itu berbaris? Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabb mereka?" Ya, wa kaifa tasuful malaikatu 'inda rabbiha? Maka Nabi mengatakan qala yutimmuna shufufal awal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka menyempurnakan saf-saf yang terdepan. Dan juga wayatarassuna bisaffi dan juga mereka saling merapatkan dalam saf. Bayangin. Malaikat itu ya. Ternyata seperti itu juga yang dilakukan ya para malaikat. Apa yang kita lakukan ketika kita hendak sholat ya, mengisi saf-saf yang paling depan. Biasanya kalau imam itu kan seperti itu ya. Luruskan saf, isi saf-saf yang masih kosong ya. Yang ada di depannya. Ya, ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat itu yutimmuna shufufal awwal, ya. Mereka menyempurnakan saf-saf yang terdepan. Diisi saf-saf yang terdepan terlebih dahulu. Ya, ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini memang tidak disebutkan apakah menghadapnya malaikat itu dalam rangka salat sebagaimana kita ataukah mereka ya menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam rangka yang lainnya gitu. Hanya disebutkan bahwa para malaikat itu biasa menghadap Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka menyempurnakan saf-saf yang terdepan dan merapatkan di dalam safnya fis-saffil ya wa yatarassuna fis-saffi dan mereka merapatkan saf-saf mereka gitu. Dan ini yang kita lakukan di dalam salat. Ya. Makanya ya, ketika kita menjadi imam ya, sebelum kita takbiratul ihram ya kita mengingatkan dulu sebagai imam itu seyogianya mengingatkan jamaahnya. Biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum takbiratul ihram beliau menghadap para jamaah ketika beliau menjadi imam. Kemudian beliau mengatakan luruskan safnya. Shufufakum fa inna taswiyatash shufuf min tamamis shalah atau wa iqamatis shalah. Nah, itu Rasul menghadap kepada para sahabat ketika itu kemudian mengatakan itu. Dan inilah yang kita lakukan. Dan seyogianya itu juga yang dilakukan oleh kita ketika hendak sholat, ya. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan langsung kemudian kita jadi imam takbiratul ihram tidak memperhatikan mau ada yang kosong safnya, mau rapat mau tidak, ya idealnya seperti itu. Ya, tapi kalau ditanya apakah ini berpengaruh kepada sah tidaknya sholat, ya. Nah ini. Bagian dari sunnah yang diajarkan Nabi kita bahwa ketika kita hendak sholat hendaknya merapatkan saf, ya, ujung kaki kelingking ketemu ujung kaki kelingking yang lainnya. Ya, rapat, pundak bertemu dengan pundak yang lainnya, rapat. Nah, ini sunnah. Ya, tapi apakah berpengaruh kalau seandainya tidak rapat dan tidak? Tidak berpengaruh, tapi kita tidak mengikuti sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada kalanya juga nanti ada orang yang karena dia tidak memiliki pemahaman, ketika kita hendak merapatkan kaki dia menjauh. Saya beberapa kali seperti itu di beberapa masjid gitu ya. Karena di sunnah kemudian ya kita hendak sholat merapatkan saf, kita tempelkan kaki dia menjauh, tempel kaki menjauh ya sudah nggak apa-apa, ya. Tapi tidak berpengaruh kepada sah tidaknya sholat kita. Hanya ini sunnah yang diajarkan Nabi kita bahwa merapatkan saf di dalam sholat itu menjadi bagian dari penyempurna sholat kita. Menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Menjadi bagian dari menjalankan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Nabi tidak mengatakan haram tidak haram, tapi Nabi mengatakan dengan kalimat alla tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbihim. Apakah kalian tidak ingin berbaris sebagaimana para malaikat berbaris? Artinya berbarisnya malaikat menghadap Rabb itu satu keutamaan dan kemuliaan yang luar biasa sekali. Dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tertib, dengan disiplin, dengan baik, ya. Dengan suatu yang Islam tuh memperhatikan gitu. Etika, adab, sopan santun, ya. Kemudian nyaman dipandang atau tidak. Ya, seorang muslim saja ketika hendak sholat dianjurkan berpakaian yang rapi, yang bersih, yang wangi, menggunakan wangi-wangian ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada pemuda yang dia mengangkat tangannya, as'asa aghbaru yamuddu yadayhi ila sama, ya rab, ya rab, ya rab. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bihi haramin fa anna yustajabu lahu. Ada pemuda yang ketika suatu ketika dia berdoa mengangkat tangannya, ya, tinggi-tinggi, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bajunya kotor. Makanan yang dimakan mungkin makanannya haram, yang diminum yang haram. Bagaimana Nabi tahu? Ya, Nabi tahu karena biasanya malaikat Jibril membisikkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masuk ke dalam lambungnya suatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu? Bagaimana mungkin doanya, karena sholat itu juga doa, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Islam menganjurkan ketika kita sholat pakaiannya bersih, wangi juga, ya, layak digunakan dan seterusnya seperti itu, ya. Nah, ini bagian dari sesuatu yang diajarkan dalam Islam, kebersihan, ya. An-nadhafatu minal iman. Sering kita dengar mahfudzat seperti itu. Atau dalam hadis yang lainnya, nadhafatu minal iman, bagian dari keimanan itu adalah bersih. At-tahuru syatrul iman, dalam hadis yang sahih itu dikatakan demikian. Bersuci itu setengah daripada keimanan. Ya kan? Ya, simbolisasi kita saat hendak sholat kan membersihkan diri kita dengan berwudu. Berwudu itu bersuci. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita membasuh tangan, gugur dosa-dosa yang ada di tangan kita. Ketika kita berkumur, gugur dosa yang ada di mulut kita, membicarakan yang tidak baik dan seterusnya. Ketika kita membasuh muka, gugur yang ada di wajah kita, kaki, dan seterusnya. Kan demikian. Simbolisasi kita ketika hendak menghadap Allah, membersihkan diri kita. Nah, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada bab ini kita berbicara tentang keutamaan saf. Jadi, ketika hendak sholat, bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merapatkan dan meluruskan saf. Ya, jadi jangan dianggap sepele. Ya. Kalau kita tidak merapatkan dan meluruskan, Ustaz, berarti nggak sah saf kita? Tidak, tetap sah. Tapi kita tidak menjalankan ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriktiba kepada Nabi kita. Ya, nggak apa-apa, nggak usah lurus. Ya, yang penting kan kita sholat menghadap Allah, Allah saja yang tahu hati kita. Ada orang yang mengatakan gitu kadang. Tidak, ya, ibadah apapun itu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya gerakannya, bacaannya, segala aktivitasnya kan mengikuti apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya pada hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida'i wa shaffil awwali ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه لا استهام. متفقون عليه. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dari Abu Hurairah. Ya, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida'i was-saffil awwal," ya, kata Nabi, seandainya manusia itu mengetahui apa ya yang ada, yang terdapat pada adzan nida, ya, adzan dan saf pertama, ya. "Tsumma lam yajidu illa an yastahimu," ya, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara diundi, yastahimu, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la istahamu, ya, biasanya mereka akan melakukan undian, ya. Ini menandakan saking pentingnya dan saking utamanya gitu, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya mereka, ya, mengetahui, lau ya'lamun nas, seandainya manusia itu mengetahui, ma fin nida, apa yang terdapat pada, apa yang terdapat pada keutamaan adhan, ya. Jadi kalau adhan biasanya kita kan, ya, kebanyakan kita mendengar adzan itu kita sibuk dengan segala aktivitas kita. Masih tetap rapat, masih tetap, bahkan ada yang main HP, masih ada yang nonton televisi, enggak peduli dengan panggilan adzan. Hanya rutinitas, ya. Apalagi setiap hari 5 kali kita mendengar, hal yang sepele lah. Ya. Enggak ada urgensinya gitu. Ya. Maksudnya dia dengar adzan itu dia tidak segera beranjak untuk mengambil air wudu, bersiap untuk sholat. Ah, nanti kan bisa juga, gampang aja. Bahkan ada sebagian kita yang terdengar suara adzan, dia tidak menjawab adzan tersebut, kemudian asik dengan masih main HP, scroll, main WA, dia lebih sibuk dengan, lebih senang melanjutkan aktivitas dunianya, ketimbang memenuhi seruannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab azan, bersiap untuk segera menghadap Allah. Jadi menghadap Allah itu sebagai sambilan kebanyakan kita sekarang. Sholat itu hanya dijadikan sebagai sambilan, ya, sambilan dari aktivitas dunia kita, bukan dijadikan sebagai rumpun keutamaan daripada amaliah dan aktivitas kita. Ini yang menjadi masalah buat kita, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu," kalau seandainya manusia itu mengetahui keutamaan fadilah, ya, daripada ma fi nida, daripada adzan, ya, kemudian juga wasofil awal, kemudian dia segera. Ada orang yang kalau memang apa namanya mindsetnya bukan tidak mengetahui, atau mungkin juga tidak mengetahui apa namanya keutamaan saf pertama, ya, dia anggap sepele saja, saf kedua, saf ketiga juga nggak apa-apa, padahal ada keutamaan di saf awal itu. Nanti kita bacakan hadis-hadisnya, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi la istahamu," ya. Kalau seandainya manusia itu tahu apa yang ada di keutamaan daripada adzan dan juga saf pertama, dan mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengundi, ya. Maksudnya semua orang pengin dapat, ya. Pengin dapat keutamaan itu. Ya sudah, karena ini kuotanya itu misalkan kuotanya cuma 2, sementara yang ingin itu ada 100. Maka kan enggak mungkin dibagi 100 orang itu, maka diundi. Mana yang bisa mendapatkannya? Nah, kata Nabi, kalau seandainya mereka tahu keutamaan fadilah daripada adzan dan juga berada di saf awal ketika sholat, dan mereka tidak akan mendapatkan kecuali dengan cara mengundi, pasti mereka akan mengundi. Hanya saja banyak di antara kita yang nggak tahu, ya, sehingga menyepelekan saf awal dan menyepelekan panggilan adzan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian selanjutnya wa anhu qala, ya, ini maksudnya wa anhu itu dari Abu Hurairah juga. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus shufufir rijali awwaluha. Ya, nah ini dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik safnya laki-laki itu adalah di saf pertama. Kata Nabi, ya, khairus shufufir rijali li awwaluha. Ya, sebaik-baik safnya seorang laki-laki itu berada di awal, di depan. Ya. Sementara wasyarruha akhiruha. Ya, dan seburuk-buruk saf itu saf yang paling belakang kalau bagi laki-laki. Wa khairu shufufin nisa akhiruha. Nah, sebaliknya kalau bagi wanita, ya, sebaik-baik saf bagi wanita itu berada di saf akhir, ya. Dan wa syarruha awwaluha, dan seburuk-buruk safnya wanita itu berada di saf awal, ya, dan seperti itu. Jadi bagi wanita itu di belakang. Makanya kalau laki-laki dengan wanita itu harus dipisah. Bahkan kalau sekarang itu kan ada pembatas gitu ya, tirai dan seterusnya gitu kan. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik saf bagi laki-laki itu di depan dan seburuk-buruk saf bagi laki-laki itu kalau dia dapat saf paling belakang. Kalau wanita sebaliknya. Ya, wanita ini kan sunnahnya nanti di rumah, misalkan dia sholatnya di rumah. Tapi boleh kan nggak dia sholat di masjid Ustaz? Boleh. Ya, kalau tidak menjadi fitnah, ya aman saja subuh dia berangkat ke masjid, berjalan kaki, mengendarai atau ditemani oleh suami dan seterusnya. Dia dapat keutamaan juga. 27 derajat berjamaahnya dapat juga. Ya, seandainya tapi kalau nggak ada yang menemanin, ya khawatir ada bahaya dan seterusnya, ya lebih utama dia sholat di rumah. Wanita sholatnya di rumah, kalau laki-laki di masjid. Makanya dalam perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairu shufufir rijali awwaluha. Ya, sebaik-baik safnya laki-laki itu berada di saf pertama. Sementara sejelek-jeleknya wa syarruha akhiruha. Sejelek-jelek saf laki-laki itu yang dia mendapatkan saf paling belakang. Ya, pun sebaliknya bagi wanita. Sebaik-baiknya saf wanita itu paling belakang dan seburuk-buruknya yang terdepan safnya. Kemudian wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhkuran. Ya. Dari Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada sahabat yang terlambat. Ya. Faqala lahum, maka Nabi kemudian mengatakan kepada para sahabat, taqaddamu fa'tamu bi. Ya. Majulah dan ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ya'tama bikum man ba'dakum. Ya. Dan tidaklah generasi setelahnya kalian mengikuti kalian. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhiruhumullah, ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum terlambat-lambat, ya. Maksudnya sengaja melambat-lambatkan ya salat, ya. Allah juga akan mengakhirkan mereka. Kita ini umat yang akhir dengan umur juga paling pendek. Saya pernah bahas itu di pertemuan sebelumnya. Akmaru minal ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kisarannya antara 60 dan 70 paling pendek. Beda dengan umat-umat dahulu yang memiliki umur panjang. Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Adam 960 tahun, terus seperti itu. Nabi Isa saja 150-an tahun dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kita umat yang paling pendek umurnya. Ya, akmaru minal ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umatku itu kisaran antara 60 dan 70 tahun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendek, paling pendek umur kita ini. Ya. Dan fisik kita juga paling kecil. Ya, paling kecil. Lihat dulu kalau kita nanti baca dalam sejarah bagaimana kehebatan kaum Hud dulu yang bisa memahat gunung dijadikan sebagai tempat tinggal, ya. Sekali pukul batu itu hancur gitu kan. Nabi Adam yang tingginya sampai 60 hasta, bidang dadanya sampai dengan 30 hasta. Ya, luar biasa, 30 meter lebih itu menjulang tinggi seperti itu. Sampai di kita, ya paling kita kan 170, 180 paling tinggi. 160 rata-rata orang kita. Misalkan seperti itu, 160, 170 tinggi kita. Pendek. Kecil, umurnya juga pendek. Tapi keistimewaan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di akhir zaman ini, ya, seluruh umat Rasulullah itu dihisab paling awal. Ya. Meskipun kita datangnya akhir, kata Nabi, ya, bahwa surga itu tidak akan diisi umat-umat yang lain sebelum umatku mengisinya lebih dulu, kata Nabi. Kita dihisab juga lebih dulu. Bayangin berapa triliun manusia dari Nabi Adam pertama sampai manusia akhir nanti kiamat terjadi itu berapa jumlah manusia, Allah alam, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, berapa jumlahnya? Triliunan manusia mungkin sudah silih berganti bumi ini. Ya, dari sekian banyak itu kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Ya, bukan berarti paling akhir dihisabnya. Ya. Tapi di awal kita diawalkan. Dan kita masuk surga juga lebih dulu. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada orang yang nanti akan diakhirkan juga kan, dia suka mengakhirkan sholat, menjadikan Allah nomor dua dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan la yazalu qauma yata'akhkharuna hatta yu'akhkhiruhumullah. Ya, tidaklah satu kaum itu melambat-lambatkan dalam ibadah sholat dan seterusnya, melainkan Allah juga akan mengakhirkan mereka nanti. Maksudnya mengakhirkan itu mungkin dihisabnya di akhir nanti mereka, ya. dan seterusnya. Tidak menjadi prioritas. Nah, keutamaan kita diprioritaskan itu karena ibadah-ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi prioritas kelak di akhirat juga, tidak dihisab paling akhir. Bayangin itu, satu manusia saja mungkin hisabnya itu Masya Allah berapa lama. Setiap harta kita itu kan akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, umur, ilmu, harta, fisik. Yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan mengatakan gini, la tazulu qadamal 'abdi yaumul qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan geser jejak kaki seorang hamba kelak di hari kiamat, dengan kata lain jangan harap masuk surga bergeser kakinya, ya, hatta yus'ala an arba, sampai dia ditanya tentang empat hal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia menyelesaikan empat pertanyaan Allah kelak di akhirat. Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afna, umur kita kita habiskan untuk apa saja. Ini pertama jawabannya kan panjang itu. Umur ini kan hitungan detiknya, menitnya, apa yang kita lakukan, rentetannya banyak, dan seterusnya. Semakin panjang umur manusia, ya, makin panjang juga hisabnya gitu kan. Nah kita ini kan umurnya pendek, maka gak banyak yang dihisab barangkali. Ya, umat-umat dulu sampai ribuan tahun, begitu banyak yang dihisab. Ya. An umrihi fima afnau, an ilmihi fima fa'ala. Yang kedua kata Nabi, tidak akan geser kaki seorang hamba sampai dia menyelesaikan pertanyaan yang kedua juga, tentang ilmunya. Dia pakai untuk apa ilmunya ini? Ya. Dimanfaatkan untuk apa? Ya. Bayangin kalau yang ilmunya banyak gitu kan. Ya, untuk kezaliman dan seterusnya. Yang ketiga, an malihi min aina ittisabati wa fima anfaqah. Tentang hartanya. Bukan hanya satu pertanyaan, tapi dua pertanyaannya. Dari mana dia mendapatkannya dan dipakai untuk apa harta tersebut? Banyak, Masya Allah. Ini kalau yang dia korupsi sampai triliunan, dia simpan, sampai dia meninggal. Ya, orang korupsi itu apa sih yang dicari coba? Ya, negeri kita ini kan berlomba-lomba mengambil hak orang lain. Koruptor itu kan berlomba-lomba dia mengumpuli harta. Apa yang dia cari coba? Ya. Harta itu kan paling habis hanya untuk, kata Nabi SAW ya, harta itu paling habis hanya untuk satu, untuk makan. Ya, nggak mungkin juga orang triliunan korupsi kemudian dia makan muat masuk ke dalam perutnya. Dia pakai untuk barang. Kalau yang dimakan jadi kotoran pada akhirnya, terbuang. Dibelikan barang, ya akan usang. Rumah misalkan, paling berapa? 100 tahun selesai sudah hancur, jadi warisan rebutan, ya kan seperti itu. Ya, kemudian yang disimpan, ya nanti akan diwariskan. Nah. Kecuali yang keempat, yang disedekahkan dia akan menjadi jariah. Seperti itu larinya kan ke situ saja. Coba apa yang difikirkan oleh orang-orang yang korupsi itu? Ya. Karena mereka tidak berpikir akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah. An malihi min aina iktisabati wa fima anfaqahu, hartanya didapat dari mana dan dibelanjakan untuk apa? Nah, yang keempat juga akan kita pertanggungjawabkan, tidak akan geser kaki seorang hamba sampai dia mempertanggungjawabkan yang keempat. An jismihi fima ablah, jasadnya, fisiknya dipakai untuk apa saja, tangan digunakan untuk apa, kaki melangkah kemana, mata melihat apa, lisan berbicara apa, telinga mendengar apa, akal berpikir apa, hati merenungkan apa, semuanya akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tadi kembali kepada bahasa kita, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkiruhumullah. Ya. Karena kita melambat-lambatkan, ya, santai, sholat, maka tidaklah satu kaum itu berlambat-lambat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan juga Allah akan mengakhirkan mereka. Hisabnya mungkin diakhirkan. Ya, masuk surganya berarti akhir juga. Kalau kita hisabnya awal, maka kita masuk surga lebih dulu nanti. Kalau hisabnya di akhir, ya berarti masuk surga di akhir juga nanti. Jangan sampai Allah akhirkan kita di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Satu hadis lagi, ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu shufufakum fa inna taswiyatas shufuf min tamamis shalah. Ya. Dari Anas ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah saf kalian karena sungguhnya lurusnya saf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Ya. Bukan tidak sah, karena tidak ada disebutkan dalam satu hadis pun orang yang safnya tidak lurus enggak sah, tidak. Ya, tapi hanya saja tidak sempurna, ya, tidak sempurna sholatnya, ya. Artinya kalau misalkan kalau kita sholat sempurna dapatnya 100, barangkali ini dapatnya hanya Ya, mungkin 50 atau 60 seperti itu. Kenapa? Yang 40 dia tidak sempurnakan saf salatnya dan seterusnya. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sawsufukum fa inna taswiyata safi min tamamis salat. Ya, luruskan saf kalian karena lurusnya saf itu bagian dari kesempurnaan salat. Ya, kita ingin dapat pahala yang sempurna dari salat kita. Ya. Tidak rusak salat kita. Inna awwal ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah min salatih, kata Nabi. Sungguhnya yang pertama kali kelak akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat kelak itu adalah min salatih, salatnya. Ya. Idza shaluhat shaluhat sa'irih. Kalau salatnya bagus, ya, sa'irih, semuanya akan menjadi bagus gitu kan. Semuanya itu akan dibantu oleh salat itu nanti. Wa in fasadat fasadat sa'irih. Kalau rusak salatnya, yang lainnya juga akan terganggu nanti pada akhirnya gitu. Ya. Nah, ini diceritakan dalam satu riwayat wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi salati. Ya, diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memegang pundak kami sebelum salat. Dan kemudian Nabi mengatakan wa yaqulu istau wa la takhtalifu. Ya, fatakhtalifa qulubukum. Ya, kata Nabi. Ya. Luruskan dan jangan berselisih sehingga hati kalian juga ikut berselisih nanti. Maksudnya luruskan saf kalian. Ya. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pundak itu ketemu dengan pundak saking rapatnya gitu. Ya. Ujung kaki kelingking ini bertemu dengan jari kelingking orang lain gitu. Saking rapatnya. Seperti itu. Maka kata Nabi luruskan, ya. Istau wa la takhtalifu, luruskan. Jangan sampai selisih. Maksudnya ada yang kakinya maju, ada yang ke belakang, enggak ketemu pundak, renggang, ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala takhtalifu itu namanya ikhtilaf, ya. Selisih, ke sana kemari salat enggak lurus, kakinya ada yang maju.

0: kosong dan seterusnya gitu. Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, ya, dan jangan berselisih, maksudnya selisih saf-saf kalian sehingga hati kalian juga ikut berselisih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, ya. Tidaklah yang tepat di belakangku orang dewasa yang memiliki kesabaran dan keteguhan. Nah, ini juga kaedah-kaedah untuk kita nanti orang yang berada di belakang imam. Ini kok dalam fikih itu orang yang di belakang imam itu juga harus yang orang yang memiliki pemahaman yang sama dengan imamnya. Misalkan imamnya hafid Quran, maka yang di belakang juga idealnya hafid Quran. Ya, imamnya ini ahli qiraat atau imamnya ini mungkin ahli ilmu dan seterusnya, alim, maka yang di belakang juga harus alim. Seperti itu, sama kualitas orang yang di belakang, ya, di belakang imam tepat itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hendaklah yang tepat di belakangmu orang dewasa yang memiliki kesabaran dan keteguhan, orang yang sudah berakal di antara kalian. Jangan anak kecil ditaruh tepat di belakangnya imam. Katakanlah saja nanti imamnya batal, siapa yang akan menggantikan? Tidak mungkin anak kecil itu, kan. Kalau orang lain yang mungkin tidak tepat di belakang, melangkahnya agak jauh nanti untuk menjadi imam, menggantikan imam itu, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pengantar tausiahnya yang mengenai tema kita hari ini, yaitu keutamaan syah pertama serta keutamaan menyempurnakan syah sholat. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Fatholis, kami buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami, pendengar 0541-7365-66-743-495, ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Daud, maaf bisa dijauhkan sebentar radionya, soalnya agak ini, distorsi.
2: Oh iya, kalau dekat dengan Mbak.
1: Iya, oke, okay, baik, silakan Pak Daud.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam, Pak Daud.
2: Pertanyaanku begini ya, Pak Ustaz. Kadang Pak Imam juga, ini Imam yang memimpin salat itu kan tidak mudah. Mesti ada sebagai pemimpin salat itu kan banyak yang dia paham, ya. Kalau memimpin salat itu, sebelum memimpin salat itu disunahkan menoleh ke belakang dulu, ya, Pak, agar makmum itu merapatkan salat shafnya itu, ya. Tapi kadang Pak Imam juga ini kan salat Jumat, apalagi salat tarawih di bulan Ramadan itu, kemudian itu yang 8 bulan itu bolong-bolong shafnya, Pak Ustaz. Tapi Pak Imam langsung pancam gas, ya Allah, ini kan gak sah kita punya salat kalau shafnya bolong-bolong, Pak Ustaz. Nah, bagaimana ini, perlu adakan diberikan pelatihan-pelatihan lagi imam ini dari majelis Dewan Masjid Indonesia ini, Pak Ustaz, ya. Dan kedua pertanyaan, Pak Ustaz, aku lihat berapa masjid itu mimbar ini, Pak Ustaz, untuk dipakai khutbah salat Jumat itu letaknya berada di belakang Pak Imam, ya, sampai saat pertama dan kedua itu putus itu, Pak Ustaz, mungkin boleh kan letaknya saat itu kan yang diutamakan salat itu yang pertama, saat pertama, tapi ada mimbar ini, dan kemudian saya lihat ada berapa masjid itu di mengutamakan penyandang disabilitas, orang tua kan di sebelah kiri itu disediakan kursi juga untuk mereka salat yang sulit untuk ruku ini, yang orang tua kenapa itu boleh bisa pertama disediakan kursi juga, Pak Ustaz. Demikian, Pak Ustaz, pertanyaan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Daud atas pertanyaannya. Lalu selanjutnya ada penelpon di WhatsApp dari Pak Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adnan, monggo.
3: Begini, Pak Ustaz, ya, saya ini di luar, maksudnya di luar tema ini, cuman ini sangat krusial ini kan, terutama untuk daerah Kaltim dan secara umum, secara khususnya daerah Samarinda maupun daerah Kutar. Begini, Pak Ustaz, ibadah terpanjang itu

0: adalah ikatan pernikahan kan, artinya masih menjalin ikatan perkawin apa pernikahan, itulah ibadah yang terpanjang. Itu kan sudah keberadaannya kan sudah sangat absolut. Cuma keberadaan nikah ini kan Pak Ustadz kan ikat bisa terputus hanya dengan masalah ekonomi. Nah, konteksnya kita nih ekonomi ini kan ini sangat krusial, sangat rentan. Begini Pak Ustadz ya, ini kan sudah banyak ini kan tambang tambang batu bara ini sudah banyak pemutusan hubungan kerja, artinya mereka itu kan menjadi istilahnya non-job atau mereka itu pengangguran, otomatis kan tidak ada pendapatan keuangan untuk apa untuk membina rumah tangga. Nah, disinilah banyak Pak Ustadz lah sang istri tadi ini kurang dapat menahan diri, entah itu bagaimana, atau dia mempunyai hak atau dia mempunyai hak hakikikah dia mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, disinilah Pak Ustadz lah apa artinya kerentanan ekon apa masalah rumah tangga, ikatan perkawinan ini bisa terputus hanya masalah ekonomi. Begini Pak Ustadz ya, saya juga ada nih satu orang cucu saya ini, nah, mereka kan sudah apa sudah tercerai-berai kan hanya karena masalah faktor ekonomi, di mana dulu cucu saya ini bekerja di tambang. Nah, saya sebagai kakek atau kakeknya ini kan sering saya memberikan nasihat, memberikan wejangan, bahkan saya ajak kerja, cuma kan penghasilan jauh di luar daripada tambang. Jadi maksud saya nih Pak Ustadz lah, adakah para da'i-da'i gini nam, artinya memberikan solusi kan dalam arti ibadah terpanjang, artinya tetap menjalin ikatan dalam dalam pernikahan itu tadi, artinya jangan sampai mereka ini tercerai berai hanya masalah ekonomi. Kan memang faktor ekonomi kan istilahnya suatu saat kan sang suami tadi ini bisa kemana nanti dia mencari kan. Nah, cuma istri tadi ini kan dia terpengaruh ego, terpengaruh ego istilahnya tuh dalam konteks kita itu kan mungkin ada lebih pengaruh luas, dimana iblis tadi itu kan tugas utamanya dia kan akan mencerai beraikan suami istri tadi. Nah, jadi kita ini memohon untuk para ustaz, para dai dapat memberikan pemaparan atau solusi terbaik bagi kelanjutan dalam ikatan pernikahan itu tadi Pak Ustaz. Kita
1: lihat Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Arun atas pertanyaannya. Dan ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk di chat WhatsApp Pak Ustadz dari Pak Mustamar di Bontang yang bertanya, pada zaman Nabi untuk meluruskan syaf salat menggunakan pedang, apa ada hadisnya Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, mungkin kita dapat mengawali jawabannya dulu dari pertanyaan Pak Daud tadi ya. Ya, ada dua pertanyaan dari Pak Daud juga mengenai kadang imam ini tentu sebelum memimpin sholat itu harusnya menggunakan syaf ya, tapi kadang syafnya masih bolong-bolong tetapi tetap diteruskan sholatnya seperti itu. Nah, lalu yang kedua mengenai mimbar yang biasa dipakai khutbah itu tempatnya berada di belakang imam, jadi saf pertama dan keduanya terputus, dan juga terkadang ada penyediaan kursi untuk para orang tua dan juga mungkin penyandang disabilitas yang ditaruh di syaf pertama seperti itu. Silakan Pak Ustadz untuk tanggapannya terlebih dahulu.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar plus satu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini menjadi tugas kita para dai juga sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat kita. Ya, barangkali bagi kita para dai ini hal-hal pertama yang mendasar yang perlu disampaikan saat mungkin mengisi kultum, tausiah, ceramah dan lain sebagainya yang perlu disinggung ini bab-bab yang juga mendasar ini ya. Ya, terkadang kita sudah berbicara bab-bab yang tinggi, tetapi bab-bab yang paling mendasar yang seperti ini terkadang terlewat oleh kita. Gitu. Jadi memang perlu diedukasi masyarakat kita ini terkait dengan saf, ya, diantaranya gitu kan. Kemudian sholat dengan khusyuk, gerakan-gerakan sholat gitu kan. Biasanya kalau dalam fikih itu kan pelajaran pertama yang kita kenal nanti bab tentang al-ma' gitu kan, air. Jadi ada air mutlak, ada air musta'mal. Setelah itu nanti kita mengenal ada tayamum, baru mengenal apa mempelajari bab tentang niat, sholat dan seterusnya gitu. Ini juga bab-bab fikih ini perlu dikuatkan juga nanti ya. Tadi sudah kita sampaikan di awal ya. Memang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini sekaligus nanti menjawab pertanyaan dari Pak ini tadi yang di Pontang itu ya. Apakah ada dalil yang menggunakan pedang itu, uruskan gitu kan? Ya. Nah, ini juga menjadi PR kita para dai nanti ya. Hendaklah ketika kita akan sholat untuk menjadi imam ya. Sholat kemudian ya kita sempatkan sejenak untuk melihat ke belakang sambil mengatakan shufuf fakum fa inna taswiyatas shofi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan safnya. Kita lihat kalau ada yang kosong, minta yang di belakang itu untuk maju dan seterusnya. Seperti itu dulu itu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kebetulan dulu di zaman dulu, ya para sahabat Rasulullah juga ketika sholat itu bawa pedang. Memang di masa itu memang masa-masanya, ya biasanya kadang ada kalanya mereka berperang dan seterusnya gitu kan. Kemana-mana bawa pedang itu karena untuk menjaga keamanan dan seterusnya. Sementara sekarang kan tidak mungkin kan. Sehingga terkadang ya, sholat dulu juga menggunakan sendal karena tidak ada lantai sebagaimana lantai sekarang. Kalau lantai sekarang kan menggunakan marmer, hambal, nggak mungkin pakai sendal. Dulu sholat pakai sendal karena Masjid Nabawi dan masjid-masjid yang lainnya di masa itu kan hanya pasir begitu saja. Ada kalanya mereka menenteng busur di belakang, ada kalanya mereka menenteng pedang ketika sholat. Nah itu hal yang biasa di zaman itu, memang zamannya ya. Ada kalanya mereka di tengah-tengah peperangan mereka sholat dan seterusnya secara bergantian. Ya itu namanya sholat khauf, nanti kita belajar sholat itu kan. Ada namanya sholat khauf ya, di tengah berkecamuknya perang bergantian mereka berjaga dan seterusnya. Nah untuk meluruskan saf pada kalanya karena Nabi memang megang pedang ya, gini ya, merapikan ya, maksudnya suruh meluruskan gitu ya. Bukan berarti sekarang kemudian kita cari pisau, cari parang kemudian ikut Nabi gitu. Tidak, karena bukan zamannya kita. Di zaman itu ya kemana-mana sahabat dan Rasulullah membawa pedang memang. Ya, seperti itu. Nah, ada kalanya kita juga harus seperti itu. Maksudnya adalah ketika menjadi imam, ya sempatkan sejenak untuk menoleh ke belakang, luruskan saf, isi saf-saf yang kosong, mengingatkan para jamaah seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi, ya seandainya safnya kosong, ya renggang dengan kata lain, tidak rapat dan seterusnya, apakah mempengaruhi sah tidaknya sholat? Tidak, tetap sah. Hanya saja itu tadi yang saya katakan di awal, kita tidak menittiba, tidak mengikuti apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi di masa itu ketika hendak sholat maka beliau betul-betul memantau, luruskan safnya. Ya, bahkan ada dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi berjalan itu di depan saf para sahabat, meminta mereka untuk lurus, mengisi saf yang kosong dan seterusnya. Nah, ya kita sempatkan sejenak lah para imam itu untuk tadi ya mengikuti ini bagian dari sunnah ini sunnahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sempatkan sejenak untuk tadi ya shufufakum fa inna taswiyatas shufuf min tamamis shalah. Nah ini menyempatkan untuk itu ya, ya menjadi bagian dari menjalankan dan mengikuti sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita akuin mulai banyak tinggalkan, ada langsung saja imam itu maju langsung takbiratul ihram Allahu Akbar tanpa mau melihat dulu saf kanan kirinya, belakangnya itu di kanan dan kiri dan seterusnya ya. Kemudian tadi apa namanya mimbar gitu ya, ada kalanya mimbar diletakkan di belakang imam ya tepat sehingga terputus. Ini sebenarnya kalau imam ya dengan makmum ya, misalkan imamnya agak jauh gitu kan ya, terhalangnya oleh mimbar, atau mungkin mimbar berada di samping dia agak maju imamnya, makmumnya di belakang agak jauh, tidak masalah asal tidak putus antara makmum ini gitu ya. Nanti seperti tapi idealnya memang tidak terlalu jauh antara imam dengan makmum ini nanti di belakang itu ya, seperti itu. Kemudian tadi dari Pak siapa, Pak Adnan ya, ya terkait dengan pernikahan ini memang agak menyimpang dari apa yang kita bahas dari pagi tadi mengenai saf sholat ya. Ini juga mungkin bagian dari PR kita para dai ini untuk mengingatkan ya, akhir-akhir ini mungkin ekonomi kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, negara kita juga, ekonomi negara kita sedang diuji saat ini dan seterusnya ya, banyak PHK dan seterusnya. Kalau sejauh-jauh ya, kita yang tinggal di Kalimantan ya banyak sektor itu yang bergantung kepada misalkan tambang, pertambangan dan seterusnya. Banyak juga orang yang bekerja di sektor tersebut, ya kemudian harus dirumahkan dan seterusnya. Ini berpengaruh. Ini juga menjadi PR edukasi kita para dai sebenarnya. Yang harus kita pahami bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan rezeki itu selalu terkait dan terhubung dengan ketaatan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal 'abda la yudhniba dzamba wa yukhramu 'alaihi rizquhu huyyalahu. Ya, sungguhnya ya rezeki seorang hamba yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi rizki kita dikat bin rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakin au sa'idun dalam hadis sudah dikatakan. Tempat yang Allah tetapkan ketika ruh itu ditiupkan di hari ke-120 ya oleh malaikat dengan izin Allah, malaikat meniupkan ruh ke dalam jasad seorang janin itu, kemudian setelah itu ditetapkan 4 hal. Yang pertama rizkinya. Rizki nanti macam-macam, ada rizki finansial, rizki anak, rizki jodoh dan seterusnya. Ikat bin rizkihi, wa ajalihi, ajalnya juga sudah ditetapkan, berapa tahun dia hidup di dunia. Wa amalihi, segala perbuatannya juga sudah ditentukan. Wa sakin au sa'idun, segala hal yang akan menimpanya, bahagia maupun susahnya. Ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah, 4 hal ini, termasuk rizki. Tapi kata Nabi SAW, rizki itu bisa terhalangin, yang sudah ditetapkan, tertulis di Lauhul Mahfuz, bisa terhalangi, tidak turun. Kenapa? Karena maksiat dan dosa yang kita lakukan. Ya. Jadi jangan kita kemudian mengatakan ini kalau nggak ditambang hancur ekonomi kita. Jangan katakan itu, bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apapun bentuknya datangnya dari Allah. Ya, ya sedikit tapi barokah itu terkadang bisa menimbulkan kebahagiaan dan kebaikan. Kalau rumah tangga itu dibina hanya dengan ekonomi, nah ini yang harus kita edukasi nih ya. Kalau rumah tangga itu hanya dibina dengan ekonomi, kalau gaji saya nggak sekian, rumah tangga saya akan hancur. Ini banyak mindset orang sekarang seperti itu, ya materialistis. Kalau gaji saya tidak sekian, saya tidak punya penghasilan sekian, rumah tangga saya akan rusak ini. Ya, saya tidak akan mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga ini. Enggak, bukan seperti itu cara berpikirnya. Tapi yang harus kita bangun adalah rasa syukur kita, menguatkan ibadah kita dan husnuzan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian itu sebagai penguat keimanan kita, ujian ekonomi dan seterusnya, ya kita hanya diperintahkan untuk berikhtiar. Adapun nanti hasilnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan berapapun banyaknya, ya kalau kita bersyukur dan kemudian kita memahami bahwa itu adalah rezeki yang barokah, itu akan menimbulkan dan munculkan kebahagiaan yang luar biasa. Nah kebahagiaan itu Allah yang mendatangkan dengan ikhtiar kita yang kuat. Ikhtiar itu harus dengan ikhtiar ibadah, ikhtiar bersyukur dan seterusnya. Ini yang harus kita kuatkan. Ini juga menjadi PR untuk kita edukasi. Ya, kenapa kemudian banyak perceraian? Kemudian kenapa banyak hancurnya rumah tangga? Karena rumah tangganya dibangun dengan ya sisi ekonomi secara utuh, bukan sisi agama, bukan sisi pemahaman agama dan seterusnya. Ya, ada kalanya dia ketika dia tidak terpenuhi aspek yang lainnya, nggak punya mobil, tetangga punya motor dia nggak punya motor, nggak punya kulkas dan seterusnya. Ya, karena imannya lemah, dia tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Ya, mungkin banyak orang yang lebih susah dari dia, di bawah dia. Tapi dia melihatnya selalu ke atas, ya, ini tidak ada syukurnya. Ya, juga tidak dibarengi dengan nilai ibadah, nggak pernah sholat, uang saja bangun tidur yang dipikirkan, dunia saja yang dikenal. Ini yang banyak menghancurkan. Yaitu kita akui memang masih banyak sisi kelemahan-kelemahan. Ya, rumah tangga umat Islam ini, karena dibangunnya murni dengan sisi materialistis. Bukan pemahaman agama, bukan ketaatan, bukan kesyukuran, dan seterusnya. Ini yang harus dipahamkan sebenarnya. Ya, banyaknya terjadi perceraian, perpisahan, karena lemahnya agama mereka, lemahnya iman mereka. Sudah bisa dipastikan seperti itu. Ya, wallahualam, bisab ya. Insya Allah.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya dan juga tanggapannya. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk hari ini Pak Ustadz. Yang bertanya adalah Pak Ahmad Saini yang bertanya mohon pencerahannya bagaimana memberikan motivasi atau pembelajaran untuk siswa di sekolah ketika sholat berjamaah yang masih agak sulit diatur, bahkan ada yang main-main ketika sholat berjamaah. Baik, silakan Pak Ustadz untuk jawabannya dan juga tanggapannya dari pertanyaan Pak Ahmad Saini. Pak Ustadz silakan.
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. pendengar prosatu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita para pendidik sekarang ini sedang berhadapan dengan generasi yang memang instan gitu ya. Kita sering katakan dengan Gen Z, generasi Z gitu ya. Bahkan sekarang masanya bukan lagi Gen Z, bahkan Gen Alpha gitu kan. Lagi Gen Beta dan seterusnya gitu kan. Ini tantangannya berbeda ya. Beda dengan Gen Milenial dulu, cara menghadapinya dengan Gen Z sekarang itu beda. Kalau Gen Z itu sekarang maunya instan, praktis dia. Apa-apa itu dia mereka cari dari ya internet dan seterusnya. Mereka mau gajinya itu tinggi tapi kerjanya santai. Ya. Ini kalau Gen Z sekarang itu seperti itu pola-polanya ini. Kalau kita dulu kan diajarkan bekerja keras oleh orang tua kita. Gen milenial sebelumnya itu bekerja keras ya. Kemudian segala sesuatu harus dicapai dengan ikhtiar, kerja keras ya. Bahkan berdarah-darah lah bahasanya kita dulu itu belajar. Ya, kita dulu belajar itu sampai berdarah-darah. Sampai malam dan seterusnya, kadang tidak tidur dan seterusnya. Bagaimana mujahadah kita dan seterusnya itu dengan orang tua dulu. Masih ngangkat air di rumah dulu. Nah, sekarang kan instan semuanya kan, semuanya tersedia. Nah, cara menghadapinya juga tentu beda. Ya, penyikapan kita antara Gen Milenial, Gen Z, Gen Alpha dan selainnya itu penyikapannya tentu beda. Ya, kita para guru juga harus belajar gitu kan, menghadapi situasi-situasi dengan generasi yang ya secara gen ini berbeda-beda gitu kan. Nah, begitu juga ketika kita menanamkan nilai-nilai agama kepada generasi yang memiliki masa-masa yang berbeda ini tadi. Ya, tentu yang harus kita lakukan sekarang ya pendekatan secara edukatif. Ini kalau saya biasanya mengisi anak-anak ini nanti menggunakan slide gitu kan. Ya, menggunakan slide yang agak engaging kalau anak sekarang bilang gitu kan, yang agak enak mereka ini kan, kita buat simulasi ya melalui slide ya, video-video pendek yang bisa masukkan mereka tentang sholat itu apa, bagaimana sholat itu bisa sempurna ya, kemudian apa keutamanya akan kita dapatkan kalau kita sholat dengan sempurna, lurus saf dan seterusnya, tidak main-main. Kenapa harus main-main? Karena kita sholat nanti dibersamai malaikat, dibuat video-video simulasinya ya. Nah, setelah itu yang kedua, guru mencontohkan ya. Tidak bisa anak sekarang itu hanya dibentak, dimarahi. Beda menghadapi gen milenial dulu, kalau kita dimarahin ya oleh guru, lapor ke rumah ya, kita tambah dimarahi ya, orang tua kita semakin marah gitu, kenapa kamu nggak mengikuti apa yang diarahkan gurumu dulu, malah kita ditambahi, dipukul. Ini kalau generasi kita dulu. Generasi sekarang ya dimarahi gurunya, dia lapor ya, orang tuanya menuntut ke sekolah. Nah, ini lemahnya generasi sekarang itu ya, dia punya cara sendiri. Nah, yang kedua, kita mencontohkan nanti ya seperti itu, memberikan pemahaman yang bisa masuk di akal mereka melalui simulasi-simulasi video pendek dan seterusnya. Setelah mereka paham, masuk ke dalam akal, ruang di akal kepala mereka, baru kemudian kita mencontohkan ya, mengedukasi dengan mereka, contohkan ya cara sholat yang benar itu seperti ini ya dan seterusnya. Nah, setelah itu baru pada sisi pengawasan ya, pendampingan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini teknik berdakwah saja sebenarnya ya, menghadapi generasi-generasi yang ya tentu berbeda cara penyikapan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya, dan tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir dari Sajian Mutiara pagi hari ini. Silakan Pak Ustaz untuk doanya dan juga penutupnya mengenai tema kita hari ini, yaitu keutamaan syaf pertama serta keutamaan menyempurnakan syaf sholat. Silakan Pak Ustaz.
2: Baik, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung acara kita Mutiara pagi pada kesempatan awal pekan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi ya berkenan dengan materi lanjutan kita, Riyadhus Shalihin, keutamaan saf pertama serta keutamaan menyempurnakan saf salat, ini menjadi bagian yang menguatkan mafahim pemahaman kita ya. Nah, karena sebagaimana judul ini bagian dari penyempurna ibadah utama kita, karena dalam hadis Nabi mengatakan inna awwal ma yuhasabu bihil abdi yaumul qiyamah min salati, kelak yang pertama kali Allah akan tanyakan dan hisab di akhirat itu ya sholat kita, bukan yang lainnya ya, bukan amal-amal yang lain tapi sholat kita. Maka bisa difahami di sini bahwa sholat itu menjadi tumpuan, bagian dari tumpuan yang akan kita jadikan sebagai dasar kita kelak masuk tidaknya juga ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, ridho tidaknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, sholat ini. Sehingga perlu dengan kaidah yang benar, gerakannya, tata caranya, kaifiatnya, kekhusyuannya dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan ya poin yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak, ya. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Kita awal dengan baca mul kitab la hadhihi ni wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azim sultani. Allahumma aftah lana buwaba rahmatik, Allahumma aftah lana buwaba fadlik, Allahumma aftah lana buwaba al-baraka, Allahumma aftah lana buwaba al-siha, Allahumma aftah lana abuwaba al-jannah. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخصعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah kita telah sampai di penghujung dari siaran tausiah pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Fatalis tadi dapat memberikan pemahaman dan juga pengingat bagi kita semua pendengar mengenai pentingnya menjaga kualitas ibadah khususnya dalam melaksanakan sholat berjamaah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampai jumpa dalam sajian Mutiara Pagi selanjutnya dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda.
3: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden sana perempat RRI Samarinda, suara budaya benua etam. Selamat hambat Kronden sana, Boyra hadir di Samarinda hambat ya Kronden sana dengan informasi tulah Kalimantan Timur. Mengawali informasi hambat nih, di Miami terpantau cukup berawan ya untuk cuaca. Kemudian lalu lintasan juga cukup lancar saja yo. Hati-hati untuk etam galanya, moga sampai tujuan dengan selamat yo. Untuk lebih lengkapnya Kronden sana untuk informasi perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur, dikutip telah bmkg.go.id edisi hari ini Senin tanggal 10 Agustus 2026. Untuk kabupaten kota di Kalimantan Timur, Paser diperkirakan cerah. Kutai Kartanegara berawan, berau berawan. Kemudian beralih ke Kutai Barat berawan, Kutai Timur cerah, Penajam Pasir Utara cerah, Makamulu cerah berawan. Berikutnya untuk Kota Balikpapan, Kota Samarinda cerah, dan Kota Bontang cerah berawan. Itulah informasi perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur. Beralih ke informasi berikutnya, Kronden sana dikutip tulah RRI.co.id. DPRD Kota Samarinda mendorong agar kebijakan percepatan pengurusan administrasi pertanahan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik. Hal ini pun menyusul adanya kebijakan pengurusan sertifikat yang ditargetkan maksimal 10 hari. Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah mengatakan percepatan layanan ini menjadi perhatian karena masyarakat selawasan ini masih kerap menghadapi proses administrasi yang membutuhkan waktu cukup lawas. Menurut Sida, pemerintah daerah juga perlu berempu target waktu yang jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Helmi juga menyebut Samarinda jadi salah sebuting kota yang mendapatkan penugasan dalam penerapan kebijakan tersebut. Program ini wayahni jadi bagian tulah uji penerapan kebijakan percepatan layanan administrasi pertanahan. Menurut Helmi, percepatan pengurusan dokumen pertanahan juga berpotensi memberikan dampak terhadap penerimaan daerah, salah sebutnya mulai peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pengurusan administrasi dan pembayaran kewajiban yang berkaitan dengan tanah. Helmi menilai pola percepatan layanan ini juga kawan jadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi pelayanan pada sektor lainnya. DPRD Kota Samarinda selanjutnya akan melihat penerapan kebijakan ini termasuk mekanisme evaluasi tulak pemerintah pusat. Masih ada informasi lainnya di Samarinda hambat, dia Boyra hadirkan ya, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
2: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang ngapa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
2: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong! Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
2: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
2: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
3: RRI Samarinda dengan esensi buku. Mestakung yang kita kenal saat ini bukanlah yang dimaksud oleh sang penulis, Profesor Yohanes Surya, dalam kumpulan cerpen yang ditulisnya. Mestakung. Mestakung. Mereka setan kucing-kucing. Sebuah frasa yang menjadi tema utama dalam buku ini. Buku ini menggabungkan unsur fiksi dengan realitas sosial Indonesia yang tercermin dalam penggunaan setan kucing-kucing sebagai metafora untuk masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian. Buku ini dibuat dengan aspek penting di dalamnya, yaitu gaya bahasa yang unik dan penuh dengan kalimat-kalimat metaforis. Penulis menghadirkan ceritanya dengan bahasa yang bermain-main, seperti seorang seniman yang mengubah lukisan. Ia menggunakan kata-kata untuk menciptakan gambaran yang jelas bagi pembaca, mengajak mereka masuk ke dalam dunia cerita. Pada tingkat yang lebih dalam, Mestakung menghadirkan pesan-pesan sosial yang kritis. Buku ini mengeksplorasi banyak isu sosial yang relevan, seperti ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan konflik budaya. Melalui karakter-karakternya, penulis menggambarkan berbagai lapisan masyarakat Indonesia dan mengajak pembaca untuk merenungkan masalah-masalah tersebut. Salah satu karakter utama dalam buku ini adalah Kukrit, seorang anak muda yang berjuang untuk mencari jati dirinya dalam tengah-tengah kekacauan sosial. Cerita ini menggambarkan perjalanan Kukrit menuju kedewasaan dan pemahaman yang lebih tentang dunia di sekitarnya. Ini adalah tema yang universal, yang bisa membuat kita merasa terhubung dengan karakter ini. Selain itu, Mestakung juga mengangkat isu-isu keagamaan. Buku ini mempertanyakan norma-norma sosial dan agama, dan seringkali menghadirkan pertentangan antara tradisi dan modernitas, hingga menciptakan ruang untuk refleksi tentang bagaimana masyarakat menghadapi perubahan, dan bagaimana nilai-nilai budaya dipertahankan atau diubah. Buku ini juga menggambarkan keindahan budaya Indonesia dengan cara yang menarik. Deskripsi detail tentang makanan, tarian, dan pemandangan alam membantu kita merasakan kekayaan budaya Indonesia. Ini adalah cara yang bagus untuk mengedukasi pembaca tentang kekayaan budaya Indonesia sambil menjalin cerita yang menarik. Tidak hanya itu, buku ini juga menunjukkan pentingnya persahabatan dan solidaritas dalam menghadapi kesulitan. Kukrit dan teman-temannya, meskipun berbeda latar belakang, mereka menemukan kekuatan dalam persahabatan. Ini adalah pesan yang positif yang dapat menginspirasi kita untuk memahami pentingnya saling mendukung dalam menghadapi tantangan. Dalam Mestakung, penulis juga menciptakan dunia yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Buku ini menggabungkan elemen-elemen realisme magis yang membuat cerita semakin menarik. Di mana hal ini mengajak kita untuk membuka pikiran terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas dalam dunia ini. Secara keseluruhan, esensi dari Mestakung adalah kombinasi antara bahasa yang indah, isu-isu sosial yang mendalam, keindahan budaya Indonesia, pesan-pesan positif, dan elemen-elemen magis. Buku ini adalah karya sastra yang kaya dan bermakna, mengundang kita untuk merenungkan banyak aspek kehidupan. Ia juga merupakan pengingat akan kekuatan kata-kata dalam merentangkan cerita yang menginspirasi dan mencerahkan. Demikian esensi buku Mestakung, karya Profesor Yohanes Surya, dari RRI untuk Indonesia.

Kronden Sana masih di Samarinda Hambat, dan satu informasi terakhir Kronden Sana. Jadi Kronden Sana dikutip oleh rri.co.id, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di 4 titik secara bersamaan di wilayah Transbangun, Kampung Sei Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Berdasarkan laporan yang dibagikan petugas Pusdalops BPBD Provinsi Kaltim, Muriono, BPBD Kabupaten Berau menyampaikan karhutla mulai dilaporkan pada pukul 13.45 WITA, sementara kejadian diperkirakan berlangsung sekitar pukul 14 WITA dalam kondisi cuaca panas disertai angin kencang, Kamis 7 Agustus 2026. 4 lokasi yang terbakar masih ada dalam satu wilayah Kampung Sei Bebanir Bangun. Luas lahan yang terbakar di lokasi pertama diperkirakan mencapai 1 hektar, kemudian di lokasi kedua sekitar 2 hektar, untuk lokasi ketiga 1 hektar, dan lokasi keempat sekitar 1 hektar. Dengan demikian total luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 5 hektar. Tidak ada laporan korban terdampak maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut. Penanganan dilakukan setelah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Berau, Mas Syahadi Muhdi, memberikan perintah kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik untuk mengerahkan personel tim reaksi cepat penanggulan bencana ke lokasi kejadian. Dalam operasi ini, petugas juga mengerahkan 2 unit mobil Dalkarhutla BPBD, 2 unit peralatan, 1 unit kendaraan operasional, serta 1 unit kendaraan dan peralatan Waterex milik Manggala Agni. BPBD bersama seluruh unsur yang terlibat terus melakukan penanganan di lokasi serta pemantauan terhadap area yang telah dipadamkan. Masyarakat di sekitar lokasi diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, terutama saat kondisi cuaca panas dan angin kencang. Warga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar kawat ditangani sedini mungkin. Itulah beberapa informasi tulah Kalimantan Timur dan Kronden Sana. Setelah ini ada Dendang Mahakam yo. Jadi untuk etam galanya tetap di Perempat RRI Samarinda. Boyra masih hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara untuk etam galanya. Bagaimana?

0: Minan.
1: Jelas. Saya banyak deh.
0: Mas. Mas.
2: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
3: Hanya ada di Indonesia. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Jabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Tronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda mendukung Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur memperkenalkan seni, budaya, dan kerajinan khas Kaltim dalam ajang Indonesia Festival di Kanada. Dukungan ini pun disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun saat menerima audiensi DAD Kaltim di Balai Kota beberapa waktu lalu. Menurutnya, ajang Indonesia Festival di Kanada menjadi peluang untuk memperkenalkan identitas Kaltim sekaligus membuka peluang kerjasama pariwisata, ekonomi kreatif, dan investasi. Ketua Umum DAD Kaltim, Victor Yuan, mengatakan delegasi Dayak akan menampilkan seni dan budaya Kaltim serta mengikuti gala dinner bersama KBRI dan pemerintah Kota Ottawa. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang menjulurkan

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu nih cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Krondens sana Brompat RRI Samarinda. Iya, Dendang Mahakam hadir Krondens sana. Iya, mau gabungan juga ya, ditunggu kebersamanya langsung aja deh. Ya, Mbak Ira sikat nih. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, berikan salam.
0: Siap, Busu. Gimana? Ya. Apa
1: sehat,
0: nih?
1: Sehat, Mbok. Laju, bersepeda, Mbok.
0: Mak, leh. Hati-hati, Busu.
1: Apa dengan Busu deh, Mbok?
0: Siap.
1: Laju, Mbok. Diberinya tigo asin, Mbok. 20 buting dari Amuntai. Baru mulang datang Amuntainya tuh, Mbok.
0: Mantap lah, Mitu.
1: Balapan, Mbok. Sedah mulangnya. Hati-hati, Busu. Dehem yo di jalan. Lagunya Betatai, Boy. Nyaman lagunya bisa didengar.
0: Ya, dicari dulu lagunya ya, Busu ya.
1: Ya dah, Bo. Saya sapa dikit, Boy. Gula Kamdan. Ada Busu Misran, Busu Ago, Busu Syukur, Busu Haji Ahmad Riyadi.
0: Ya.
1: Tujuannya mengari, Bo. Cuma susah sama, Wih, tidak, Boy.
0: Ya.
1: Busu Ago Rahim. Bo, siapa lagi, Mbok Reni? Ada Mbok Yuli. Nah, itu dia. Di sempat ke rumah Mbok Yuli. Nggak ngelak kerokok, Boy.
0: Ya.
1: Terima kasih, Mbok Yuli, yo.
0: Yo.
1: Nah, tuh, Mbok Yuli sampai Mbok Ira, yo.
0: Sama-sama.
1: Saya turun gunung dulu, Mbok.
0: Yo.
1: Tongkat saya patah, woy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih, Busu Mamat. Amun turun gunung, jangan lupa rem, ya, Busu, yo. Lanjut, di belakang Busu Mamat. Halo.
2: Halo, selamat hambat. Salam
0: iya,
2: budaya.
0: Iya, budayakan salam. Apa kabar kita, Mbok?
2: Karena baik, Le.
0: Alhamdulillah. Gimana nih? Apa ham nih lagu nih, kira-kira nih?
2: Apa ya lagunya ya,
0: apa?
2: Enaknya ya.
0: Apa yo, apanya dong?
2: Ini aja.
0: Apa itu?
2: Jembatan Martadipura.
0: Oke.
2: Namanya ada Bis Mama tadi ya.
0: Iya.
2: Yeah. Hambat yang lagi sepedaan. Terus ada Busu Iis, Busu Kuno Rinjani, Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Sokot, Busren.
0: Iya.
2: Mbok Reni, Mbok Sanaria, Mbok Mutrika, Naila, Mbok Nana ya.
0: Yo.
2: Mbak Eka, salamnya buat galanya aja sudah.
0: Siap.
2: Tunggu lagunya, Mbak ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di WhatsApp, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam budaya-budaya salam.
0: Iya, gimana?
3: Kasiangan, kedinginan.
0: Iya, Julak.
3: Batuk.
0: Cepat sembuh, minum obat, Julak.
3: Ulun ini kada turun gunung, ulun ini naik gunung.
0: Mantap lah itu.
3: Kada mantap, mangga.
0: Iya. Apa ini lagu empat aja kah atau apa
3: lagunya,
0: ini?
3: Lagunya ini Mbok Ira kan Mbok Wina.
0: Mbok Ira.
3: Mbok Ira, ya. Mbok Ira yang ngatur lagunya.
0: Oke, siap. Siapa mau disapa?
3: Mbak Yuli, Mbak Yana, Mbak Yuli, Mbak Yana, siapa lagi ya? Pandi, siapa lagi? Dan semua segalanya aja lah.
0: Iya, sudahlah.
3: Edan.
0: Ya.
3: Busu Mamat, mana Busu Mamat?
0: Baru aja gabungan, masih dah nih.
3: Busu Mamat jangan turun gunung, naik gunung.
0: Iya.
3: Biar mangga.
0: Ya sudah, itu aja Kak Julang.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Julak yo. Lanjut nih ada Mbok Reni ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbok Ira absen aja nih di Prompat, lagunya empat aja, sapanya Busu Mamat, Mbok Yuli, Nailas, Mbok Nana, Busu Sepul Koko, Busu Abdul Rahim, Busu Jani, segalanya aja, cuaca cerah ya, buat Mbok Ira nyemet bertugas aja. Oke, siap, makasih Mbok Reni. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Salam.
0: Iya, siap. Apa ini lagu Ari?
1: Lagu Banjar.
0: Apa itu Ari?
1: Kadada habar.
0: Kadada habar, maai, kemana ya Ari ay, sampai kadada habar. Apa ham lagi itu aja kah? Sapanya siapa nih?
1: Salamnya betul. Teman-teman nyantai. Imat Boira aja cepat
0: sembuh. Oke, siap itu mah.
1: Itu mah.
0: Oke deh, makasih Ari. Iya, ada Ari ya yang sudah gabungan juga. Nah, ini coba kita terima lagi sebuting di WhatsApp, telepon lah. Halo, selamat habat, salam budaya.
4: Selamat.
0: Iya.
4: Selamat besok dan selamat pagi.
0: Gimana kabar kita nih Julak? Waalaikumsalam.
4: Baik mah.
0: Oke, alhamdulillah, alhamdulillah, mun baik yo. Gimana nih lagu apa ini? Baik juga nih.
5: Lagu Banjar kah? Lagu anu kah?
0: Sembarang lagu bebas, anu Tula Kalimantan pokoknya.
5: Anu aja sudah, anu Buah Bulo aja sudah.
0: Buah Bulo, ya. Sapanya siapa nih Julakai?
5: Salamnya Sabaratana, jadi manapun berada di Pompat. Mudahan sehat Sabaratana dan untuk Mbak Ira. Selamat pagi, selamat besokan, selamat hambat, mudahan sehat. Mudahan sehat Mbak Ira lah.
0: Amin, amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih lah. Tumpat juga benjir ininya lah. Yaudah keranden sana kita ketemu hak dulu sama lagu lah. Ada Batatai sama Jembatan Martadipura.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Kronden sana Prompa Terari Samarinda. Iya, kita baca WhatsApp ya, Kronden sana yang dah gabungan juani. Ada Mbak Mudrikah nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Budayakan salam, cuacanya cerah pagi ini. Katanya langsung aja nih lagunya Benua Puhun kalau sempat. Salamnya Bu Abdurrahim, Bu Suiis, Bu Serinjani, Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Sanawiyah, Mbok Titin. Makasih, sama-sama ya Mbok Mudrikah yang ada di Suryanata. Selanjutnya kronden sana kita baca lagi nih, dah ada juga yang gabungan, ada Busu Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, budayakan salam, Mbok Ira request lagunya Kambang Goyang. Salamnya untuk semua fans Pro 4 Samarinda tanpa terkecuali. Selamat hambat, selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Mbok Iranya juga ya, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih ya untuk Busu Hamzah Yusuf di Jambi. Yang lainnya juga kronden sana yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya yo di suasana hambat yang cerah hari ini yo. Ya pastinya kronden sana selamat melakukan aktivitas saja hari ini, semoga dimudahkan ya, dilancarkan gitu yo. Oke deh kronden sana, langsung aja nih kita terima lagi telepon. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi, salam budaya, budaya salam Nusantara.
0: Iya, budayakan salam. Gimana kabarnya?
1: Selamat pagi, Mbak Ira. Mbak Ira kan?
0: Iya, betul, Mbak Ira.
1: Nah, cuacanya kemarau panjang.
0: Kemarau panjang ya. Gimana?
1: Yang penting hatinya jangan kemarau ya kan?
0: Iya, bener. Apa ham lagi nih? Oi.
1: Lagunya sempat nih.
0: Lagunya kalau sempat diputarkan ya.
1: Kalau sempat mau aja nyanyi. Biar sedikit aja nyanyi.
0: Iya, empai-empai yo. Langsung apa ini lagu yang mana nih, Busu? Kalau sempat
1: lagunya,
0: ya.
1: Lagunya dia kepincing ada kah?
0: Ada.
1: Salamnya buat Kronte Haji Muhammad aja. Buat Busu Muhammad. Buat Bu Seranjani, Bu Seedo, Bu Sandar Tete, Mbak Nana, Bunda Yuli.
0: Iya.
1: Buat Mbak Rina. Segala-galanya buat Bu Sago, buat Bu Sukutai.
0: Iya, oke. Okay. Siap.
1: Mbak Mirnya, semoga diberi kesehatan. Sebuah banjir, cuman usahanya dimudahkan.
0: Yo.
1: Pada api rokok ya, waspada.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Sumisran. Untuk kronden sana yang mau gabungan, ditunggu ya kronden sana. Dan tadi dah ada beberapa juga lagu-lagu yang mau diputar nih kronden sana yo, siapa tahu sempat semua. Nanti kalau sempat semua, nah nyaman dah tuh yo, tapi amun disempat ya mohon maaf ya karena memang waktu kita juga terbatas yo. Ya udah kita ketemu dulu dengan lagu Kadada Habar dan juga Buah Bolok.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Apa gak ada belajar lagi tadi malam?

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana berempat RRI Samarinda. Ini terasa ya Kronden sana hampir berapat di jam 8. Nanti setelah ini Mbok Ira ajak lagi untuk bekesahan di Halo Benua Etam. Ya, makasih untuk Kronden sana yang sudah gabungan. Ya, Kronden sana yang mendengarkan juga makasih banyak. Semoga Etam segalanya bersehatan aja ya. Ya, dua lagu terakhir ada Benua Pun dan Kambang Goyang hadir menemani Etam galanya untuk lagu lainnya. Karena keterbatasan waktu juga, ya mohon maaf kalau tidak bisa kami hadirkan di pagi hari ini. Tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kau, ne.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama habis ikan.
2: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan. RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan.